0: hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
3: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
3: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
4: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
6: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
6: Dan dengan ada

0: secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
1: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
0: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
1: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Sia, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Kerutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
1: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
1: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
5: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
6: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
7: kebakaran hutan begini kan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Silakan Bribtu Eklesia.
10: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jasila bersama. Kemunculan satu

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wales atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian meninggalnya astronom Jerman Carl Ludwig Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang Kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet 31 Agustus tahun 1991. Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
5: Kula nuwun.
4: Le,
5: kula nuwun.
4: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
5: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
5: Nggih, Mbah.
4: Anu le. Iki sini resep obat apa ya?
6: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
1: Mbah! Pripun to, mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, not all ya.
1: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, itu masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, itu masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Punya aku bunyi loh.
0: Kenapa bunyi?
1: Bunyi.
0: Oh iya dah ya. Pagi ini kita ketemu lagi masih di Halo Madiun.
1: Iya.
0: Untuk hari ini hari terakhir di bulan Agustus ya. Betul. Tepatnya di 31 Agustus 2026.
1: Ya.
0: Hari terakhir ini adalah hari yang mungkin sangat apa ya, kita nantikan juga ya.
1: Aku tuh
0: terakhir di Agustus. Besok September kita bayaran lagi, gajian lagi.
1: Bukan bagi masalah
0: yang sudah gajian
1: ya. Bukan masalah itunya. Kemarin itu sudah banyak warga masyarakat yang beres-beres.
0: Oh.
1: Beres-beres penjor, beres-beres bendera, kayak gitu.
0: Soalnya juga mungkin kalau dikatakan sibuk sekali ya, karena kemerdekaan tanggal 17 kemarin, atau juga lomba-lomba yang dari RT, RW, semuanya ikut memeriahkan HUT ke-81.
1: Betul.
0: Dan di Kota Bandung sendiri sudah selesai Tiki ya. Gelaran udah,
1: tapi
0: untuk Agustus loh ya.
1: Agustus. Kemarin banyak yang jalan sehat ya.
0: Di Car Free Day-nya itu.
1: Bukan. Jalan sehat.
0: Oh, jalannya ini yang di 17 Agustusnya. Oh ya, kan kemarin masih sisanya satu minggu kemarin ya, tanggal 30 kemarin
1: masih
0: ya.
1: Banyak.
0: Masih terakhir ya. Jadi kemarin sudah tanggal 30 juga ada di tempat sahabat ini yang jalan sehat, doorpress-nya masih keluar lagi. Jadi terakhir ya.
1: Nah, biasanya tuh jalan sehat RT terus jalan sehat
0: sama
1: kecamatan gitu.
0: Nah, kalau di pemerintah Kota Bandung sendiri di Agustus ini terakhir kemarin ada Car Free Day di hari Minggu juga tanggal 30.
1: Kalau Car Free Day itu kayaknya terusan deh, oh.
0: Terusan juga. Ya. Kan itu dari malamnya kan ya, dari.
1: Jadi malamnya itu kan ada Madiun
0: menarik.
1: Terus ada
0: lanjut lagi
1: tanggal
0: kan.
1: Tanggal 29 itu dilanjutkan Spectra Night. Spectra Night itu ternyata banyak band-band di situ.
0: Ya betul, panggung. Ada band juga.
1: Nah, paginya pemerintah Kota Madiun itu sahabatnya
0: lanjut lagi
1: mengembalikan Car Free Day yang dulu pernah dilaksanakan.
0: Berarti nanti kedepannya setiap hari Minggu seperti itu. Nah, ini dia.
1: Nah, Car Free Day-nya itu dulu itu kan kalau kita jalan Car Free Day itu kan pasti banyak makanan.
0: Iya, enggak bisa ya ada ini penjual-penjual itunya.
1: Sekarang penjual-penjual itu dijadikan digeser di Jalan Kalimantan, Jalan Perintis. Yeah. Nah, kemarin tuh yang hari Minggu itu memang cukup ramai.
0: Memang seperti itu ya.
1: Jadi motor itu saya parkir di kantor nih.
0: Perintis.
1: Saya jalan-jalan, ternyata di sana banyak banget yang olahraga anak-anak kecil yang push
0: bike,
1: terus kemudian olahraga sepedaan, sepatu roda itu ternyata di situ, sepak takraw itu kemarin
0: ada Tamiya juga ya, ikut
1: Tamiya,
0: ya.
1: Oh, rame itu kemarin karena Pak PLT juga di situ.
0: Nah, jadi inilah sahabat ya, jadi ada perubahan juga nanti kalau sahabat di hari Minggu Car Free Day itu memang dulu memang saya pernah ingat ya beberapa minggu kemarin yang sebelumnya itu kita nggak bisa bergerak karena apa? Ya, jadi misalkan ya ini dulu itu kan di sisi sebelah kiri di trotoar itu banyak penjual.
1: Kiri kanan.
0: Nah, tiba-tiba di tengahnya lagi ada lagi. Jadi tengah itu sepanjang jalan dan akhirnya untuk kemarin itu di sama apa Pak PLT ya diarahkan supaya nanti para penjual ini di pinggir-pinggir gagang itu yang di jalan khusus Jalan Pahlawan itu adalah untuk para pengguna yang memang tidak berjualan olahraga, ada komunitas ada semuanya di situ. Makanya itu ya. Jadi kalau sahabat nanti lain kali ke Car Free Day di hari Minggu di Jalan Pahlawan, nah itu ada perubahan start itu ya. Baik,
1: betul.
0: Kita nanti akan teman terus program acara kami di Halo Madiun untuk pagi hari ini.
1: Yoi.
0: Tetap semangat ya untuk hari ini di hari Senin ya.
1: 31 Agustus.
0: Kemarin sudah libur-libur semua 2 hari, tetap semangat. Walaupun hari ini tanggalnya 31, tetap ya semoga yang dapat gajian besok ya gajian. Tapi saya yakin semua orang itu punya rezeki masing-masing.
1: Iya.
0: Tapi semuanya juga mendapatkan nanti insya Allah ya, nanti semua mendapatkan apa yang menjadi harapannya itu adalah uang gitu.
1: Iya.
0: Semuanya itu kan ya.
1: Iya.
0: Kok iya dok?
1: Ya karena
0: apa?
1: Kan tidak semuanya dinilai dengan uang.
0: Makanya itu. Betul. Bagus sekali. Menyentuh sekali kata-katamu nak hari ini. Tidak semua dinilai dengan uang.
1: Betul.
0: Ada kalanya jika kita terima kasih didoakan yang indah. Itu aja enggak apa-apa. Tapi saya yakin ya semua orang tidak punya gaji, tapi semua orang punya rezeki.
1: Nah itu loh maksudku.
0: Jadi semoga apa yang kita harapkan di akhir bulan ini terwujud. Dan nanti di tanggal 1 besok kita bisa memulai lembaran yang baru lagi. Cepat lagi. Dan mulai hidup lagi, aktivitas lagi sampai di September tanggal 30. Ikuti ya. Oke, kita lanjut lagi bersama kita untuk pagi hari ini. Masih di
1: Halo Madiun.

0: 93FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Sugeng siang, tetangaken kulo sastro. Nyun sewu.
6: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
7: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
8: Mari utamakan bahasa Indonesia,
9: lestarikan bahasa daerah,
10: pelajari bahasa asing.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, kembali hadir Buletin Jawa Timur hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Risma Erina. Sahabat, kita simak informasi pertama dari Kabupaten Blitar. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar mengabarkan, pertama kali dalam sejarah Piala Suratin Jatim bebani tim U13 dan U15 6 juta rupiah per tim untuk pendaftaran.
2: Pelaksanaan Piala Suratin Jawa Timur 2026 kelompok usia U13 dan U15 menuai sorotan dari ASKA PSSI Blitar. Setiap tim peserta disebut harus membayar 6 juta rupiah untuk mengikuti putaran tingkat provinsi. Wakil Ketua ASKA PSSI Blitar, Priyanto, mengatakan kebijakan itu membuat pihaknya kaget. Menurutnya, biaya 6 juta rupiah per tim merupakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dalam pelaksanaan Piala Suratin di Jawa Timur. Menurut Priyanto, nominal tersebut cukup berat karena 6 juta rupiah baru sebatas biaya pendaftaran. Klub masih harus menanggung kebutuhan lain seperti konsumsi para pemain, transportasi, hingga penginapan apabila pertandingan digelar di luar daerah. Ia menyebut ASKA PSSI Blitar sebelumnya sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan juga anggaran terbatas untuk menggelar kompetisi internal. Namun setelah menghasilkan wakil ke tingkat provinsi, klub kembali harus menyiapkan biaya 6 juta rupiah. Priyanto juga mengaitkan kondisi tersebut dengan ASPROF PSSI Jawa Timur yang saat ini dipimpin PLT. Menurutnya, ASPROF tidak dapat menggunakan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun mencari sponsor seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Blitar, Bima Putra Jatino menjadi juara U13, sedangkan Putra Gemilang Ponggo menjuarai kelompok U15. Keduanya akan menjadi wakil Blitar pada putaran di Jawa Timur yang mempertemukan para juara dari Kabupaten.

0: Total, ada 32 tandon yang dibangun dan ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Paserpan, dan Kejayan.
1: Total yang sudah dibangun yaitu 32 titik tandon dari 13 desa. Itu termasuk daerah titik-titik yang kekurangan air pada waktu musim kemarau. Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati, pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau.
0: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, Eko menerangkan totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik, baik saat musim kemarau maupun penghujan. Suci Avandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
2: Sahabat dari Pasuruan, kita beralih ke Lumajang. Kali ini Bobby Wijayanto membawa kabar Bupati Lumajang resmikan Perpustakaan Yoso Wilangun Kidul, dorong masyarakat gemar membaca.
3: Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan pentingnya menghadirkan ruang belajar yang dekat dan mudah diakses masyarakat. Hal itu disampaikan saat meresmikan gedung perpustakaan Desa Harapan Bunda di Yoso Wilangun Kidul. Menurutnya, pembangunan perpustakaan desa bukan sekedar menghadirkan sebuah gedung baru, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Ia berharap keberadaan perpustakaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, sebagai ruang untuk membaca, belajar, berdiskusi, sekaligus mengembangkan pengetahuan. Bunda Indah, sapan akrab Bupati Lumajang, menilai budaya literasi perlu terus ditumbuhkan mulai dari lingkungan terdekat masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang memadai di desa, akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan ruang belajar diharapkan semakin terbuka. Ia berharap perpustakaan tersebut ke depan tidak berhenti sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku. Perpustakaan dapat dikembangkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan edukasi, pengembangan keterampilan, dan aktivitas positif bagi generasi muda.
4: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Selanjutnya dari Ngawi, Reza Desti dari Radio Suara Ngawi. Waduk Pondok Surut jadi berkah, petani Ngawi garap 50 hektar lahan.
5: Waduk Pondok Surut jadi berkah, petani Ngawi garap 50 hektar lahan. Susutnya debit air Waduk Pondok saat kemarau justru membawa berkah bagi petani sekitar. Curukan waduk yang mengering dimanfaatkan menjadi lahan pertanian pasang surut untuk menanam berbagai komoditas pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Ngawi mencatat lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa sekitar Waduk Pondok, yakni Desa Suruh, Dampit, Kenong Rejo, Gandong, dan Sumber Bening. Kabid Tanam Pangan DKPP Ngawi, Muhammad Hasan Sunairi, mengatakan luas lahan yang dimanfaatkan petani mencapai sekitar 50 hektar. Padi menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan. Beliau mengatakan disusul oleh jagung, kacang tanah, dan aneka kacang dan umbi-umbian. Hasan menjelaskan pola pertanian tersebut sangat bergantung pada kondisi debit air. Petani baru bisa menggarap lahan ketika permukaan air menyusut dan cerukan waduk muncul. Karena itu, aktivitas bercocok tanam bersifat kondisional dan mengikuti dinamika ketersediaan air waduk. Beliau juga mengatakan pertanian di kawasan Waduk Pondok memang masuk pertanian pasang surut karena sifatnya kondisional. Begitu waduk surut, baru ada penanaman, luasnya sekitar 50-an hektar. Dari luas tersebut, sekitar 45 hektar dimanfaatkan untuk tanaman padi, namun produktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan sawah reguler. Biasanya hanya sekitar 4 sampai 4,5 ton per hektar. Bantuan disalurkan melalui kelompok tani atau POKTAN maupun gabungan kelompok tani yang menaung para penggarap di sekitar waduk. Beliau juga mengatakan seluruh petani di sekitar waduk yang menggarap lahan pasang surut ini dipastikan sudah terakomodasi di dalamnya. Reza Desti, Suara Ngawi.
2: Sahabat, Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung membawa kabar Pemkab Tulungagung pamerkan marble, batik, dan UMKM Tulungagung di Apkasi Otonomi Expo 2026.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin didampingi PLT Ketua Dekranasda Nyonya Yuyun Ahmad Barudin menghadiri pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition Tangerang. Acara nasional dibuka resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Mengusung tema menjelajahi ragam komoditas Indonesia tanpa batas, Expo ini menjadi panggung strategis bagi pemerintah kabupaten untuk memamerkan potensi lokal, menarik investasi, dan memperluas akses pasar. Pemendagri Bima Arya menegaskan Expo ini tidak boleh berhenti sebagai ajang pameran dan seremoni. Pemerintah Kabupaten Tulungagung turut memamerkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan batu marmer, batik wara juang, hingga aneka olahan UMKM seperti kopi, cemilan khas, hingga petik buah belimbing. PLT Bupati Tulungagung

0: Agung Ahmad Barudin menyebut keikutsertaan Tulungagung di AOE 2026 sebagai upaya memperkuat branding daerah dan membuka peluang kerjasama. Eko Utomo, RGFM Tulungagung.
1: Sahabat, informasi terakhir dari Kota Blitar, ada Rivano Kusnadi dari Radio Mahardika FM Kota Blitar. Hingga Agustus 2026, UPT Damkar Kota Blitar tangani 8 kasus kebakaran lahan.
2: UPT Pemadam Kebakaran Damkar Kota Blitar mencatat selama periode Januari hingga Agustus 2026 telah menangani 8 kejadian kebakaran lahan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian petugas seiring meningkatnya potensi kebakaran lahan saat musim kemarau. Bayu Janjanto, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar, dikonfirmasi Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, kondisi cuaca kering dan kemarau yang disertai angin kencang ini berpotensi menyebabkan api lebih mudah merambat apabila masyarakat melakukan pembakaran sampah di area lahan. Pihaknya mengimbau dan tidak menganjurkan masyarakat membakar sampah untuk sementara waktu, sebab api dari pembakaran sampah yang tidak diawasi secara ketat mudah merambat ke lahan kering di sekitarnya dan menyebabkan kebakaran lebih luas. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, UPT Damkar Kota Blitar telah menangani sebanyak 8 kasus kebakaran lahan di Kota Blitar. Bayu mencontohkan kejadian Juli lalu ketika pihaknya bersama petugas terkait mendapatkan laporan 2 kebakaran lahan di wilayah Kelurahan Sanawetan dan Kelurahan Bendong. Dua peristiwa tersebut dipicu api sisa pembakaran sampah atau pembersihan lahan yang tidak dipastikan benar-benar padam sehingga merambat ke lahan kering di sekitarnya.
3: Mungkin nanti imbuan untuk masyarakat yaitu seperti aktivitas membakar sampah itu jangan sembarangan.
2: Pihaknya kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah kering di lahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Selain itu, UPT Damkar Kota Blitar mengintensifkan edukasi melalui berbagai platform media sosial sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan. Ivan Kusnadi, Mahardika FM.
1: Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Risma Erina, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
5: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kita Yai. Kembali lagi ya. Tadi sudah kita hadirkan di pukul 8 tadi ada Buletin Jawa Timur yang bisa dinikmati atau didengarkan setiap hari di pukul 8 sampai dengan selesai. Baik, kita masih di program acara kami di Halo Madiun. Masih ada kita berdua, ada OO.
1: Saya Kiki juga menemani sahabat Suara Madiun semuanya.
0: Betul ya, sampai jam 9 pagi nanti ya. Nah ini yang kita bahas pagi hari ini apa nih, Ki?
1: Aku tuh ini suka tidur malam.
0: Tidur malam. Oh, biasanya kalau tidur malam tuh biasanya itu di bawah mata tuh ada ngantong gitu ya. Ada hitam-hitamnya. Ya,
1: terus-terusan.
0: Cenderung, tapi kadang kala saya tidak bisa melihat seperti itu ciri-cirinya, tapi ada juga kalau dia pakai apa namanya?
1: Ya, sekarang kan alat-alat di
0: hitam-hitam gitu loh ya.
1: Hitam-hitam.
0: Ya, kadang-kadang kan matanya itu kalau cewek kan didandani ya. Yang di sebelah sini dikasih shred gitu garisnya. Yang di bawahnya dikasih apa merah-merah gitu atau juga nah biasanya kalau ciri-ciri khasnya seperti itu, ada di bawah mata tuh ada mengantong agak hitam gitu ya. Itu berarti tanda-tandanya bahwa dia tuh suka tidurnya malam.
1: Kenapa ada kantong mata gitu kan ya?
0: Ada juga kantong yang lain. Kantong uang, ini kantong mata. Jadi ada juga kalanya ketika malam hari memang enggak bisa tidur karena ada yang dikerjakan gitu ya. Jadi alasannya tuh banyak sekali ya. Nah, kalau biasanya kita tidur malam itu paling bagus itu antara pukul 9 dan 10. Seperti itu. Setahu saya seperti itu. Tapi kadang juga yang pasti kalau kita biasanya dewasa ini ya, itu 8 jam sehari.
1: Ya enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: 8 jam enggak bisa toh.
0: 8 jam sehari. Jadi misalkan tidurnya jam 10 sampai pagian pas sampai jam 5.
1: Kita kan enggak.
0: Padahal kita seringkali jam 12 malam baru tidur ya. Lalu jam 4 sudah bangun gitu ya.
1: Itu yang menyebabkan kantong mata jadi hitam. Selain itu juga penuaan
0: penuaan juga
1: atau pembuluh darah melebar di bawah kulit atau karena di bawah ini kan tipis toh. Itu kan tipis kalau dicubit kan sakit ya. Jadi itu penyebab utamanya ya kurang tidur, faktor usia, mungkin juga alergi, dehidrasi ternyata juga
0: dehidrasi.
1: Bisa.
0: Betul ya.
1: Gaya hidup.
0: Gaya hidup.
1: Misal nih merokok. Terus kena paparan sinar matahari kayak gitu. Biasanya kalau aku kayak gitu ada kantongnya kayak gitu tuh aku kompresnya pakai sendok itu loh.
0: Oh, sendok.
1: Pakai sendok tak masukin kulkas.
0: Oh, ya sama ya.
1: Jadi kan itu kan dingin. Terus ya benar kata OO tadi istirahat cukup.
0: Betul ya.
1: Tidurnya tuh 7 sampai 8 jam. Terus pakai biasanya kalau cewek-cewek itu kan dia kan pasti punya Pak cewek-cewek sekarang tuh ya pasti kan pakai ada krim apalah krim apa kayak gitu kan,
0: krim malam, krim pagi gitu ya, krim sore.
1: Biasanya ada dijual juga tuh di tempat-tempat sekarang tuh banyak juga salon kecantikan kan ya. Jadi biasanya
0: banyak sekali ini ya
1: krim mata itu ada. Terus mungkin juga gunakan pelindung biasanya tuh dioles sama tabir surya atau kacamata hitam saat beraktivitas kita pas di luar kayak gitu. Nah, kalau kantong matanya hitamnya terusan
0: gitu ya.
1: Udah dikasih ini enggak
0: nah masih enggak bisa hilang ya.
1: Nah, itu langsung ke dokter aja mungkin
0: ya, ada kelainan atau ada sesuatu gangguan ya.
1: Gitu. Nah, jangan dikira-kira sendiri.
0: Iya, makanya itu. Tapi pasti ada ciri-ciri fisiknya ya. Nah, biasanya kalau malam hari itu Ki, itu biasanya kita itu tidak lepas dari apa yang menjadi aktivitas kita. Jadi kalau ini saya juga mencatat beberapa hal yang tidak bisa dilakukan jangan sampai kita tuh malam hari itu kenapa ya. Biasanya yang pertama adalah makan berat. Karena kita jam 1, jam 12 itu makan ya.
1: Karena susah seperti, tidur ya.
0: Susah tidur makan. Sama kayak saya dulu. Jadi ketika pulang jam 11 malam sampai rumah itu masih nyangking nasi jotos, nasi goreng, mie. Nah, ini akan menyebabkan BB sahabat ini akan naik dengan cepatnya ya.
1: Ya, benar.
0: Jadi saya pernah ya itu di angka berapa? 83. Luar biasa ya. 83. Tapi ketika kita berproses, kita olahraga, kita melakukan hal yang baik ya. Jadi mungkin kalau ini aktivitasnya pagi ya kita olahraga gitu, nanti akhirnya untuk malam itu jangan sampai makan itu terlalu berat ya. Dan ini mengkonsumsi makanan besar atau pedas dapat memicu asam lambung naik dan mengganggu kenyamanan tidur ya. Karena kalau kita sudah malam hari makan banyak, makan nasi lagi ya, sudah kenyang tidur. Nah, itu yang cenderung
1: juga.
0: Asam lambungnya naik, kadang berat badannya
1: stress.
0: Naik. stres juga bisa juga.
1: Bisa mengakibatkan kita tuh susah tidur.
0: Iya, makanya itu.
1: Khawatir kayak gitu kan juga susah tidur kan.
0: Khawatir gak bisa tidur gitu ya.
1: Ya khawatir, khawatir tuh banyak loh.
0: Iya.
1: Maksudnya khawatir satu, khawatir aduh aku besok pagi
0: bagaimana
1: tuh
0: bagaimana apa yang dilakukan.
1: Oh, ya. Besok pagi tuh aku tuh kegiatanku tuh banyak loh, siapa ya yang mau tak ajak bantuin ya.
0: Iya.
1: Terus mungkin besok pagi tuh ada acara loh,
0: apa
1: terus
0: acara,
1: aku siapa ya bantuin ya kayak gitu.
0: Bisa jadi ya, jadi stres juga ini ya. Karena banyak pikiran juga ya. Ada saya juga kalau berpikir tuh saya gak bisa tidur tuh isi satu Ki.
1: Apa?
0: Misalnya rumah saya tuh besar gitu ya, besar, megah.
1: Enggak isinya.
0: Enggak, isinya emas 75 kilo itu saya gak bisa tidur. Saya mikir
1: jangan
0: sampai nantinya ini dicuri orang gitu loh. Kan gitu ya, gak akan gak mungkin juga ya. Nah yang berikutnya adalah kafein dan juga alkohol.
1: Ya,
0: nah,
1: kalau, ini kalau kopi biasanya ini seperti itu ya.
0: Jadi
1: yang minum.
0: Dia tidak mau mak apa tidak pengen melem minum gitu ya, tapi makannya enggak, tapi minum kopi aja kan sama aja juga.
1: Mabuk.
0: Ya. Mabuk juga alkohol gitu ya. Nah ini dua-duanya nggak boleh, jangan sampai ya. Yang berikutnya adalah paparan layar. Nah ketika kita
1: mabar itu mabar.
0: Kita melek terus itu ada aktivitasnya ya, aktifnya itu tuh kita main HP,
1: itu mabar.
0: Main game lama
1: main
0: sekali itu akhirnya menyebabkan mata radiasi, kantong mata jadi kelihatan, tidur juga kurang. Ya.
1: Paling enak tuh mabar emang malam
0: gitu ya,
1: sama
0: ya
1: teman-teman. Karena apa katanya sih mereka buat teman-teman saya ya, maksudnya yang suka main ya, mabar malam itu ternyata bisa mengurangi stres buat mereka.
0: Kalau saya ngeliat enggak, bukan stres, malah tambah mangkel soalnya nggak tidur tidur.
1: Iya,
0: nggak kan,
1: tidur
0: gitu.
1: Tidur, tidurnya pagi. Ya, terus pagi itu jadi aras-arasan gitu kan.
0: Ya mungkin kalau satu hari dua kali ya, atau mungkin dua kali, tiga kali. Kalau mungkin pas kita libur, pas hari Sabtu minggu boleh. Tapi kalau yang namanya melek setiap hari, itu nanti akan kesehatan kita yang akan terganggu. Apalagi kalau mungkin sahabat ini biasanya tidur di atas 12 malam. Ya tidurnya di atas itu, bangunnya pagi-pagi. Dan siangnya ini tidak dilanjut lagi. Setahu saya waktu itu memang saya pernah ya melek-melek seperti itu. Ya paginya atau siangnya ya saya lanjut gitu. Jadi misalkan malamnya dapat 4 jam, siangnya ya dapat harus pengganti lagi 4 jam lagi, tidur lagi kan gitu ya.
1: Saya kira terus siangnya ngantuk, ya itu pasti.
0: Ya pasti, tapi paling kan ya tidur juga kan. Sekarang bayangkan ya setiap hari kamu tidur 4 jam, apa yang terjadi? Kan nanti badan juga lemas, kemudian juga nanti
1: pikun.
0: Ya, pikun belum tentu saya.
1: Pikun.
0: Oh pikun.
1: Pikun bisa
0: juga. Tapi yang penting itu yang pasti itu nantinya sama teman diajak ngomong baik-baik, nanti dia akan nyolot. Karena apa itu?
1: Gangguan emosi.
0: Dia sudah kurang tidur. Kita ngomong api-api, ada masalah dia akan nyolot. Itu berarti kurang tidur semua. Berarti kalau sering nyolotan gitu ya.
1: Ya itu salah satu pemicunya ya itu. Kalau kurang tidur tuh itu gangguan emosi.
0: Nah biasanya kalau seperti ini, sahabat ya jangan sampai tidur kita tuh kurang, jangan sampai ya paling enggak ya nanti jam 10, jam 11-an lah tidur. Tapi paling tidak itu tidur kan ada juga maknanya Ki ya. Jadi saya pernah membaca itu kalau di atas tidur
1: ribuan
0: jam 12 itu metabolisme kita tuh akan terganggu.
1: Hah?
0: Iya, di atas jam 12 karena ada dasarnya tubuh kita tuh di atas
1: harus
0: jam berapa
1: tuh
0: harus istirahat.
1: Kan?
0: Misalnya jantung, paru-paru, kemudian pembuluh darah, semuanya tuh akan bekerjanya tuh malam hari juga ya. Jadi kita enggak sengaja tidak pernah kita sadari ketika mungkin paru-paru itu bagaimana bekerjanya atau
1: ya,
0: jika mungkin ginjalnya
1: gitu kan,
0: makanya itu jadi lebih baik kita tuh tidurnya sepi biasanya
1: tapi
0: aja.
1: Tapi kalau orang insomnia gimana?
0: Kalau ini beda lagi kan, dia enggak bisa tidur insomnia.
1: Susah tidurnya.
0: Jadi kadang saya pernah lihat itu dia emang satu hari itu bingung. Jadi kita kalau dapat teman seperti itu kita suruh ngancani ya kita yang jadi sakit sendiri karena apa dia tidak tiap hari itu belum tentu dia tidur satu jam loh saya pernah lihat itu
1: jadi kayak kalau insomnia ya ke dokter itu
0: harusnya gitu dikasih obat tidur gitu ya
1: gak, iya itu dibantu itu tapi dia dicek dulu juga otaknya
0: kenapa ada apa
1: jadi dicek kayak cek jantung itu loh kayak kabel-kabel itu loh aku pernah lihat itu.
0: Oh kadang itu kita tidur namanya orang tidur kan harusnya semuanya apa relax
1: istirahat.
0: Ya istirahat ya jangan sampai kalau kita tidur tapi enggak taunya otak
1: tapi
0: kita
1: tapi kebanyakan orang gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kebanyakan kan orang gitu, tidur tapi pikirannya gramjang kalau bahasa Jawa.
0: Sama juga gitu ya.
1: Iya kan?
0: Ya semoga sahabat yang di rumah ini tidurnya juga sempurna ya. Artinya sempurna itu ya bisa dengan relax,
1: nyenyak itu les gitu
0: ya,
1: loh.
0: Ya, kalau tidak tuh nyenyak tuh enak tuh ngorok ngiler-ngiler gitu sampai enak gitu ya. Nah kalau mungkin ada gangguan seperti itu ya paling tidak kita periksa pada ahlinya itu aja ya pada ahlinya atau enggak dipijet bisa itu pijet yang namanya untuk bisa cepat tidur nanti rileks bisa tidur juga bisa jadi bagaimana banyak cara untuk menjaga kesehatan kita yang pasti, kalau kita tidur, manusia dewasa itu harus 8 jam sehari.
1: Betul.
0: Ya. Makanan sehat, bergizi itu tidak harus mahal ya, Ki.
1: Iya.
0: Bergizi itu bisa jadi bisa misalkan tempe, tahu itu sudah bergizi banget. Telur. Ada sayurnya juga, telur. Jadi kita yang milah-milah yang makannya yang baik, apalagi ya sekarang itu cenderung banyak sekali tidak usia, tapi ini anak-anak muda itu kena asam urat, kolesterol itu banyak. Karena apa? Makanannya.
1: Kenapa kau lihat ke aku?
0: Ya enggak kan kamu, saya kan enggak lihat kamu, cuma mata saya kan di sana gitu. Biasanya itu apa ya, makanan yang di ini, yang ya dimakan sih. Itu ya.
1: Iya benar.
0: Jadi banyak mengandung purin, enggak taunya enggak olahraga akhirnya asam
1: makanan
0: urat,
1: sekarang
0: kolesterol.
1: Tuh, makanan sekarang tuh makanan kekinian kan?
0: Iya, kekinian semuanya.
1: Jadi makanan kekinian tuh
0: pasaji
1: kayak
0: gitu ya.
1: Kayak micin-micin, iya, kayak gitu loh. Tuh. Kayak perasa-perasa, kayak gitu kan lebih disukai anak-anak sekarang.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, enggak menyalahkan makanannya.
0: Enggak, ya.
1: Menyalahkan manusianya.
0: Sama aja gitu. Nah, kalau seperti ini kita juga paling tidak kita punya satu cara kalau anak-anak kita seperti itu ya. Jadi paling tidak satu itu harus makan buah. Kalaupun yaitu, sayur harusnya sayur itu enggak mau. Padahal ada gantinya buah. Itu paling enggak itulah untuk meredam sedikit lah. Tapi sedikit loh ya, bukan banyak ya.
1: Iya.
0: Tapi namanya sekarang itu kan ya namanya sayur banyak yang enggak mau, boleh.
1: Tapi ibu-ibu enggak, sekarang kan pintar.
0: Nah, bagaimana caranya kita memprosesnya itu ya dikasih jadikan nugget, nugget sayur atau juga dijadikan apa yang anak-anak kita tuh suka. Apalagi kalau sekarang itu zaman sekarang ya misalnya anak-anak ini makan cepat saji kan juga cenderung ke ini, hari ini enggak apa-apa tapi besoknya. Apalagi kalau sekarang ini saus juga warna merah seperti itu. Enggak tahu terbuat dari apa, kemudian sambelnya juga pedes banget kan, juga enggak tahu dari apa. Nah, ini untuk semua saja ya. Jadi kesehatan kita itu penting, apalagi zaman sekarang ini yang kita makan adalah yang namanya cepat saji. Jadi paling tidak kita harus berpikir bagaimana ke depannya untuk anak kita, keluarga kita terlepas dari apa yang menjadi kita makan itu setiap hari ya.
1: Yai.
0: Nah, berikutnya ini kalau semua sudah terlaksana ya, itu tadi makan berat, kafeinnya, HP-nya, dus ini sudah
1: semua terlaksana,
0: ini sudah semuanya terlaksana. sudah ke kita semuanya ini, apalagi kalau kita mesti tidak mungkin ini di atas jam 10 ini semuanya di atas jam 12 ini paling. Iya kan, sudah makan berat gak mungkin kalau makan itu langsung tidur, mesti dia akan aktivitas
1: ya, gitu. Tuh ya,
0: megang HP tuh. Kan gitu kan ya,
1: habis makan ngerokok
0: ya,
1: habis ngerokok minum kopi.
0: Nah, sama kan
1: itu
0: ya,
1: itu misalnya nih dilakukan jam 11, jam 10 lebih lah.
0: Yeah.
1: Karena waktunya istirahat tuh. Karena kan kita kan mungkin kan orang tuh kan ada ininya. Kita kan kerja tuh kan enggak ada yang pagi aja.
0: Yeah, ada yang
1: ada
0: malam.
1: Yang shift. Nah, ini mungkin yang shift itu yang bisa
0: itu ya,
1: diubah. Biasanya tuh ya kalau kita yang kerja pagi nih ya enggak bisa tidur, biasanya malam. Terus ngerokok, biasanya minum kopi. Nah, itu kan menambah
0: berpengaruh ya,
1: lama lagi tidurnya
0: iya,
1: kan.
0: Bener.
1: Nah, pagi tuh pasti ya kalau diimbangi pagi mungkin dia bisa olahraga, is okay aja.
0: Iya, tapi kalau enggak biasanya tapi kan enggak malasan kan
1: itu. Malasan ya arti fisiknya yang terganggu.
0: Iya, benar-benar. Apalagi kalau sekarang itu setahu saya tuh makan itu kalau langsung tidur gak bisa enak perut kita. Tapi paling gak kalau kita nunggu itu harus 2 jam. Karena supaya nanti dicerna baru bisa tidur. Tapi kalau namanya 2 jam itu akan lebih karena dia pegang HP. Ya, jadi inilah ya bagaimana caranya kalau sudah ya, malam itu jangan makan gitu ya. Makannya ya kecil-kecil aja yang ringan-ringan gitu. Makan kuaci sekilo kan ya enak juga ya. Hah?
1: Kuaci sekilo.
0: Ya kan sama juga kenyang kan gitu. Kayak kuacinya kuaci apa isinya nang apa isinya semangka itu kan enggak ada apa-apanya. Kalau kuaci bunga matahari bisa
1: ya,
0: gitu.
1: Iya iya.
0: Sekilo enggak kerasa. Tapi kalau coba kamu makan nasi sekilo kan perutmu buncit kan gitu kan ya.
1: Iya benar. Tapi ya, bagaimanapun itu ya, maksudnya dengan apapun aktivitas kita mudah-mudahan Sabtu Ramadan bisa mengimbangi ya.
0: Iya, semuanya diimbangi juga. Makannya entah sehat itu.
1: Makanan sehat,
0: buah,
1: itu olahraga fisiknya juga, jalan, lari kecil atau ke gym, pokoknya apa
0: iya,
1: aja itu harus lah,
0: bergerak
1: lah.
0: Ya. Nah, kalau berbicara masalah olahraga nih ya, ini boleh. Sekarang itu jadi tren ya. Trennya itu bukan kita gaya-gayanan, enggak, karena sekarang itu kalau trennya itu coba sahabat lihat ya di Kota Madinah banyak sekali kalau sore pagi hari itu semua orang ya, jadi anak muda, anak sebaya, seusianya mereka ada juga yang lebih tua itu jalan-jalan sambil enggak lari-lari kecil. Itu sekarang sudah jadi tren ya, karena tren ini adalah untuk mereka jadi
1: kebiasaan
0: sehat,
1: iya. Bukan tren lagi itu.
0: Jadi kalau tren itu kan kalau ikut-ikutan, enggak, karena dia sudah merasa ternyata untuk badannya sehat. Jadi ada sepedahan juga kalau sore-sore itu, ada juga yang lari-lari sampai pernah kita jalan-jalan sampai surup gitu ya. Ternyata banyak teman kita yang banyak juga.
1: Jadi sesuatu yang baik mudah-mudahan diikuti juga.
0: Iya, betul ya, karena harapan kita juga satu. Kalau saya ikuti olahraga itu harapan satu cuma sehat itu loh.
1: Sehat, bonusnya kan banyak kalau sehat.
0: Bonusnya memang apa, misalkan badan kita jadi kurus, kurusannya lumayan juga gitu.
1: Iya, pokoknya jadi sehat aja sih kalau aku.
0: Iya, cukup lah.
1: Karena kalau sehat itu kan kita bisa
0: banyak
1: melakukan
0: aktivitas toh. Baju kita yang dulunya sesek jadi agak longgar.
1: Bonusnya banyak kalau kita rajin. Ya paling
0: panjang umur juga, tambah seneng juga gitu ya.
1: Paling enggak bisa apa ya, disempatkan lah ya.
0: Paling tidak seperti itu ya. Jadi jalan-jalan atau juga lari kalau bisa. Olahraga.
1: Olahraga lah pokoknya olahraga.
0: Tapi kalau gak bisa keluar, gak bisa keluar di rumah aja. Cukup nyapu-nyapu. Nyapu satu rumah, tiba-tiba rumahnya itu besar ya. Satu lapangan sepak bola itu ya lumayan juga ya. Keringetan gitu ya.
1: Gak usah nyapu rumah tetangga lah, gak usah.
0: Enggak, itu rumahnya satu lapangan sepak bola gitu. Jadi halamannya luas banget. Kan disapu kan sudah berkeringat gitu.
1: Iya.
0: Kalau gak ada halaman ya nyapu aja halaman tetangga atau sapu jalan.
1: Gak usah. Gitu. Tetangganya jadi gak nyapu.
0: Lah kan kita cari olahraga.
1: Ya pokoknya olahraga fisik. Olahraga fisik itu kan banyak tuh. Nyuci.
0: Ngepel.
1: Baju itu juga
0: sama. Resi-resi omah, nyapu-nyapu halaman. Semua kegiatan yang kita bisa olahraga. Bisa lakukan ya.
1: Iya, pokoknya gini loh.
0: Apa aja
1: Apa aja yang bisa membuat kita tuh melakukan aktivitas fisik. Entah itu olahraganya apa aja. Karena cuci motor.
0: Ya, pokoknya boleh lah. Yang penting badan kita bergerak, berkeringat gitu ya.
1: Berkeringat.
0: Oke, baik. Kalau gak keringat nanti disiram air lah supaya keringat gitu ya. Ya nanti kita akan terus program acara kami, kita lanjutkan lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, masih ada kita berdua, ada UU
1: dan saya Kiki di kebersamaan kita.
0: Halo Madiun.

Kabus Ramadian, sekitar 50 kepala keluarga atau KK di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan masih bertahan di pengungsian yang berada di wilayah perbukitan. Mereka merasa trauma atas dampak gempa magnitudo 7 yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari media Detik News, Muhammad Iqbal, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, mengatakan keputusan warga untuk tetap berada di pengungsian tidak terlepas dari pengalaman buruk saat gempa magnitudo 7,4 pada 14 Desember 2021 lalu. Lebih jauh dikatakan, sebagian warga sebenarnya telah kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas. Namun ketika sore tiba, mereka kembali menuju lokasi pengungsian yang berjarak sekitar 7 km dari perjalanan.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong ya apa?
1: Kan iku meripatmu, mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
0: Nyepelek, noe.
2: Iya, iya. Sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jales puro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: 93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Biasa apa kita harus pamit ya untuk kesempatan pagi hari ini di hari Senin di 31 Agustus 2026.
1: Betul.
0: Tidak terasa kita hampir jam 9 pagi.
1: Yoi.
0: Nanti pas ini ada
1: dialog. Dulu.
0: Ya.
1: Gak bisa
0: ada dialog ya nanti yang akan bisa didengarkan terus untuk sahabat Suara Madiun dimanapun Anda berada.
1: Oke, makanya tetap merapat, tetap setia, tetap dengerin kita ya di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Setiap pagi kita akan selalu membangunkan semangat sahabat Suara Madiun semuanya untuk tetap terus bisa berkreasi,
0: beraktivitas yang baik.
1: Yang baik tentunya menambah apa ya? Menambah apa, O?
0: Menambah bagaimana kita untuk mendapatkan pahala untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk menolong. Lagi mulek ini, mau pamitan mulek jadinya. Pokoknya bikin aja hal yang baik untuk pagi hari ini. Semoga semuanya lancar, terberkati, dapat rezeki banyak. Dan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk kita semuanya ya.
1: Oke.
0: Akhirnya.
1: Saya Kiki Deslia.
0: Dan O harus undur diri saat malam. Selamat malam.
1: Ayo kan lagi, ya. Mulek lagi.
0: Selamat pagi semuanya. Kita undur diri, sampai jumpa di lain waktu.
1: Sampai jumpa, dadah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ngaji kita hari ini yaitu membahas surat Al-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula.
1: Oh begitu ya Pak Haji. Jadi, jika kita berzakat, infak, dan sedekah, kita akan mendapatkan balasan yang terbaik ya.
0: Jadi benar sekali, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikan zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum atau dalam hal ini tepung dari gandum." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud.
2: Sahabat, jika ingin mendapatkan informasi seputar cara berzakat, infak, dan sedekah, yuk dengerin program acara Spektrum Kota Dialog bersama Basnas Kota Madiun. Setiap Senin pukul 9 sampai 10 pagi, kita akan diberi pengetahuan seputar dunia Islami dan tata cara berzakat serta beramal soleh. Ayo sahabat, kuatkan rohani dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta jadikan hidup kita lebih bermanfaat.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun.

0: spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Ada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Iskandar MPDI. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Iskandar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Manda.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya juga siap semangat menyapa sahabat Suara Madiun gaya Bapak.
1: Alhamdulillah
0: ya. Baik, berikutnya kita bergeser ke narasumber kedua, Bapak Ali Sofa Esos. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Bapak.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Gimana kabarnya Bapak Ali Sofa? Alhamdulillah sehat, semangat juga ya Bapak ya pagi hari ini ya. Baik, tentunya untuk sahabat Suara Madiun semuanya bisa banget bergabung bersama dengan kami di 081-556-451-817. Atau Anda yang saat ini tergabung lewat live streaming kami bisa juga mengirimkan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita akan langsung saja mengupas tuntas tentang tema kita hari ini, yakni keutamaan menunaikan zakat. Silahkan Pak Iskandar untuk penyampaiannya seperti apa, monggo.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar yang berbahagia, kita pagi ini akan menyampaikan penjelasan mengenai keutamaan menunaikan atau membayar zakat. Saya awali, kenapa judul ini kita pilih? Jadi begini, membayar zakat itu benar-benar tidak hanya berdampak pada diri sendiri dan utama sekali karena itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jadi utama sekalilah bahwa zakat yang kita tunaikan, bahkan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim atau setiap orang Islam. Karena zakat itu merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah. Ini bahasa fikih ini. Ibadah maliyah, ibadah sendiri maknanya itu adalah hubungan vertikal, pengabdian diri bagi seseorang terutama muslim terhadap Tuhan yang kita yakini, yang kita percayai, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah ini memang bermacam-macam. Ya, yang kita bahas kali ini adalah ibadah maliyah. Artinya mengabdikan diri kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa berkaitan dengan harta rezeki yang dicurahkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai seorang muslim. Meskipun kelihatannya kita mengeluarkan harta rezeki yang kita peroleh, nilainya adalah ibadah di hadapan Allah. Sekaligus zakat ini merupakan ibadah ijtimaiyah. Artinya yang kita lakukan dengan pembayaran zakat ini sangat berpengaruh, berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itulah di dalam agama kita, agama Islam, menjadi rukun Islam yang ketiga setelah membaca dua kalimat syahadat sudah kita lakukan, kemudian menjalankan perintah sholat, lalu yang zakat inilah yang nomor tiga, yang keempat puasa, kelima haji bagi yang mampu. Namun di antara lima rukun Islam ini memang yang terasa berat itu zakat. Berat dalam arti untuk bisa secara ikhlas. Wah, ini menata hati ikhlas ini tidak mudah ini. Banyak orang mengatakan, aduh, suruh mengeluarkan uang padahal tidak ada kembalinya kalau kita membeli. Dengan mengeluarkan uang tentu ada kembalinya membawa barang. Tetapi kalau membayar zakat, nah ini tidak nampak kembalinya yang diperoleh oleh orang yang membayar zakat. Maka berat ini, betul-betul berat. Bahkan keberadaan zakat itu di dalam fikih disebut maklum minatini ad-darurah. Artinya diketahui secara pasti dan otomatis adanya bayaran zakat itu dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Jadi ini pengertiannya, orang mengakui

0: meyakini menjadi orang Islam yang sejati, yang benar-benar keislamannya itu kafa, meliputi seluruhnya, tidak artinya sholat ya, puasa ya, haji bahkan menjadi harapan. Zakatnya enggak, ini pilih-pilih itu namanya bukan kafah. Padahal itu jelas. Maklum minaddin bidarurah. Jelas di dalam agama itu diketahui. Dan itu betul-betul mutlak menjadi ciri khas seseorang yang beragama Islam. Lengkap keislamannya. Kafah, ya zakatnya, ya sholatnya, ya zakatnya, puasa dan hajinya. Maka inilah yang disebut dengan maklum minaddin bidarurah. Kemudian dengan zakat itu sendiri sebenarnya orang itu juga beribadah kepada Allah, tetapi juga nilai ibadahnya secara lipat ganda. Selain beribadah kepada Allah bernilai mengembangkan harta benda melalui nilai-nilai ibadah sosial. Dan ini benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beberapa hikmah, memberikan barokah bagi orang yang mengeluarkan harta secara ikhlas untuk membayar zakat, juga infak sedekah, termasuk kalau zakat ini syaratnya memang memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya hartanya mencapai nisab, batas kekayaan minimal, itu namanya nisab. Namun kalau belum mencapai batas nisab, ya sejenis zakatlah dinilai, itu infak atau sedekah. Maka di dalam hal ini, keutamaan salah satunya, selain orang yang berzakat, apabila di sebuah wilayah orang ini sadar akan zakat, maka benarlah janji Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 96, ini Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura aman wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhudnahum bima kanu yaksibun. Itu yang artinya, sekiranya orang-orang penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit maupun dari bumi. Namun keadaan mereka itu tidak percaya, bahkan menyatakan bahwa diri mereka itu dibohongi, maka inilah Allah menjadikan pada mereka ini akan datang ancaman, musibah dari Allah, dari apa yang mereka lakukan. Jadi ini berarti termasuk berzakat, infak, sedekah. Penduduk suatu wilayah, suatu negara atau qaryah ini benar-benar sadar akan iman dan takwanya, yaitu termasuk peduli terhadap orang lain dengan membayarkan zakat, infak dan sedekahnya. Bukan saja orang yang melakukan itu saja yang diperhatikan oleh Allah dalam kehidupannya, mendapatkan barokah rezekinya, tetapi termasuk dari kampung, desa atau wilayah itu akan diperhatikan oleh Allah, akan dimudahkan mendapatkan rezeki dari Allah. Ini janji Allah, akan diturunkan rezeki dari langit maupun dimunculkan yang dari bumi, apabila syaratnya ahli penduduk suatu daerah itu benar-benar beriman dan bertakwa. Landasan untuk berzakat seperti itu. Meskipun ini termasuk zakat fitrah, terkadang orang itu mengakui beragama Islam, ya aku membayar zakat. Tiba-tiba hanya zakat fitrah, satu tahun di bulan Ramadan akhir atau di bulan Syawal, Idul Fitri, yang dibayarkan bahan makanan pokok yang senilai 3 kg beras. Itu lalu dibayar, itu sudah cukup, padahal dia mampu. Tergolong orang yang kaya, mestinya wajib zakat, tidak membayar zakatnya secara zakat mal. Berapa itu? Senilai harga emas 85 gram zakat yang wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Mudahnya begitu. Ini zakat mal. Walaupun sebenarnya zakat ini banyak hal, ada zakat dari hasil bumi, petani, ini ada, ketentuannya ada. Nah, kemudian bagi pekerja memperoleh hasil dari pekerjaannya, nah, ini zakat profesi namanya, seperti ASN, PNS, P3K, meskipun orang yang tidak tergolong PNS, ASN, P3K, dia di BUMN, itu kan memperoleh hasil. Ini wajib dizakati. Karena apa? Karena harta benda yang kita peroleh, itu kalau belum dizakati masih kotor. Masih belum suci. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubat, ayat 103 menyebutkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, ini bagi kami terutama para amil, amilin, orang yang bertugas di zakat. Menurut ayat ini justru secara aktif untuk mengingatkan bahkan kepada mereka yang mestinya wajib zakat, selain diingatkan pada zaman dulu, paksa ambil zakat itu. Khudz min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, ya, sodakotan, sodakoh, dalam arti sodakoh itu kalau wajib itulah zakat, kalau sifatnya tidak wajib, ialah infak dan sodakoh. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Yang dibersihkan dan disucikan apanya? Harta itu sendiri, dan membersihkan, mensucikan hati mereka, orang-orang yang mengaku beragama Islam secara kafah atau menyeluruh tadi. Jadi benar-benar ini oleh Allah diingatkan, rukun Islam yang lima itu yang paling berat memang zakat, sampai-sampai Allah mengingatkan dalam firman-Nya Quran surat At-Taubat ayat 103 ini. Untuk apa? Membersihkan dan mensucikan hati mereka. Harta yang belum dibersihkan berarti masih kotor. Baik, apa keutamaannya membayar zakat atau orang yang peduli, yakin, dan sudah menjalani membayar zakat atau zakat fitrah ataupun sedekah infak? Di antaranya memang satu, untuk menyempurnakan keislaman sebagai seorang hamba yang beragama Islam. Sempurnalah, yaitu. Kemudian yang kedua, menunjukkan benarnya iman seseorang. Iman artinya meyakini. Kalau sudah meyakini Allah dan rukun iman yang lainnya, maka pelaksanaannya itu adalah Islam. Memiliki rukun yang lima, termasuk di dalamnya zakat. Ini menunjukkan benarnya iman. Pelaksanaannya rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga pun jangan ditinggalkan. Lalu yang ketiga, membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Ya, percayaan pada Allah, pada hari akhir, malaikat, dan hal-hal yang gaib itu dipercayai. Tetapi orang itu menjadi sempurna jikalau pelaksanaan apa yang dipercayai benar-benar dalam agama Islam ini diamalkan, termasuk kewajiban bayar zakat. Lalu yang keempat, menjadi sebab orang yang menunaikan zakat itu bisa masuk surga. Insya Allah, insya Allah. Karena salah satu bentuk orang yang taat, takwa keimanannya adalah pelaksanaan, yakni Islam. Islam itu pangijowantahan atau realisasi bentuk nyata dari keimanan. Itulah salah satunya dalam bayar zakat. Lalu yang kelima, menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar, satu kesatuan. Yang kaya mau mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk kepentingan orang lain, orang lain terutama yang untuk apa, fakir miskin, yakni seakan-akan ini saudara, dengan ikhlas diberi. Lalu yang keenam, meredam sekaligus memadamkan api kemarahan orang miskin, sebab terkadang orang miskin itu menjadi sebuah pandangan kalau orang kaya yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, lalu dipandang mereka itu, wah ini orang tidak peduli terhadap kami-kami yang kekurangan. Meskipun dia mewah-mewah seperti itu, wah ini menjadikan sebuah permusuhan, rasa ya iri, rasa dengki, wong ini namanya manusia. Lalu yang ketujuh, menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Ya sama ini dengan memadamkan api kemarahan orang miskin menjadi dengki iri. Akhirnya orang miskin tadi kalau tidak diperhatikan dengan kepedulian zakat, infak, sedekahnya menjadi niatan yang jelek. Ini kita hindarkan dengan wajib bayar zakat, juga infak sedekahnya. Yang kedelapan, menyelamatkan seorang dari panasnya hari kiamat. Nah, ini ada hadis Nabi, sedekah itu nanti bagaikan barang yang bisa menaungi panasnya di hari kiamat. Maka dengan zakat, infak, dan sedekahnya, ketika di hari kiamat itu panas menghadapi terik, seakan-akan matahari diturunkan setinggi satu jengkal dari kepala setiap hamba di yaumul kiamah, akan dinaungi dengan zakat, infak, dan sedekahnya. Kemudian yang kesembilan, seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Ini jelas. Yang kesepuluh, menambah harta. Ini memang harta yang diikhlaskan untuk orang lain seakan-akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah memperhatikan, Allah tidak kurang apa-apa kok dikembalikan. Ini dalam hadis. Maka Allah mengembalikannya bahkan berlipat ganda kepada orang yang mau membayar zakat maupun infak sedekah. 11, merupakan sebab turunnya banyak berkah kebaikan. Termasuk Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ini tadi yang sudah kita jelaskan. Jika masyarakat itu peduli, takwa dan lain sebagainya, maka akan dimudahkan rezeki turun dari langit dan muncul dari bumi. 12, zakat akan meredam murka Allah. Memang ini. 13, dosa akan terampuni. Demikianlah sekelumit untuk pembahasan selanjutnya. Monggo, ini bisa untuk dibicarakan bersama dalam diskusi, tanya-jawab, dan seterusnya. Begitu, Mbak Manda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Dan Masya Allah, pemirsa dan juga sahabat Suara Madinah semuanya, dari sini kita semakin tahu dan juga paham banyak sekali ternyata manfaat atau keutamaan dalam menunaikan zakat. Dan tentunya kita semoga menjadi hamba Allah yang tergolong selalu menyucikan harta kita di jalan Allah, dan tentunya kita bisa mendapatkan keutamaan atau manfaat dari kita menunaikan zakat tersebut. Baik, untuk sahabat Suara Madinah semuanya, silahkan yang ingin bertanya langsung aja di kolom komentar maupun di WA channel kami di 081-556-451-817. Sebelum kita menyampaikan pertanyaan dari para pendengar, kita ke Pak Ali Sofa dulu. Pak Ali Sofa, silahkan untuk disampaikan program-program apa saja yang memang berkaitan dengan Basnas Kota Madiun dalam menunaikan zakat untuk seluruh warga masyarakat Kota Madiun. Silahkan Bapak.
2: Baik Mbak Amanda, kami Basnas Kota Madiun itu mempunyai 5 program unggulan. Yang pertama adalah program Madiun Cerdas, yang kedua program Madiun Makmur, yang ketiga program Madiun Sehat, yang keempat program Madiun Peduli, dan yang kelima adalah program Madiun Takwa. Jadi yang kita kerjakan untuk saat ini dan minggu depan, yang kemarin telah kita laksanakan adalah di Madiun Makmur, yaitu pemberian bantuan untuk UMKM berbasis masjid dan musola. Kemarin kita memberikan bantuan untuk 57 penerima bantuan UMKM. Jadi tiap kelurahan ada 2 orang. Kemarin pelaksananya tanggal 27 Agustus bertempat di Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Winongo. Itu kemarin bentuknya adalah tambahan modal usaha. Okay. Jadi penerima bantuan adalah UMKM yang sudah berjalan usahanya. Itu kemarin kita berikan bantuan. Itu di bulan kemarin. Dan nanti insya Allah sekitar tanggal 10 September untuk Madiun Makmur program Bunda, yaitu bantuan usaha untuk janda. Ini rencana kita ada 23 penerima bantuan. Insya Allah nanti kita berikan di tanggal 10 September. Rencana kami seperti itu Mbak Amanda.
1: Oke. Oke, baik. Jadi memang ada dua program, yang satunya sudah berlangsung di tanggal 20 Agustus. Betul. Dan yang satu lagi paling terdekat untuk di bulan September, tanggal 10. Begitu ya Bapak ya. Baik, total ada 23 orang yang akan mendapatkan bantuan.
2: Yang janda, betul.
1: Yang janda, begitu ya. Kemudian jika nanti mungkin dari masyarakat ada yang mendapatkan informasi tersebut, kemudian ingin juga istilahnya melaporkan kepada Basnas bahwasanya ada mungkin di sekelilingnya yang memiliki janda juga, termasuk anggota dari warga kelurahan tersebut dan ingin mendapatkan bantuan, seperti apa ini Pak?
2: Ya, terkait bunda atau bantuan untuk janda ini adalah bantuan untuk usaha. Jadi kebanyakan dari Nyun Sewu, janda ini yang punya usaha hampir sama dengan UMKM tadi. Jadi yang cuma yang membedakan untuk janda kan harus yang punya usaha tadi. Kalau UMKM kan tidak janda. Jadi yang ini untuk janda yang mempunyai usaha. Jadi bentuknya adalah alat kerja dan tambahan modal usaha. Jadi kita memberi bantuan alat kerja sesuai usaha para janda ini.
1: Oke, baik. Jadi yang berdagang diberikan sesuai dengan apa yang usahanya, dibutuhkan usahanya, begitu ya Bapak ya. Oke, baik.
0: Ini saya tambahkan.
1: Ini silakan.
0: Seperti yang akan dilaksanakan tanggal 10 itu kita mempunyai relawan dan mempunyai Basnas tingkat kelurahan. Dan selama ini janda dan yang punya usaha itu mungkin kurang tahu informasi atau bagaimana. Sehingga petugas kami ini mencari-cari. Mencari. Sehingga terkumpul, dan memang program yang akan kita laksanakan ini ngambil per kelurahan satu.
2: Betul.
0: Per kelurahan satu. Nah, seandainya nanti ada, boleh mengusulkan prosesnya lewat Basnas Kelurahan, direkom bahwa ini begini, nanti kami survei. Dan tidak serta-merta diberi. Nanti pada bulan-bulan berikutnya program ini baru muncul setelah terkumpul sekian banyak. Begitu Mbak Manda.
1: Oke, baik. Jadi memang sudah ada pilihan ya, untuk mereka siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Begitu ya. Baik Pak Iskandar dan juga Pak Ali Sofa, kita harus jeda sejenak. Kita akan rehat sebentar. Untuk sahabat suara di semuanya, silahkan yang ingin bertanya dan juga bergabung, kita akan sampaikan di segmen yang kedua. Jadi tetap merapat terus bareng sama Manda di program Spektrum Kota bersama dengan Basnas Kota Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ngaji kita hari ini yaitu membahas surat Al-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula.
1: Oh begitu ya Pak Haji. Jadi jika kita berzakat, infak dan sedekah, kita akan mendapatkan balasan yang terbaik ya.
0: Jadi benar sekali, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikan zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum atau dalam hal ini tepung dari gandum." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud.
2: Sahabat, jika ingin mendapatkan informasi seputar cara berzakat, infak, dan sedekah, yuk dengerin program acara Spektrum Kota Dialog bersama Basnas Kota Madiun. Setiap Senin pukul 9 sampai 10 pagi, kita akan diberi pengetahuan seputar dunia Islami dan tata cara berzakat serta beramal soleh. Ayo sahabat, kuatkan rohani dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta jadikan hidup kita lebih bermanfaat.

0: Baik sahabat Suara Madiun semuanya, masih bersama dengan Amanda di program Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun. Tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber spesial Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Iskandar MPDI dan juga Bapak Ali Sofa Esos. Di segmen yang kedua ini kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar dan juga sahabat Suara Madiun lewat kanal WhatsApp kami maupun di Instagram dan juga YouTube 93 FM Suara Madiun. Tapi sebelum kita sampaikan satu persatu, kita juga ingin tanya dulu kepada Pak Iskandar. Bahwasanya tadi sempat disampaikan untuk zakat, infak dan juga sedekah ini hukumnya juga wajib bagi yang mampu. Namun di zaman sekarang kita tahu banyak sekali warga yang dikategorikan mampu begitu ya, karena memang mampu itu definisinya meluas sekarang ini, dan banyak sekali sekarang ini warga kita saksikan tergolong atau merupakan dari keluarga yang mampu seperti itu. Nah, apakah antara zakat, infak dan juga sedekah ini kedudukannya ini sama begitu Pak Iskandar, harus ditunaikan atau bagaimana Pak? Silakan.
1: Ya. Begini, dari tiga istilah ada zakat, ada infak, ada sedekah. Di dalam ajaran agama kita, agama Islam, telah ditentukan yang wajib, tidak boleh tidak bagi yang mampu itu untuk berzakat. Lah, yang kurang atau belum mampu atau tidak mampu setidaknya adalah berinfak dan sedekah.
0: Okay.
1: Nah, kriteria mampu itu seperti apa? Apabila memiliki, ini yang gampang saja ya, memiliki harta, kekayaan mencapai minimal senilai 85 gram emas, harga emas. Nah, jadi kalau sudah mencapai itu tergolong mampu. Nah, kalau sudah tergolong itu mampu, ya kenapa enggak wajib membayar zakatnya? Karena ini sudah merupakan aturan dalam ajaran agama Islam. Katanya beriman, bertakwa kepada Allah. Nah, padahal Allah menentukan, ya dalam firman yang sudah kami sampaikan tadi, ayat suci Al-Quran, dilewatkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ayo bayar zakat. Zaman Nabi itu bagi yang tidak membayar zakat betul diperangi itu. Tapi kalau sekarang mau seperti zaman Nabi, geger itu nanti. Iya. Sekarang ini yang penting itu dimunculkan kesadaran. Sadar, wah aku orang Islam, beriman pada hari akhir, iman pada Allah, iman pada hari yang gaib. Buktikan keimananmu itu dengan keislamanmu. Bagaimana? Yaitu rukun Islam. Terutama nomor tiga ini yang saya katakan sejak awal itu berat. Ya tadi kembali pada pertanyaan, kemampuan yang bagaimana? Udah, apabila mencapai harta kekayaan itu minimal senilai 85 gram emas. Nah kalau belum itu, banyak orang itu ya hatinya tersentuh, pengen zakat tapi orang mampu, infak dan sedekah lah. Wajib apa tidak? Ya tidak wajib, tetapi itu ya pembelajaran agar nanti kalau betul diberikan kekayaan oleh Allah menjadi orang kaya, tidak berberat hati. Karena ini Islam, Islam itu sempurnanya begitu. Saya tadi mengatakan harus secara kafah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam agama Islam ini secara menyeluruh. Ya sholatnya iya, puasanya iya, besok zakat ini alasan. Nah ini alasannya apa? Alah, kami belum mampu Pak. Sedekah ya alasan. Kula niku malah kudune diparingi Pak kok malah aja ngono, hati ini harus kita latih. Begitu Mbak Manda? Jangan terlalu panjang waktunya.
0: Baik, terima kasih Pak Iskandar, luar biasa. Jadi dari sini kita semakin paham bahwasanya mengeluarkan zakat itu bukan kita harus melihat kategori yang mampu seperti apa, tapi keikhlasan hati kita dan juga sadar diri kita sebagai umat Islam harus menunaikan zakat, begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan beranjak ke pertanyaan pendengar yang sudah masuk lewat channel WhatsApp kami. Kita akan sampaikan satu persatu. Dari nomor 0839 ada yang bertanya ini Bapak, untuk zakat profesi jika bulan ini banyak pengeluaran kebutuhan, boleh enggak Pak digabung dengan bulan berikutnya untuk pembayarannya? Terima kasih penjelasannya. Silakan Pak Iskandar, ya, seperti apa?
1: Begini, yang namanya zakat profesi itu diperoleh dari penghasilan atau gaji lah tiap bulan. Dan ini dibayarkan mestinya di akhir tahun. Namanya haul dalam aturan Islam loh itu, akhir tahun. Akhir tahun itu kalau hitungannya Januari, akhir tahunnya Desember. Nah, Desember di situ dari penghasilan ini kalau perolehan tiap bulan sekian dikalikan 12 ada berapa? Dihitung-hitung mencapai 85 gram emas. Lah disinilah kewajiban bayar zakat. Lah apabila dicicil istilahnya tiap bulan timbangane kok nek sekeri-keri iki kok ketoyo akeh mendadi abot ini. Dicicil tiap bulan boleh, boleh tiap bulan itu boleh. Tetapi ini jangan dijadikan alasan, wah aku gajiku lagi sakmene. Bayarkanlah, kalau belum mencapai ya jadi namanya infak atau sedekah. Dan ini sudah kita berikan sebuah ya, aturan lah, edaran lah, bahkan menjadi instruksi wali kota bahwa kita berzakat demikian ke Basnas juga termasuk infak dan sedekahnya. Tentu saja demikian ini betul-betul kita ini selaku orang muslim mengakui agama Islam, bahkan kita tidak pilih-pilih sholatnya sregep, posone jadah wis diarep-arep, kaji wis daftar ada sampai 30 tahun. Tapi zakatnya alasannya belum mencapai orang kaya, infak sedekah ini tergantung, jangan begitu. Begitu Mbak Manda.
0: Baik, sangat jelas sekali terjawab begitu ya untuk yang bertanya. Kita bergeser lagi ke pertanyaan benar berikutnya dari nomor 0838. Izin bertanya Bapak, jika suami istri bekerja, untuk pembayaran zakat profesi harus masing-masing atau sendiri-sendiri nggih? Terima kasih.
1: Baik, karena terkait dengan zakat itu perolehan seseorang bisa digabung, bisa sendiri-sendiri. Karena pada hakikatnya suami istri itu satu keluarga. Bahkan pengelolaannya bersama-sama meskipun juga ada dalam keluarga itu suami ya suami, istri ya istri. Kalau memang itu yang dilakukan masing-masing berkewajiban bayar sendiri-sendiri. Kalau pengaturan keuangan perekonomian dalam keluarga itu sistemnya dilaksanakan masing-masing. Kadang ibunya, aku nggonku yang nggonku dhewe, nggonmu nggonmu dhewe. Oke. Enggak apa-apa, dalam Islam itu diperbolehkan begitu itu. Dan banyak juga orang Islam itu dalam pengaturan perekonomian keluarganya jadikan satu. Wis kowe ibuke selaku bendarane, gajiku dadi sik anu kelolanen. Banyak juga yang demikian itu. Yang betul yang mana? Kedua-duanya betul. Tapi yang penting kewajiban zakat jika telah memenuhi syarat jangan sampai ditinggalkan. Apakah perorangannya ataukah secara bersama-sama kedua orang itu. Kalau belum mencapai nisab batas minimal kekayaan, ya bayarlah infak sedekahnya.
0: Oke, begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 0838, sangat jelas sekali terjawab, bisa digabung atau bisa sendiri-sendiri, tergantung nanti seperti apa diskusinya ntar anggota keluarga di rumah. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 3601, apakah ada program khusus untuk membantu pelajar atau mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi? Baik, Pak Ali Sofa, silakan untuk dijelaskan seperti apa, Bapak.
2: Baik, di Basnas itu memang ada untuk pelajar. Okay. Jadi utamanya di Kota Madu untuk tingkat SD sampai SMP, karena tingkat SMA atau SMK kan masuk ke provinsi.
0: Provinsi, betul.
2: Ya, monggo untuk bantuan bisa lewat sekolahan. Maksudnya gini, pengajuannya lewat sekolahan. Katakanlah dia memerlukan bantuan seragam, kita siap. Nanti kita memberikan bantuan sesuai kebutuhan anaknya. Untuk mungkin dibelikan kendaraan atau misalnya sepeda, kita siap membelikan sepeda seperti itu sesuai kebutuhan anak-anak di pelajar di Kota Madiun.
0: Oke, baik. Tentunya juga ada untuk target pelajar ya, Pak.
2: Betul, betul, betul. Ya, pengajuannya harus lewat sekolah itu, bukan bukan pribadi.
1: Betul. Tapi saya sisipi. Itu pun nanti dari Basnas itu ada ketentuannya. Tidak setiap yang mengajukan itu mesti harus dibelikan sepeda misalnya. Dilihat ini dari latar belakang keluarga gimana? Ya itulah.
0: Baik, jadi memang ada verifikasi dulu,
2: betul,
0: juga monitoring lebih lanjut dari Basnas seperti apa untuk nanti menjadi target pemberian bantuan dari pelajar tersebut. Baik, begitu ya untuk yang bertanya. Kita bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya dari nomor 2005 ini. Ada yang bertanya, ketika terjadi kondisi darurat atau musibah seperti yang ada di NTT, apa saja peran Basnas di Kota Madiun dalam memberikan bantuan? Terima kasih.
2: Ya, terkait NTT kita menggalangkan dana, Mbak. Ada, kita sebar flyer-flyer. Kita memang sementara ini belum kita kasih, katakan deadline-nya kapan sampai kapan belum. Cuma kita Sementara pakai flyer, insya Allah kita tetap memberi bantuan untuk NTT nanti.
0: Oke, baik. Jadi memang sudah ada penggalangan dana,
2: ada
0: flyer yang memang disebarkan,
2: dipublikasikan di media sosial kami.
0: Sosial. Jadi untuk yang ingin membantu atau berdonasi, silahkan langsung aja cek di sosial media Basnas Kota Madiun untuk mendapatkan barcode atau mungkin juga nomor rekening dalam penggalangan dana tersebut.
2: Betul sekali.
0: Yang didonasikan. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 2479. Izin bertanya Bapak, untuk zakat profesi apakah sama nilainya dengan zakat mal? Terima kasih.
1: Ya. Jawabannya singkat, sama.
0: Oke.
1: Yaitu ketentuannya tergolong orang yang sudah mampu, batas minimalnya itu sama. Hitungannya ngumpul kumulasinya 1 tahun. Cuma pembayarannya boleh dicicil. Apabila harta mal yang lain bukan profesi, yaitu ya hitungannya harta itu telah dimiliki sah milik seorang dalam 1 tahun.
0: Gitu.
1: Sama
0: ya. Baik, jadi sama begitu ya, untuk yang bertanya sangat jelas sekali terjawab. Kemudian next lagi ada yang bertanya dari nomor 2350. Izin bertanya, bagi orang yang merasa penghasilannya belum besar Bapak, bagaimana menentukan apakah seseorang sudah wajib zakat atau belum? Ini kurang lebih sama ya Pak Iskandar, mungkin bisa jelaskan lagi Pak, silakan.
1: Penjelasan juga singkat, belum wajib zakat. Tapi dengan belum itu jangan lalu terus ambil alasan, nah aku kurang bayar apa-apa, jangan. Infak sodakohnya, ini nanti bisa. Tadi keutamanya infak sodakoh termasuk nanti di akhirat ketika di yaumul kiamah terjadi panas yang sekali, panasnya terik. Matahari direndahkan oleh Allah sampai sebatas sejengkal di atas kepala. Infak sodakohnya itu akan menjadi penaung, pelindung dari panasnya itu. Ini salah satunya loh.
0: Baik, begitu ya untuk yang bertanya ya. Jadi memang kalau misalkan memang belum besar penghasilannya, masih banyak lagi ya hal-hal terpuji lain yang bisa di tunaikan oleh seorang umat muslim seperti infak dan juga sedekah. Intinya adalah menyucikan jiwa, menyucikan harta benda yang kita miliki tentunya ya. Ada yang bertanya lagi dari nomor 9090. Izin bertanya Bapak, ada anggapan bahwa kalau uang dikeluarkan untuk zakat, harta akan berkurang. Bagaimana pandangan yang benar mengenai hal ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Haji.
1: Ya.
0: Seperti apa Pak Iskandar?
1: Mesti jawab saya. Bagi orang yang beriman tidak demikian yang diambil kesimpulan membayar yang tidak memperoleh barang kembali itu hanya orang beriman. Jadi kepercayaan ada di dalam hati, apa yang kita keluarkan kalau itu zakat, infak, sedekah, seakan diberikan orang lain. Kembali pulang, apa sih tak gomong, enggak ada.
0: Nah,
1: itulah maka berkurang. Betul secara real, tetapi sebenarnya bertambah secara keyakinan bahwa oleh Allah akan diberikan imbalan, paling tidak diyakini imbalan pahala di akhirat kelak. Ini imbalan dari Allah, bisa dilihat nanti ketika kita sudah di alam baqa atau di alam baqa. Di dunia tidak kelihatan, tidak kelihatan. Ya beri-beri sudah ikhlas. Tapi terkadang oleh Allah di dunianya pun diperhatikan dari apa yang sudah dikeluarkan. Ini juga janji Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Barang siapa ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya, entah itu untuk zakat yang wajib, infak, sedekah, Allah pun akan memberikan kembalinya nanti dari rezeki yang tidak terduga dalam jumlah justru lebih besar. Itu
0: Masya Allah. Jadi pasti kita ingat janji Allah, otomatis kita akan secara ikhlas menaikkan zakat tersebut begitu ya untuk sahabat-sahabat Madiun. Kita bergeser lagi sepertinya pertanyaan untuk Pak Ali Sofai dari nomor 3131. Izin bertanya Bapak, apakah Basnas melakukan pendampingan atau monitoring setelah bantuan tersebut diberikan? Terima kasih.
2: Ya, alhamdulillah. Insya Allah selama ini kita ada pendampingan Pak. Jadi katakanlah UMKM tadi, kita memberi bantuan untuk UMKM. Dan itu bentuk pendampingan kami adalah kita mempunyai relawan. Jadi kita berdayakan relawan-relawan di tingkat kelurahan. Jadi memang insya Allah pendampingan dari kami petugas itu ada. Walaupun secara tidak langsung kami bisa terjun ke lapangan, tapi kita punya petugas di tingkat kelurahan masing-masing. Jadi mereka yang tahu secara kondisi di lapangan. Insya Allah ngatain ada.
0: Oke, baik. Jadi memang pasti ada pendampingan
2: ada,
0: ya, setelah bantuan tersebut diberikan begitu Pak Ali Sofa dan juga sahabat yang bertanya. Kita bergeser lagi satu pertanyaan lagi dari pendengar ya, dari nomor 2393 izin bertanya, bagaimana masyarakat bisa mengetahui program-program Basnas yang sedang berjalan? Kita bisa cek di sosial media atau di mana Pak? Terima kasih.
2: Ya, betul sekali. Untuk bisa mengecek yang terupdate, katakanlah bantuan apa yang telah kita kerjakan atau memang kegiatan apa yang sudah kita kerjakan, itu memang lebih baik mengeceknya di media sosial kami. Karena insya Allah setiap bantuan apapun kita upload atau kita publikasikan di media sosial kami. Kita ada mulai Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada, sampai di YouTube pun kita punya.
0: Oke, okay, baik. Jadi di sosial medianya semuanya bisa ada. Tertera begitu
2: betul,
0: ya Pak ya.
2: Apa
0: saja agenda-agenda yang dilakukan oleh Basnas Kota Madiun, termasuk juga penyerahan bantuan kepada
2: betul,
0: yang membutuhkan. Begitu ya untuk yang bertanya ya. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, Pak Iskandar mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu sebelum kita closing, Bapak silakan.
1: Ya, para pendengar yang setia Radio Suara Madiun, LPPL Radio Suara Madiun yang berbahagia, marilah kita selaku hamba Allah yang beragama Islam didasarkan pada keimanan kepada Allah. Mari, rukun Islam itu merupakan wujud nyata keimanan kita, termasuk syahadat, sholat, zakatnya jangan sampai ini dianaktirikan. Samalah mestinya dengan sholat, dengan puasa, dengan haji. Sekali lagi, mari, persoalan zakat, infak, dan sedekah seberat apapun ini termasuk ibadah, tetap kita jalankan atau kita laksanakan. Begitu, terima kasih. Baik,
0: terima kasih Pak Iskandar untuk petuahnya. Dan sekarang Pak Ali Sofa, silakan Bapak ada yang disampaikan untuk sahabat Suara Madiun.
2: Baik, kami dari Basnas Kota Madiun siap menerima zakat, infak, sedekah. Utamanya warga Kota Madiun bisa langsung datang ke kantor kami, yaitu di Jalan Pajajaran nomor 32, Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunarjo, Kota Madiun. Atau sebelum itu bisa menghubungi ke nomor kantor kami, yaitu di 0351-457-971 atau lewat WA di 0896-1249-4094. Moto kami, melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan.
0: Baik, insya Allah, amin. Terima kasih Pak Ali Sofa.
2: Sama-sama.
0: Untuk tambahan program-program dan juga penjelasannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk dua narasumber kita, Pak Iskandar dan juga Pak Ali Sofa, yang sudah menyempatkan hadir di studio Radio Suara Madiun. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah merapat dan juga bergabung menyampaikan pertanyaannya di WhatsApp, di Instagram maupun di YouTube kita 93FM Suara Madiun. Dan tentunya dari perbincangan kita tadi, kita makin paham begitu ya bahwasanya zakat itu bukan hanya tentang mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki, tapi juga ada salah satu bentuk kepedulian dengan sesama manusia, dengan sama hamba Allah, dan juga ada rasa saling membantu dengan sesama tentunya ya. Karena bisa jadi dari zakat yang kita tunaikan, dari zakat yang kita keluarkan, tentunya ada keluarga yang terbantu dengan hadirnya kita membantu mereka. Dan pastinya kalau kita sudah diberikan kelapangan rezeki, jangan lupa bahwa ada hak orang yang perlu kita tunaikan dan juga perlu kita bantu. Baik, terima kasih untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung. Saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wales atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian, meninggalnya astronom Jerman Carl Ludwig Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian, negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. 31 Agustus tahun 1991, Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini jane piye ya? Masa klambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ini pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih Mbah, selain niku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
1: Akeh manfaatnya.
2: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
2: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
5: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wales atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian, meninggalnya astronom Jerman Carl Ludwig Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang Kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian, negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. 31 Agustus tahun 1991, Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat

0: itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos. Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, itu masuk golongan apa ya, Le? Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang. Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kui masuk golongan apa ya, Le? Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku takut nih, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, dan semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk semuanya. Dan yang pastinya kita kembali lagi di Dangdut Asik Suara Madiun bersama Wulan. Dan yang mungkin nih sahabat semuanya, ini yang lagi istirahat kerja atau lagi di jalan, atau mungkin sahabat yang sudah bergabung lagi santai di rumah, atau mungkin masih sibuk ya dengan aktivitas masing-masing, pokoknya jangan lupa untuk sempatkan, kita harus prepare makan siang ya, karena juga bentar lagi kita memasuki jam istirahat ya. Dan seperti biasa, biar siang hari ini gak terasa panas dan juga waktunya biar gak kerasa panjang ya, kita temenin dengan lagu-lagu dangdut pilihan, pastinya bikin suasana makin asik ya. Dan seperti biasa sahabat yang sudah bergabung, boleh banget nih, ini kirim salam buat orang-orang tersayang mungkin, dan mungkin juga mau request lagu ya, dangdut pilihannya atau dangdut favoritnya, boleh banget di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi selain satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun sampai jam 1 siang nanti.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Kita lawan TBC.

0: Tapi sih gue mbah sembah tangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Dan balik lagi siang hari ini bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun. Pastinya nih untuk sahabat yang masih bergabung atau baru bergabung ya, pokoknya harus happy dan semangat selalu di siang hari ini ya sahabat semuanya. Dan pastikan juga harus kepikiran gitu ya, mau makan apa siang hari ini. Karena biasanya kayak bingung gitu ya sahabat semuanya, aduh makan apa gitu ya siang hari ini. Dan mungkin sahabat yang masih belum kepikiran mau makan apa, boleh searching ya. Mungkin ada di media sosial banyak banget ya, kalau kuliner di Kota Madiun itu ya pastinya juga yang bikin bingung karena terlalu banyak gitu ya, milihnya banyak macamnya, jadi bingung gitu ya sahabat semuanya. Boleh banget nanti mungkin ya tanya temennya enaknya mau makan apa gitu ya siang hari ini. Nah itu juga jadi rekomendasi sahabat semuanya mau makan siang apa ya sahabat semuanya. Dan seperti biasa nih, ini juga di hari Senin ya, gak kerasa kita udah memasuki di ujung akhir bulan ya, 31 Agustus ya sahabat semuanya. Kita ngobrol sebentar siang hari ini karena juga ya itu tadi ya, gak kerasa kita udah di akhir bulan aja ya sahabat semuanya. Rasanya kayak baru kemarin kita ngomong, wah ini Agustus kok lama banget gitu ya. Dan ada yang kerasa gak sih Agustus selama pol ya, tapi gak kerasa juga tiba-tiba udah di hari Senin tanggal 31 Agustus ya. Artinya yaitu tadi, kalaupun di kemarin-kemarin tengah bulan gitu ya sahabat semuanya, itu kerasa lama banget gitu ya, Agustusnya kok gak 31 gitu ya, kok masih 25 gitu ya. Dan mungkin sahabat yang punya banyak keinginan gitu ya dan belum tercapai sampai akhir Agustus ini. Nah mungkin sahabat semuanya ada rencana kalau misalnya bulan Agustus kemarin, pokoknya bulan ini harus nabung, harus hemat gitu ya. Tapi gak kerasa ya, karena bulannya lama akhirnya habis ya tabungannya. Tapi jangan sampai ya sahabat semuanya. Terus ada juga mungkin ya, kalau di hari Senin, tiap hari Senin misalnya pengen punya rencana untuk bikin sarapan gitu ya, biar hemat. Nah terus karena juga Seninnya datang terus gitu, terus lewat, datang lagi Senin berikutnya, tapi ya masih jadi wacanya aja gitu ya sahabat Suara Madiun. Karena juga biasanya kalau bisa dibilang prosesnya lama gitu ya untuk berubah gitu ya sahabat semuanya. Karena juga kalau misalnya sarapan harus bangun pagi. Nah biasanya yang susah untuk bangun pagi karena kita tidurnya udah kemalaman banget gitu ya sahabat Suara Madiun. Akhirnya bangunnya siang dan gak bisa bikin sarapan. Nah ini juga ada wacana juga gitu ya. Mungkin di hari Senin pengen bekal, tapi ternyata ya sampai Senin ini akhirnya masih beli gitu ya. Tapi gak apa-apa, bisa dicoba bulan berikutnya gitu ya sahabat Suara Madiun. Dan mungkin sahabat juga punya banyak ada yang punya wacana ya gitu ya, dari awal bulan udah niat banget mau olahraga, mau ngurangin jajan, mau ngurangin kopi, mau ngurangin rokok misalnya, mau belajar masak gitu ya, atau mungkin ya mau banyak pokoknya ya, maunya itu banyak banget gitu ya. Tapi tahu-tahu sekarang udah akhir bulan dan belum kesampaian semuanya. Nah yang tadinya bilang masih banyak waktu, kok Agustusnya juga masih lama, sekarang malah jadi lo kok udah akhir bulan aja gitu ya sahabat Suara Madiun. Nah ini nih yang sering kejadian sama kita gitu ya, kadang bukan karena kita ini gak punya rencana ya, justru rencana kita ini banyak banget. Masalahnya rencananya itu juga masih nyaman gitu ya, gitu-gitu aja. Nah akhirnya ya belum turun jadi tindakan gitu ya sahabat Suara Madiun. Dan lucunya juga kita punya alasan ya sebenarnya, itu masuk akal juga gitu ya. Wah, nanti kalau lagi nggak sibuk aja deh. Nanti kalau misalnya waktunya yang pas, yang longgar gitu ya. Nanti kalau udah siap dan lain sebagainya. Ya, kebanyakan nanti gitu ya. Tahu-tahu kalender Agustus ini yang kiranya kita juga mikirnya lama banget ya, mau ganti bulan lagi. Tapi ya udahlah Sobat Suramadion ya, jangan langsung nyalahin diri sendiri, apalagi nyalahin tanggalnya. Kok cepet banget. Biasanya nyalahin-nyalahin gitu ya Sobat Suramadion. Nah, ini coba kita lihat lagi nih, selama sebulan ini apa yang udah kita lakukan ya. Gak harus selalu pencapaian besar ya Sobat Suramadion. Mungkin kita belum jadi olahraga rutin ya, mungkin juga kita belum bisa mengurangin kopi atau jajanan, tapi setidaknya juga pernah ngurangin sedikit gitu ya. Mungkin sehari udah gak ngopi, itu udah hebat banget gitu ya. Itu jadi pencapaian gitu ya Sobat Suramadion. Karena juga pencapaian gak harus yang besar, yang kecil-kecil dulu ya Sobat Suramadion. Dan mungkin sahabat yang belum berhasil nabung banyak, tapi mulai bisa untuk mengurangin pengeluaran yang gak perlu ya. Antara kebutuhan dan keinginan ya, harus diutamakan kebutuhan dulu gitu ya, daripada keinginan kita. Nah, itu udah hebat nih Sobat Suramadion ya. Pokoknya yang mertahanin itu yang susah gitu ya, tapi ya masih proses gitu ya. Oke deh sahabat semuanya, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.
2: Oh, teman-teman Kang, kata-katanya ya, lek selamat kau se polosan, senajan mumet ora oleh polosan.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Dan masih kembali lagi di Dangdut Asik Suara Madiun bersama Wulan. Karena juga siang hari ini nih sahabat Suara Madiun. Dan mungkin sahabat yang lagi istirahat siang, lagi makan siang, pokoknya juga dinikmatin aja. Jangan terburu-buru gitu ya sahabat Suara Madiun, karena jam istirahatnya masih banyak ya, sampai jam 1 siang biasanya. Dan mungkin yang lagi masak, waduh aromanya sampai di studio kita nih. Karena enak banget gitu ya kalau masak di siang hari ini, karena mungkin terlanjur panas di luar, akhirnya masak aja gitu ya. Nah itu juga ya menjadikan akhir bulan ini menjadi pengingat untuk kita semua gitu ya sahabat Suara Madiun. Dan mungkin sahabat yang masih belum apa ya, punya keinginan yang belum tercapai gitu ya sahabat Suara Madiun, mungkin yang mau olahraga belum bisa rutin, bisa dikatain seperti itu ya. Ini tapi setidaknya kita ini pernah jalan kaki ya, bolak-balik ke kamar mandi misalnya, terus naik turun tangga ke dapur gitu ya. Pokoknya banyak geraknya, gak apa-apa gitu ya sahabat Suara Madiun. Tapi lebih oke lagi kalau misalnya kita jadi olahraga misalnya 30 menit sehari gitu ya, habis bangun tidur atau habis pulang kerja dan lain sebagainya. Itu juga boleh banget nih untuk dilakukan di bulan depan gitu ya sahabat Suara Madiun, karena masih ada bulan-bulan berikutnya gitu ya sahabat Suara Madiun. Jadi gak seberapa telat banget gitu ya. Nah mungkin sahabat yang masih punya banyak wacana, sampai akhir Agustus sudah hampir berakhir, karena hari ini juga 31 Agustus ya, di ujung banget gitu ya sahabat Suara Madiun. Kadang kita ini terlalu fokus gitu ya sama daftar yang belum tercapai, atau keinginan yang kita punyai belum tercapai gitu ya, sampai lupa kalau sebenarnya ini ada juga hal-hal kecil yang udah berhasil kita lakukan, tapi kita juga lupa gitu ya sahabat Suara Madiun. Jadi siang hari ini sebelum benar-benar masuk bulan yang baru untuk besok ya, nah mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke diri sendiri gitu ya. Wacana apa nih kira-kira ya yang sebenarnya udah lama banget kita omongin, atau kita ingin lakukan gitu ya, tapi belum juga kita mulai. Nah jangan-jangan ada yang dari Januari bilang mau diet, nah ini udah akhir Agustus aja gitu ya, mau bilang besok deh mulainya gitu ya, besok lagi gitu ya. Ada yang mungkin sahabat yang mau move on, nah tapi belum bisa karena masih rajin kepoin. Waduh, ada yang mungkin mau nabung itu tadi ya, tapi setiap lihat diskon langsung goyah. Nah apalagi kalau bulan cantik gitu ya, biasanya kalau di Agustus kemarin ya awal bulan pasti juga bisa untuk ya belanja ada aja gitu ya sahabat Suara Madiun, karena lihat diskonnya langsung goyah. Dan ada yang mungkin tidurnya lebih cepat, tapi jam 11 malam masih bilang aduh masih pengen scroll dulu deh, nunggu doi bales deh, padahal doinya udah tidur. Nah ini juga pastinya gak 1-2 orang ya ngelakuin hal tersebut, karena juga ya gak sendirian gitu ya, banyak yang masih seperti itu, namanya juga manusia ya gitu ya sahabat Suara Madiun. Kadang semangatnya juga datang duluan, nah ini pelaksanaannya juga nyusul belakangan ya. Yang penting jangan sampai semua rencana ini juga cuma jadi koleksi wacana kita ya, sampai akhir tahun. Waduh, nah ini masih ada September ya, dan sampai Desember ya sahabat Suara Madiun. Gak perlu juga terburu-buru ya sahabat Suara Madiun. Kalau pengen olahraga ya mulai aja dulu. Kalau pengen beresin sesuatu ya kerjakan sedikit demi sedikit ya. Kalau pengen nabung, nah ini sisihkan semampunya dulu gitu ya sahabat Suara Madiun. Kalau mau menghubungin seseorang gimana nih? Ya kalau memang perlu ya jangan kelamaan nunggu gitu ya momen yang sempurna ya. Karena juga ya itu tadi, jangan sampai nyesel di belakangan ya sahabat Suara Madiun. Oke deh sahabat Suara Madiun, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune sampai jam 1 siang nanti.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Madiun, Suara Madiun.
1: 93 FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sahabat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung sampai detik ini ya sahabat semuanya. Dan tetap semangat untuk semuanya, karena juga walaupun ini akhir bulan di 31 Agustus ya. Ya, besok udah mulai awal bulan kembali dan harus memanfaatkan waktunya ya untuk semuanya. Pokoknya jangan sampai kita jadi wacana, banyak wacana-wacana aja gitu ya. Harus kita lakukan untuk biar enggak jadi wacana gitu ya sahabat semuanya. Oke deh. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Wulan pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, Natal ya.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal, Le. Nek mantanku golongan anorganik apa berubah?

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Kabupaten Suramadion, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggalang donasi untuk disalurkan kepada korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Donasi berasal dari para pegawai di seluruh jajaran tanah air. Total dana yang terkumpul mencapai 1,8 miliar rupiah. Dana ini akan diberikan kepada unit pelaksana teknis UPT Kemenimipas yang terdampak bencana, juga kepada masyarakat di sekitar UPT. Dikutip dari Media Detik News, bantuan kemanusiaan ini akan disalurkan untuk saudara-saudara yang ada di NTT yang terdampak gempa beberapa waktu lalu.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

LPPR Radio Saramadio. Oke, sahabat Radin, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Morris di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya senang sekali Benny menemani sahabat Radin di acara Sweet Morris. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga seperti biasa, buat sahabat yang akan bergabung via WhatsApp kita di 081-556-451817 hingga sempat tuntas kebersamaan kita di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadin. Semakin hari semakin padat informasi.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Oke, saudara Dun, ketemu lagi di acara Sweet Memories di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya masih ditemani Benny, dan senang sekali Benny teman di saudara Dun di Sweet Memories yang hari ini, tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu manca lama yang juga tentunya menemani kebersamaan kita yang gak tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan sapa sana Dun, dimana pada hari ini juga merupakan hari terakhir siaran di Radio Saramadin ya, karena juga mulai besok sudah akan pernah tugas ya, hal tersebut juga pada siang hari ini dapat menemani sapa Saramadin tentunya dengan informasi-informasi dan lagu-lagu lama yang akan menemani kebersamaan kita hingga pukul 3 sore nanti ya.

Dan tentunya juga selamat siang juga buat sobat Sanjang juga. Siang hari ini baru gabung di bersama kita di Sweet Morris. Selamat bergabung dan juga buat sapaannya juga dengan setia simak di 93 FM LPP Radio Serawadiun. Tentunya juga kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu Mansa Lama dan formasi hadir dari Kota Madiun. Di mana sapaan Radiun PLT Wali Kota Madiun Bapak Penuntun tentunya juga meminta seluruh pejabat di lingkup pemerintah Kota Madiun untuk menjaga ketertiban, kekompakan dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Dan sahabat, hal tersebut juga disampaikan saat memimpin apel pejabat di lingkup pemerintah Kota Madiun pagi tadi. Di mana PLT Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan atas suksesnya berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, di mana menurutnya untuk kekompakan seluruh pihak. Hal ini juga menjadi salah satu kunci sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mendapat respon positif. Di mana kegiatan tersebut juga tentunya mendapatkan apresiasi dari masyarakat maupun juga sejumlah kepala daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan PLT juga berharap keberhasilan tersebut juga tidak berhenti pada satu kegiatan, tapi juga dapat ditindaklanjuti melalui program-program yang tentunya juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus juga memperkuat potensi Kota Madiun. Bahkan beliau juga mendorong OPD dan juga sekolah untuk lebih aktif melibatkan pelajar dan generasi muda dalam kegiatan nyata. Hal ini termasuk di dalamnya terkait dengan pengembangan seni dan budaya. Bahkan beliau juga minta potensi pelajar yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler khususnya lari serta sanggar tari di Kota Madiun untuk dapat didata sebagai bagian dari penguatan budaya daerah. Dan sahabat yang tadi terkait dengan upaya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler seperti tari dan sanggar tarinya dari Kota Madiun tentunya juga akan didata sebagai bagian dari penguatan budaya daerah. Dan hal tersebut juga tentunya dilakukan upaya-upaya dalam pengembangan seni budaya tersebut, diantaranya beberapa waktu lalu juga Kota Madiun secara spektakuler ya, sepanjang Jalan Pahlawan juga menakan Madiun Menari. Dan seperti kegiatan tersebut juga berjalan dengan sukses dan tentunya program-program lainnya yang juga tentunya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus juga memperkuat potensi Kota Madiun. Dan sahabat masih di kebersamaan kita di Sweet Morris siang jelang sore hari ini ya. Dan tentunya juga masih akan kita direkam lagu-lagu lainnya di Sweet Morris saat ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadion.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wales atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian meninggalnya astronom Jerman Carl Ludwig Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang Kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet 31 Agustus tahun 1991. Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

past. 93 FM LPPR Radio Saramadi. Dan tentunya juga masih di bersama kita di Sweet Morris siang hari ini, di mana pada saat ini jam 1:42. Dia juga buat sahabat-sahabat dia akan bergabung, masih kita tunggu bersamanya di 081-5564-51817. Dan sahabat-sahabat Madiun tadi mengawali bersama kita juga sudah kita hadirkan informasi di terkait dengan kias pemerintah Kota Madiun juga terkait dengan apel pagi yang dipimpin oleh PLT Wali Kota Madiun, langsung menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas suksesnya berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Tentunya hal tersebut juga dibutuhkan kekompakan seluruh pihak untuk menjadi salah satu kunci sehingga kegiatan berjalan lancar dan mendapatkan respon yang positif. Dan sepasangnya selain itu juga beberapa kegiatan tentunya juga di kesempatan hari ini, yaitu selain apel pejabat yang dilakukan pada pagi tadi, juga dilanjut dengan rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi, di mana fraksi DPRD Kota Madiun tentunya juga membahas terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan selain itu juga kegiatan lainnya, pembukaan dan juga sambutan sosialisasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelurahan bersinar. Dalam hal ini bersih dari narkotika. Dan sebenarnya informasi lainnya, di mana sahabat-sahabat Madiun Car Free Day di Kota Madiun juga saat ini resmi kembali bergulir, di mana untuk gelaran perdana yang berlangsung pada minggu kemarin bertepat di Jalan Pahlawan, dan tentunya kegiatan tersebut juga benar-benar bebas dari kendaraan bermotor dan aktivitas jual beli. Jadi dalam hal ini PT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga sengaja meninjau gelaran CFD yang kali pertama itu, juga melihat apa yang harus ditingkatkan ke depannya. Di mana sahabat-sahabat Madiun beliau juga menyampaikan bahwa ini yang pertama, tentunya juga jadi bahan evaluasi, dan tentunya nantinya juga dilihat apakah sudah ada beberapa komunitas yang bergabung, di mana untuk keberadaan dari CFD tersebut juga memang difokuskan dalam giat olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Jadi dalam hal ini sengaja mengundang cabang olahraga dan juga komunitas untuk dapat meramaikan di gelaran perdana, dan hal itu juga sudah ada komunitas sepatu roda, mobil remote control, ada juga pas bike, sepak takraw, dan juga komunitas menembak. Bahkan PLT Wali Kota Madiun juga mengapresiasi partisipasi masyarakat tersebut, bahkan CFD juga murni untuk aktiviti bukan jualan. Jadi untuk aktivitas jual beli sudah ada tempatnya. Ini dalam hal ini ada di bantaran Kali Madiun, dan di sana juga ada Sandi Market yang hal tersebut juga untuk perjualan UMKM yang ada di Kota Madiun. Bahkan di Jalan Taman Praja Bundaran Taman, di Lapangan Gulun dan juga Alun-Alun, tentunya juga semua dapat dimanfaatkan. Namun PLT Wali Kota juga tak menampik masih ada aktivitas jual beli di jalan-jalan penghubung antara Jalan Pahlawan, namun hal tersebut hanya untuk warga sekitar, di mana warga sekitar juga memang diperbolehkan berjualan sebagai dampak dari hadirnya kegiatan.
Jadi Sobat Stadion, karena juga murni untuk ruang beraktivitas masyarakat, dalam hal ini PLT Wali Kota juga berencana mengganti nama CFD ke depan. Bahkan rencananya juga bakal diganti dengan Madiun Experience Sunday, dan hal tersebut juga dinilai lebih tepat mewakili isi kegiatan di dalamnya. Dan sama-sama sedih bersama kita di Tara Sweet Morris yang hari ini ya, dan juga masih akan kita hadirkan informasi-informasi lainnya, dan juga sahabat-sahabat radio, di mana sahabat-sahabat radio dan juga komunitas juga dapat mengisi kegiatan yang ada di CFD yang rencana akan digelar setiap hari Minggu. Jadi dalam kegiatan tersebut tentunya juga terbebas dari asap kendaraan ya, dan dijadikan ruang bersih, tentunya hal tersebut dapat menjadikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan ataupun memanfaatkan keberadaan CFD tersebut ya. Dan sepertinya masih di kebersamaan kita di siang hari ini juga masih akan kita temani sahabat Radiun tentunya dengan kegiatan lainnya, di mana untuk jalan santai yang dilakukan oleh RSUD Dr. Sudono. PLT dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan pesan semangat melayani masyarakat terus dijaga. Dan bagaimana terkait dengan kegiatan yang tentunya juga dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan tersebut, juga akan kita sampaikan informasi selengkapnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadi. Semakin hari semakin padat informasi.

ni gigi jane piye ya? Masak klambine abang. Ngisorane ku ning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Bulan Ramadan, sekitar 50 kepala keluarga atau kakak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan masih bertahan di pengungsian yang berada di wilayah perbukitan. Mereka merasa trauma atas dampak gempa magnitudo 7 yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari media Detik News, Muhammad Iqbal, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan, keputusan warga untuk tetap berada di pengungsian tidak terlepas dari pengalaman buruk saat gempa magnitudo 7,4 pada 14 Desember 2021 lalu. Lebih jauh dikatakan, sebagian warga sebenarnya telah kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas. Namun ketika sore tiba, mereka kembali menuju lokasi pengungsian yang berjarak sekitar 7 km dari permukiman. Kondisi ini menunjukkan kuatnya rasa khawatir warga terhadap kemungkinan gempa susulan. Ditambahkan, sebagian warga biasanya bertahan selama 3 hari hingga 4 hari di lokasi pengungsian.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Dengar Suara Madiun. PPL Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat Suara Madiun semuanya ya. Kita ketemu lagi untuk kali ini dan kita spesial banget dari ini. Kita akan memberikan satu acara atau juga satu kenang-kenang untuk Anda semuanya bahwa di mana pagi ya. Siang hari ini ada rekan-rekan kita yang tentunya sudah bergabung bersama kami ya. Ada di antaranya nanti bertemu dengan para penyiar yang ada di Radio Suara Madiun. Halo Mbak Riri, apa kabar? Halo. Ya, di siang hari ini kita tidak seperti biasanya, kita ada satu momen di mana semuanya kita berkumpul, para penyiar Radio Suara Madiun semuanya. Dan ini adalah hal yang penting sekali bahwa hari ini Mas Beni yang tentunya sahabat kenal di Radio Suara Madiun ini per tanggal 1 September nanti akan paripurna ya. Jadi sekian banyak beliau sudah berkiprah di Radio Suara Madiun. Dan hari ini menjadi sangat bergembira sekali, sangat menjadi momen yang spesial bahwa hari ini sudah menjelang masa purna ya. Dan nanti kita juga akan mengobrol bareng dengan beliau tentang dulunya bagaimana, siarannya sudah berapa kali. Dan ini kita sapa dulu teman-teman kita nih. Ada Kiki, mana Kiki suaranya?
1: Aku di sini.
0: Nah, ada Wulan juga. Kan ada juga ada Wulan.
1: Halo.
0: Halo juga. Ada juga Mbak Rere, selamat siang Mbak Rere.
2: Halo.
0: Oh ya. Ada juga semuanya, ada Fadila, Amanda, ada juga Sukma, ada juga bos kita Jajak ya. Kita kumpul sini semuanya untuk siang hari ini. Dan siang hari ini seperti biasanya kita akan ngobrol bareng bersama sahabat semuanya yang ada dimanapun Anda berada. Dan di kesempatan ini pula kita juga berterima kasih untuk Mas Beni yang sudah berapa lama Mas Beni siarannya?
3: Mulai 2005 ya?
0: 2005 sampai sekarang.
3: 21 tahun.
0: Oh, 21 tahun. Berarti ada yang belum lahir 21 tahun. Beliau sudah langsung pegangan mic ini ya. Nah, kalau dulu biasanya siaran nih Mas Beni ya. Saya baru mau pengen dengar ini. Kenapa kok milih dengan namanya Beni? Apakah dulu terinspirasi dengan namanya Bang Beni gitu ya?
3: Ya dulu yang ngasih nama pertama ya Kiki.
0: Oh, Kiki. Oh, kamu nih harus tanggung jawab nih Kiki. Kamu tanggung jawab kenapa harus dengan nama Mas Beni? Ada yang lain gitu loh.
1: Soalnya kan namanya Mas Beni itu kan aslinya Cuk Jatmiko. Nah, kalau seandainya halo sahabat Suara Madiun bersama Dan.
0: Oh.
1: Nah, itu loh aku tuh menghindari itu.
0: Oh, jadi inspirasinya itu ya.
1: Iya, makanya udah deh dikasih nama Mas Beni aja.
0: Mas Beni. Jadi siapa tahu ya, ternyata ada satu ini ya, satu sejarahnya di mana Mas Beni siaran. Nah, ini kalau boleh cerita Mas Beni ya, ini dari awal sampai akhir itu perjuangan seperti apa sih dulu radionya itu? Atau dari awal siaran pertama kali seperti apa?
3: Lalu siaran pertama ya, dulu kan memang baru punya radio itu baru dulu.
0: 2005 betul.
3: Kita terakhir kalau dulu kan daerah-daerah lain kan punya RKPD.
0: Iya, RKPD.
3: Kota Madiun kan belum punya.
0: Oh.
3: Makanya tahun 2005 itu karena bertempat di Stadion Wilis, kan dulu sempat ada wacana kalau tidak salah ya radio suara Wilis apa-apa.
0: Oh.
3: Jadi suara
0: jadi
3: Madiun.
0: Itu perkembangannya
3: dulu. LPPL akhirnya memakai nama daerahnya.
0: Iya, suara Madiun, suara Magetan juga gitu ya. Oh. Ya, dan ini selama boleh dikatakan dari 2005 sampai sekarang ini Mas Beni ya, ini ada nggak kesan-kesan atau juga mungkin ketika kali pertama siaran itu ada nggak cerita-cerita lucu atau cerita yang aneh atau cerita yang mengerikan?
3: Kalau cerita apa?
0: Waktu bukan di sini ya, masih di stadion ya?
3: Iya, banyak dari penyiar kita kan dulu semua SN ya.
0: Oh, SN semuanya, iya betul.
3: Hampir semua dulu zamannya masih jabatan kasih itu hampir semua kasih siaran.
0: Oh siaran, nah ya. Kasih siaran seharusnya sekarang kasih siaran juga. Soalnya Amanda yang keras banget itu. Boleh terus akhirnya gimana? Nah,
3: akhirnya ya anu semua siaran di samping itu memang semua apa istilahnya nggak ada pelatihan.
0: Oh langsung ya.
1: Otodidak,
0: Mas Beni ya.
1: Otodidak,
0: ya.
1: Otodidak.

0: sama Bruria.
1: Oh.
0: Oh ya.
1: Ada juga ya.
0: Ada.
1: Oh, luar biasa.
2: Ya kebetulan kan, atasan saya kan ibunya Mbak Lisa itu.
1: Oh.
2: Iya.
1: Jadi cerita Lisa seperti itu. Kadang kita tuh yang namanya dialog tuh sudah sangat menjemukan gitu ya. Tapi sekarang kita juga ada IA itu gampang kok, terpenuh semuanya.
0: Tapi dulu antusiasnya luar biasa ya.
1: Iya, ya, benar-benar. Kalau sekarang ini Mas Beni, perkembangan radio dari dulu sampai sekarang ada nggak bedanya?
2: Kalau dulu itu, kalau sebetulnya kan kalau melihat dari apa, tag-nya kan apa, semakin dari semakin banyak.
1: Iya, semakin dari semakin banyak informasi.
2: Kalau di daerah itu kok sepertinya belum bisa seperti itu.
1: Oh.
2: Masih konteksnya kayak konteks hiburan gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi mereka dengarnya hanya lagu.
2: Lagu-lagu.
1: Informasinya enggak balik. Kita sini informasi terdepan semuanya Mas Beni ya.
2: Iya.
1: Yeah. Iya.
2: Tapi yang belum kuputer udah pindah radio.
1: Biasa gitu. Ya. Biasa gitu. Sudah request, kita belum muter dia udah pindah lagi. Makanya saya selalu katakan Mas Beni, kalau dengan suara kita di 93 FM, nek iso ki 93-nya dikareti, sebelum baik. Enggak usah dipindah-pindah gitu. Paling gampang gitu ya.
2: Oh itu terluas.
1: Nah ini kalau apanya?
3: Ada yang nanya mana Mbak Riri.
1: Oh mana Mbak Ririnya? Sebentar Mbak Ririnya nanti belinya nyusul ya. Ada itu tuh Mbak Riri. Halo. Halo Riri. Riri. Nah ini saya juga mau pakai. Aduh Mbak Riri, aku Roro.
4: Tapi kalau lihat perkembangan radio di saat ini memang ini ya, apa namanya, sudah mengalami banyak pergeseran gitu loh. Jadi pendengar itu sekarang kan menjadi lebih banyak pendengar pasif. Sebenarnya mereka masih mendengarkan, cuman mereka tidak banyak berinteraksi.
1: Ya, ya, betul.
4: Sebenarnya mereka tidak meninggalkan radionya, tidak.
2: Disambi.
4: Betul. Ya. Ya, sekarang tuh lebih banyak disambi, apalagi sekarang eranya kan era gadget ya. Orang sudah bawa smartphone dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya mereka sudah terdistraksi dengan beberapa platform-platform digital.
1: Yang lainnya.
4: Ya, aplikasi lain yang tentunya juga mungkin fungsinya hampir sama dengan radio. Nah, jadi kedistraknya di situ. Tapi sebenarnya mereka masih intens ya untuk mendengarkan. Hanya saja mungkin persentasenya turunnya ya banyak sih ya.
1: Iya.
0: Anggap toh.
4: Ya, karena
1: iya.
4: Kalau melihat era keemasan radio itu kan terakhir
1: 2000-an
4: ya. Saya rasakan sih 2007.
1: Oh, 2007.
4: Ya. 2007 itu sudah mulai
2: meredup.
4: Iya betul, jadi radio-radio itu sudah mulai berjuang keras ya untuk memperebutkan, terutama yang radio swasta ya, memperebutkan porsi kue iklannya itu. Mereka sudah mulai berebut. Apalagi menurut beberapa informasi itu bahwa kue iklan itu 100%-nya radio itu hanya mendapatkan 1%.
0: Iya.
4: Jadi bayangin ya, 99%-nya itu adalah untuk TV lokal dan nasional.
1: Benar.
4: Jadi
1: ya.
4: Radio itu berebut.
0: Sedikit.
4: Makanya ya inilah eranya seperti ini.
1: Harus kita terima ya karena perubahan zaman ya.
4: Iya, mau. Karena perubahan zaman.
1: Iya. Ya. Dan sangat menggembirakan sekali kalau Mas Beni ini dari awal 2005 radio Sarapan berdiri sampai hari ini ya. Jadi usianya sudah lebih 21 tahun siarannya. Jadi saya yakin ini pengalaman sangat banyak banget ya. Apalagi ya, kita yang junior ini yang kalah ya, apalagi belum lahir bios.
2: Soalnya siap masuk tahun 1988.
1: Oh, 1988 ya.
2: Saya itu sama Mbak Rosa siaran muter.
1: Oh,
2: jadi mulai RRI,
1: yeah.
2: Moderato, Gabriel.
1: Oh, ya. Masih
2: tapi dulu
1: itu
2: konsepnya
1: ya.
2: Siaran radio.
4: Oh iya.
1: Benar-benar ya. Ya.
2: Jadi apa? Kita aja yang ngomong tanpa
4: itu.
2: Itu setiap anu ada konsepnya dari pusat itu.
1: Benar ya.
0: Karena itu zamannya dinas penerangan ya.
1: Oh, gitu ya. Nah ini
2: Departemen
1: Mas
2: Beni. Departemen
0: penerangan.
1: Kalau dia di perkembangannya pernah nggak saya pernah ngalami sama Mas Suki ini ya. Ini kita dari dulunya memang berangkat dari yang sama. Apakah pernah juga ngalami radio itu bukan yang sekarang ini ya, tapi dengan kaset?
0: Oh iya, kita masih ngalami. Oh, enggak,
1: enggak. Ya, saya pengen tahu kalau dari
2: kaset itu radio punya diskotik
4: itu. Diskotik itu adalah ruang kaset.
1: Betul. Nah,
4: ya, ruang kaset kamar.
1: Nah, ini suka dukanya seperti apa itu Mas Ben? Ya, ngalami enggak kalau radio kita misalkan kasetnya itu kan ya, A sama B, diambil yang lagu kedua itu diputar sama ini sama
2: iya, apa sama
1: Bu

0: poin.
1: Thank you,
2: poin lah.
3: Ngalami
2: kita
3: sebentar ya, Mas Benny ya.
2: Jadi perkembangannya sangat luar biasa, Mas Benny. Iya. Jadi untuk sahabat semuanya, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau juga mau berbagi pengalaman, karena mungkin sampai tanggal 1 September nanti Mas Benny sudah tidak mengudara karena beliau paripurna. Dan kita hari ini kita juga sangat sekali kita wajahnya Mas Benny semua nih ya. Ada juga Pak Rere, karena Pak Rere pindah tugas.
1: Eh, Pak Rere
2: ini. Oh, Pak Rere, apa kabar Pak Rere? Oh, lagu dulu ya. Oke, nanti sambil menunggu teman-teman kita bertanya atau juga ngobrol bareng sama Mas Ben dan juga teman-teman yang lainnya, kita simak dulu beberapa lagu masih di program acara kami di siang hari ini ya.

0: Radio Kabupaten Solo Madiun dan masih bareng sama Rere.
1: Aku Rere.
2: Kalau Mbak Rere.
1: Iya, aku kan Rere.
2: Nah, sekarang kita ketemu lagi ya.
0: Tambah pesona
2: juga
0: kota. Tiap hari sebenarnya kita ketemu lagi.
2: Nah, sebenarnya kalau satu kata untuk Mas Beni apa dulu nih? Satu kata.
3: Tua.
2: Oh. Iya. Kumis.
0: Kalau aku sih kumis.
1: Kalau aku suaranya.
0: Suaranya. Khas suaranya, banget ya.
4: Kalau aku kopi.
2: Apanya? Oh, kopi.
4: Sama lagi ngopi.
0: Iya.
2: Ada lagi.
5: Satu kata. Mas Beni ya.
0: Mas Beni.
5: Kalau buat Mas Beni, aku delopon. Ternyata satu arah. Kita satu frekuensi, Mas.
0: Satu frekuensi ya. Oke. Sebenarnya bukan satu frekuensi, satu jalur sih.
2: Jadi kalau ketika Mas Beni pensiunis, kan tidak ada yang mengingatkan.
0: Apa itu?
2: Mas layaknya Mas jam 10.
5: Untung jawabannya. Mas wayahe jam 10, saya tadi hampir enggak ada yang mengingatkan, Mas sampun sami-sami sepail.
2: Enggak, kita enggak merasa sungkan tua ini.
3: Bulan-bulan juga terus ya.
2: Pandangan dari yang muda nih melihat
1: muda nih.
2: Ini Mas Beni seperti apa ini?
1: Bapak Ebel.
2: Iya kan? Tidak perasaan kan? Ambilnya mau pensiun balik
1: bangun.
2: Coba lo enggak.
1: Tapi zaman dulu ya. Zaman dulu tuh waktu aku siaran pertama tuh bapak-bapak tuh memang yang paling ini apa namanya yang paling.
6: Iya kan?
1: Iya Pak Icu. Terus apa lagi ya? Ada lagi pokoknya yang kasih-kasih itu tadi loh. Itu semuanya tuh ngayai loh.
0: Ngayai.
2: Jelas ini ya, apa jaraknya sangat banyak sekali ya. Jadi antara Mas Beni ini dengan
5: make,
2: saya.
5: Mas.
1: Oke.
2: Bedanya jauh. Jadi Mas Beni dengan saya, itu nanti ada Mas Uki, ada Mas Jaja. Itu kan jauh bahasa lagi yang rambutnya siapa?
1: Mbak Ulan, Mbak Dila, nah. Mas Firman. Mbak Dila sudah. Iya benar. Mbak Dila tuh di stadion sudah ada.
0: Yang termuda itu sebenarnya aku. Iya. Termuda aku tuh. Aku tuh termuda. Termuda banget ya.
4: Giginya jarang.
2: Masih lucu-lucunya.
0: Iya ya. Kupak pusret baru lepas.
2: Nah, sekarang kalau dari Amanda sama Sukma ini bagaimana sosok Mas Bin ini?
1: Sukma dulu.
0: Ya.
2: Paling muda sekali ini.
0: Nah, dan dia adalah penyiar.
1: Dia juga masih jomblo.
0: Oh, iya. Tapi sebenarnya dia terlama di sini.
2: Terlama.
7: Terlalu. Ya, kalau buat Mas Beni itu berkesannya yaitu tadi suaranya pas banget sama sweet memorinya.
1: Kalau berkesannya tentang suara, ini suara apa sih, kalimat apa atau kata apa yang terngiang di memorimu? Detail.
3: PL Radio Suara Madiun.
7: Dengan suara ngebasnya ya. Suara ngebasnya itu loh.
0: Paling hafal. Paling hafal.
1: Benar.
7: Belum lagi juga ya sering ngasih Sukma wejangan lah.
0: Contohnya apa? Contohnya apa?
7: Yang ini loh, Dik.
0: Aku tapi yakin pasti ngomongnya Mas Beni itu gini. Yang ini loh, Dik. Rabi-rabi itu, Dik.
7: Salah satunya ini.
0: Mesti gitu. Dewe kok seneng. Kudune dewe iki sedih. Gitu.
6: Kalau aku Pak Icu itu panutan. Pak Icu itu yang paling aku ingat adalah Dek gorengannya, Dek. Selalu. Udah, jadi tiap Pak Icu habis dari Mas Beni. Tiap habis Mas Beni habis dari keluar kota, mesti banyak banget jajanan-jajanan Jawa Tengahan.
0: Iya, betul. Betul.
6: Iya, jadi kita juga bisa ngerasain taste-nya orang Jawa Tengah itu seperti apa.
2: Bisa jadi kayaknya nih. Oh, ya? Berarti Mas Beni kira-kira satu bahasa sekali itu aja dek, ijek, gurekannya dek.
6: Karena Pak Ijo kalau pagi masih ngopi di Mbak Ash.
2: Iya, sering kan.
0: Pasti itu ya, itu sudah jadi rutinitas pagi, ya. Betul, ya. Itu jadi ritual gitu kan.
6: Itu kan sudah pensiun ya di Mbak Ash.
2: Oh iya,
0: iya.
2: Seperti itu.
0: Ini ya. Ini mana nih?
2: Apanya? Belum, nanti akan nyusul. Ya ini. Ini berdua ini sengaja ada Mas Beni dan juga ada Mbak Rene nanti ya. Tapi sudah kita siapkan, jadi ini nanti akan berkenan di dalam hati kita terus ya. Ini nanti Mbak Rene sudah pindah ke Rorombo. Mas Beni nanti berkenan
0: ya. Iya, betul. Jadi
5: ngomongnya yang bagus. Kok kembali ke keluarga, emang selama ini kemana?
0: Maksudnya kembali beraktivitas di rumah gitu loh. Maksudnya kembali beraktivitas di rumah.
5: Aku salah ya. Tapi kamu juga salah, Man. Gara-gara sini tuh anggap keluarga, jadi kamu terabaikan masalah keluarga.
2: Pikir dari keluarga yang baru. Ini keluarga yang di sini sudah ada kok Ando, Gigi. Ganti baju berarti kayak rumah kedua.
5: Ya. Sabunnya ada enggak?
2: Ada lengkap ini.
5: Ada sabunnya?
0: Ada.
1: Kan ibu juga ada.
5: Curiga enggak?
0: Curiga.
2: Ya, tapi bukan adu-adu-adunya kan ibu.
6: Aku juga ini nih apa namanya? Pengin tanya ke Pak Beni ya. Karena kan selama siaran di radio juga pernah ngisi shift malam ya Pak Beni ya.
2: Yeah.
6: Nah, mungkin juga ada wejangan petua dari Pak Beni biar teman-teman yang sekarang ini ada di shift malam gitu ya, meskipun umurnya juga sudah menuju ke apa namanya ya, sudah tidak lagi muda gitu ya. Nah, biar mereka itu tetap semangat dalam memberikan hiburan kepada masyarakat dan juga pendengar nih Pak Beni.
8: Saya sebetulnya kalau dulu malam sempat ada hampir 10 tahun Mas ya?
2: Iya. Nah,
8: itu kebetulan sama Mas Momon, terus sama Mas Bugel dulu ada. Para seksi saya itu Mas Bugel.
6: Iya, Mas Bugel. Terus ada lagi Lucky.
8: Iya, Lucky yang sekarang di Disub itu juga. Terus malam. Pak Eko.
6: Pak Joko.
8: Iya, Pak Eko malam juga, terus Pak Joko, juga malam.
6: Mas,
8: tapi dalam HP. Satu minggu itu kita libur dua kali. Iya, jadi lima hari kerja. Cuma kadang kalau malam minggu ada yang nggak bisa siaran, biasa yang ganti saya. Itu dulu kalau jam siarnya mulai jam 6 sampai jam 12 malam. 12 malam. Terus sejak COVID itu kan baru.
2: Baru mulai
8: sampai anu toh kalau ndak malah sampai jam siaran jam
6: ini Pak Maman
8: jam
6: ini
8: 10.
1: Banyak ya. Pak Beni.
2: Halo, selamat siang Pak Maman.
9: Pak Maman.
1: Selamat siang.
2: Iya. Kabar siang Pak Maman ya.
9: Selamat siang Ki.
6: Kok enggak kedengaran toh?
2: Ya, baik sebentar bentar.
0: Kayaknya mesti telepon di sini ya.
2: Oh ya,
0: mesti telepon. Ah, telepon situ ya.
6: Ya wes, ya.
2: Mungkin jumpa lagi. Jumpa lagi Pak Momon. Ini sahabatnya Mas Beni. Dulu sudah pernah mengalami suka duka, tapi enggak nestapa di Pak Momon. Iya. Penyiar malam ya. Jadi saya pernah mengalami juga penyiar malam dengan Uki itu penyiar malam.
6: Oh iya, Mas Deka.
2: Suka-dukanya
0: yang
2: malam.
0: Gak bisa, Mas Deka jangan
8: duka. Oh, nestapanya itu kalau musim hujan.
0: Betul, setuju. Mas Beni, betul.
8: Celonan panjang, tekanan ganti sarung.
0: Karena basah loh. Karena basah.
8: Kan udah bahkan, apa? Beri celana pendek loh.
0: Betul.
8: Kan dulu di situ kan anak toko olahraga.
0: Nah, ini nih. Ada Mas Momon nih.
2: Mas Momon, apa kabar?
5: Monitorin ini.
0: Halo Mas Momon.
10: Halo.
0: Ya. Selamat siang Mas Momon.
10: Selamat siang.
0: Ya. Ya. Ini jadi kita undang ke sini adalah untuk walaupun melalui WhatsApp ya, WhatsApp pun ini gimana kesan-kesannya selama bersahabat dengan Mas Beni?
10: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat anu selamat pensiun ya.
8: Nututi Mas.
0: Nututi.
6: Join the club.
0: Ya. Ini kayaknya mau bikin klub deh kayak ini. Klub pensiun ya ini.
8: Tadi kebetulan pagi tadi ya sak anu tak telepon.
0: Oh, jadi telepon.
8: Kopi ya, tapi yo nek wis manu lagi ini kan wayahe kontrol.
10: Tiap bulan lu kontrol.
0: Iya, iya, betul. Mas Omon. Ya, kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya itu ya.
2: Itu bawahnya mereka juga tuh kantong minyak wangi. Terus sekarang minyak angin.
0: Nah, selama berteman dengan Mas Bendi itu bagaimana rasanya Mas Omon?
10: Ya,
0: kesannya apa?
10: Dengan Mas Bendi semuanya oke-oke aja ya.
2: Aman.
0: Ah, kalau orangnya seperti apa sih kalau menurut Mas Omon seperti apa maksudnya? Sikapnya bagaimana loh sebagainya?
10: Orangnya fair, terbuka, ya pokoknya semuanya oke lah.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, berarti orangnya baik ya, baik banget ya Mas Momon ya?
10: Iya, baik banget.
1: Bapak Ebo.
11: Terus anjung. Episode ini Mas Momon. Ya
2: Mas Beninya.
11: Iya. Mas Momon, kalau pengalaman Mas Momon selama siaran bareng sama Mas Beni, Mas Momon, yang paling mengesalkan, mengesalkan, yang paling mengesankan apa, Mas Momon?
10: Gimana? Maksudnya gimana?
11: Pengalaman yang paling mengesankan bersama dengan Mas Beni
0: pas siaran.
10: Kalau selama mengesankan ya, kalau siaran malam hujan deras itu loh.
0: Jadi yang dirasakan sama asli
2: kan. Sorongan berdua ya.
11: Musuhnya Radio Suara Madiun hujan. Selain masalah ganti baju, pemancarin jeblok gara-gara hutan ning kebun.
2: Ya lagi semua beliau-beliau ini. Oh, gitu ya Mas.
0: Oke. Jadi kurang lebihnya sama yang dirasakan seperti apa yang dirasakan Mas Beni ya. Kalau siaran malam hujan terus delalah enggak bawa makanan ya toh.
2: Wes. Punya pengalaman yang menarik nggak Mas Wan ketika siaran malam ini?
8: Masa
2: makanan.
0: Bahasa kuyuk.
8: Nggak sering ke DCR.
2: Dan ceritanya pernah. Iya. Gendang goreng 32 yang tak duit. Kulah nggak ada.
11: Maaf ya, ini buat ibu-ibu. Khusus obrolan penyiar malam.
2: Oh iya.
11: Di stadion.
1: Eh tapi aku ya tahu, aku gini masuk malam mau.
2: Jadi
0: nah.
2: Mas
0: Momon
2: dulu berapa tahun sih kalau siaran malam itu?
1: Lama.
0: Halo Mas Momon?
8: 5 tahun.
0: Halo?
1: Iya
0: ya,
1: lama.
0: Siaran itu berapa tahun Mas Momon kita siaran malam?
10: Ya kurang lebih 3 sampai 4 tahun lah.
1: Lama. Oh. Itu langsung malam ya Mas Momon?
0: Langsung malam. Lumayan lama ya. Mas Momon.
1: Langsung malam itu. Ya langsung malam ya.
0: Jadi penyiar malam berarti?
10: Iya.
1: Soalnya Mas apa Mas Momon itu kan penyanyi.
0: Oh.
1: MC.
0: Iya, penyanyi.
1: Orkester. Wow. Semuanya dari Mas Momon. Jadi
8: kan dulu anu pemenang bintang radio.
0: Ya. Oh. Keren Mas Momon nih. Sama kayak Amanda juga.
1: Iya. Bintangnya anak-anak.
2: Bintang Manopo maksudnya.
0: Kenapa?
2: Manopo,
0: iya, Manda Manopo tapi ya. Iya.
2: Ini menopos. Pak Momon berarti kan selisihnya gini ya. Sama kak saya juga selisihnya gini.
0: Beda. Oke. Okay. Ya. Mungkin ada mau disampaikan Mas Momon untuk Mas Beni.
10: Iya. Cuma apa itu nyampaikan aja. Selamat menikmati pensiun ya.
0: Iya, terima kasih Mas.
10: Iya. Menikmati aja.
0: Iya, Mas aja.
8: Selisihnya cuma setahun.
0: Iya. Ya, oh ya, kalau boleh tanya nih, Mas Momon.
10: Ya, boleh.
0: Karena panjenengan sudah di masa apa ya? Santai masa pensiun. Kegiatannya sekarang apa Mas Momon?
10: Ya karena ya setelah pensiun itu penyakitnya macam-macam aja ya.
0: Loh kok jadi banyak penyakit berarti?
2: Jadi lagi Pak, masuk lagi Pak.
10: Terus malah tiap bulan kontrol di rumah sakit.
0: Oh gitu.
1: Ya. Paling sergap kontrol.
0: Iya.
10: Ya pokoknya mas, buat Mas Beni hati-hatilah.
0: Ya. Yes. Enggak, sebenarnya sih bukan aku nakutin sama Mas Momon ya.
2: Gelek kocong.
0: Iya.
1: Mau join di The Club kok.
10: Sama mereka
0: dengan hati ya. Betul, ya mengingatkan kesehatan. Mengingatkan kesehatan. Sebenarnya Mas Momon tidak ngejar-ngejar nih tidak. Sebenarnya tidak. Memperingatkan. Memperingatkan tapi iya, memperingatkan tapi lebih ngancam deh ya. Enggak. Ya, jadi benar banget ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Momon ini benar banget. Jadi saling mengingatkan karena apa ya istilahnya
8: faktor
0: kalau
8: faktor U.
0: Betul. Faktor U juga apalagi di rumah kan mungkin kegiatannya juga ada tapi nggak boleh terlalu banyak iya. Juga
8: kalau udah pensiun kan faktor H juga ada faktor hasil
0: faktor hasil oke baik
2: terima kasih Pak Momon
0: terima kasih Pak Momon
1: terima
0: semoga kau sehat
2: amin
0: dan dilancarkan rezekinya Mas Momon
10: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekarang kita ketemu sama
2: lagu dulu.
0: Baik.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut

berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horror? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Sudah tiga FM dari Solo Madiun. Dan kita mulai lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol santai.
3: Acara split up.
2: Split up. Nah, apa split up ya, Pak?
3: Split up itu.
4: BPAC.
3: Itu. Split itu apa ya, main kartu itu loh, split.
2: Oh, split itu adalah memisahkan.
3: Perpisahan ya.
2: Ayo split.
3: Menuju ke apa namanya ya, agenda ya embracing a new journey yang baru, perjalanan yang baru.
2: Betul gitu
3: ya.
2: Oke, okay. New journey.
3: Kalau kita flashback kemarin acara Madiun Menarik kan sukses besar ya. Dan di situ tuh aku ingat ada MC yang mengatakan malam hari ini tidak ada penari, tidak ada penonton, semuanya ikut menari. Nah, sama kayak kita sore hari ini tidak ada penyiar lain kecuali penyiar Pak Benny dan Mbak Rere. Semuanya beranomali, bertransformasi menjadi Pak Benny dan Mbak Rere. Ini kelihatan enggak sih di YouTube ini, soalnya effort banget tarik ngemik ini.
5: Dan Bang, masa Mas Benny ini cuma siji tok.
2: Kelihatan dong.
3: Dua.
4: Dan sekedar fotokopian.
5: Dan kalau tadi cuma ada Mbak Mas Benny, sekarang sudah ada kembarannya dari Mbak Rere.
2: Kita
3: sambung. Iya, Mbak Rere si paling banyak fansnya ya. Karena Mbak Rere itu pasti tiap di stadion dulu itu kita dikirimi sayur sop sama lemper. Enak banget sama Mbak Titin Puja. Siapa ya?
2: Apa dikirimi apa?
3: Lemper goreng sama sop.
2: Sama sop? Iya.
3: Amplop.
2: Oke, berarti apa orang-orang melihatnya adalah sebagai ibu rumah tangga.
5: Konblonjo.
2: Iya, soalnya sop, soalnya dapat sop. Oke. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ini Rere ini juga akan segera memisahkan diri. Tapi bukan karena ini ya, kemauan ya, enggak, tapi ditugaskan ya, karena harus tugas ke tempat yang lain. Dan ternyata alhamdulillah ini sudah ditempatkan di
5: mana Mbak Rere?
2: Pakai
3: di
2: make
3: di make. Mbak Rere takut nanti diserbu fansnya nanti.
2: Ya,
6: ditempatkan di sini sama Pak Benny.
2: Oh gitu.
6: Aduh, sekali kenapa pakai wajah saya semua kaget. Saya suka sekali, gak nyangka kayak gini. Ya ampun, kayak kalian kesulitan dong.
2: Kesulitan.
6: Siaran. Kesulitan pasti kesian. Itu Cici. Lihatlah dia.
2: Cici.
6: Ya,
2: Kak Cici, pengalaman.
6: Aduh, kita semuanya ya.
5: Kalau beda ya ini ceritanya, kalau Mas Benny ini kan emang purna tugas. Kalau Mbak Rere ini kan
2: ditugaskan.
5: Pindah tugas.
2: Ya, pindah tugas.
6: Syukur kangen lah nek siaran syukur.
5: Kayaknya saya takutnya gini. Habis gini di tempat tugas yang baru dia bikin tandingannya Suara Madiun.
2: Oh iya.
6: Sudah kebaca ya.
2: Repot.
6: Iya, emang
3: dia pasnya lebih banyak.
2: Ya. Jadi saya khawatirkan beliau ini di sana adalah beli mixer nanti. Sama mix satu ini kayaknya. Jadi dengarkan di sana aja pokoknya.
6: Ketahuan deh padahal emang iya. Hari pertama masuk ditanya, "Mbak, nek gawe podcast seru piye?" "Oh, siap." Gua bilang gitu. Hari pertama masuk lo itu.
5: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Meringankan tugas kita.
6: Jadi nanti kalau penyiarnya Reva, saya meng-hire penyiar-penyiar yang ada di sini.
5: Pengalaman Mbak Riri selama ini ya yang paling tidak mengenakkan.
3: Berapa tahun Mbak Riri sebelumnya? Berapa tahun?
6: Aduh.
5: 2011.
6: Itu, pokoknya semenjak jadi CPNS itu 2011 sudah gabung sama
5: Radio Suara. Berapa tahun tuh?
6: 15 tahun.
5: 15
6: tahun. Ih, 20-an banyak banget.
2: Ya, 15 tahun ya. 15 tahun bergabung di Suara Madiun, sudah bergabung ya. Ketika masuk menjadi seorang aparatur sipil negara, itu langsung posisinya sebagai penyiar, adikara siar. Betul. Jadi pengalaman apa yang didapatkan?
6: Waduh, kalau pengalaman ya
2: sebenarnya sih bukan hal baru ya buat Rere ini ya. Jadi siaran itu sebenarnya bukan hal yang baru karena sebelumnya juga pernah bersiaran juga kan. Jadi di sini tinggal apa ya, selain mengasah keterampilan kembali.
6: Iya gitu. mengembangkan pengalaman.
2: Betul.
6: Istilahnya bertemu dengan orang-orang baru.
2: Betul.
6: Seperti itu.
2: Partner-partner baru.
6: Halo, Mas kawan-kawan. Halo. Ya ampun. Apa kata panggil Pak Benny monggo?
2: Iya.
6: Kalau pengalaman itu banyak sekali yang nggak terlupakan. Yang paling tidak terlupakan itu adalah kebetang pada waktu ada. Kebetang apa Pak? Bahasa Indonesia Pak?
2: Kejebak
6: di stadion gara-gara ada bonek.
2: Oh.
6: Jadi nggak bisa pulang.
2: Waktu sepak bola itu ya?
6: Iya.
2: Pertandingan sepak bola itu ya?
6: Betul sekali. Kejebak di sana.
2: Terus?
6: Bisa keluar. Ya wes.
2: Sampai berapa lama?
6: Iya, lumayan lah, lama lah.
5: Akhirnya bisa keluar.
6: Alhamdulillah
5: bisa. Berarti lebih bonek dia daripada bonek yang bisa keluar soalnya.
6: Itu kayak jadi satu momentum yang cukup mendebarkan. Dan kita itu kan penyiar ya.
2: Yeah.
6: Penyiar masa aku tuh ngalami sing hal-hal sing kayak bonek. Aneh gitu, ngapain gitu. Apa itu? Ekstrim. Oh iya, lumayan lah bikin deg-degan. Saya dengernya es krim.
2: Dia itu memang sukanya belasuk kan ini.
6: Iya.
2: Iya. Pokoknya jangan percaya dia.
6: Oh iya.
2: Menjelomprongkan dia tuh. Dia selalu menjelomprongkan. Ya, jadi kesan-kesannya adalah saat itu pernah mengalami hal yang di luar nalar.
6: Di luar nalar, benar sekali.
2: Anomali sekali ya.
6: Anomali sekali
2: ya. Oke, jadi merasakan bagaimana mencekamnya saat itu.
6: Benar sekali.
2: Iya. Iya, kalau tadi lihat siapa Mas? Oh, oh ini Mas Ota lihat kok kayak lurah tuh sekarang.
6: Oh iya, macam ya.
2: Iya loh.
3: Dia emang kabit.
2: Kabit ya?
3: Iya.
2: Apa dia kok kok kabit ya? Oh enggak.
3: Kepala bibit.
7: Kabitnya kita pilihannya tuh bebas Mas.
2: Oh gitu.
7: Saklunggale
2: nomi. Ya, dengan dia tadi dia mau dipindahkan di lurah Jurang Dengkeng kali. Kabarnya begitu. Oke, nah selama mengenal Mas Benny, sosoknya seperti apa sih, Rere? Menurut Rere?
6: Pak Benny tuh orangnya sederhana. Terus kalau ngomong itu suka bercanda, apa sulit ditebak gitu loh.
2: Yeah.
6: Jadi dia tuh kayak ngomong serius tiba-tiba guyon.
2: Random ya?
6: Random kayak gitu. Ngejak ngomong guyon ternyata serius.
2: Iya.
6: Yeah. Itu yang paling diingat sama Pak Benny itu kayak gitu. Apalagi kalau kita lagi perjalanan keluar kota ya Pak Benny ya. Kalau nggak ada Pak Benny ini rasanya sepi sekali. Kalau ada beliaunya ini wes toh ruame.
2: Iya betul. Nah makanya kalau menurut saya pribadi Mas Benny ini panutanku.
6: Benar.
2: Iya.
6: Ada.
2: Karena aku sih kalau apa namanya kalau bercandaan ya seperti itu. Diajak serius kadang guyon, diajak guyon kadang serius gitu. Ya, gitu.
6: Kalau kebedeng-kebedeng itu sama Mbak Gigi sih biasanya. Pokoknya apa-apa orang Mbak Gigi kebedeng nang stadion Mbak Gigi ya.
3: Persebayaan.
6: Iya.
2: Oh, gitu.
6: Sepeda motor itu digendong sampean. Iya, sepeda motor itu aku digendong. Karena kalau enggak gitu ya enggak bisa pulang.
2: Iya, iya, iya, iya, iya. Berarti Mas Rian,
7: tujuannya memang kebedeng kalau orang.
2: Iya. Mas Rian. Iya, aku jadi yakin kalau Riri itu adalah sebenarnya dia wanita Hercules yang berasal dari Ngawi. Iya, ya. Karena dia itu wanita kuat dan kendal gitu. Iya, dan kendal.
5: Mau merasakan digendong Mbak Riri?
6: Maksudnya bukan aku yang menggendongkan, para aparat.
2: Jadi maksudnya Riri adalah saat itu Riri digendong aparat gitu.
5: Iya.
2: Untuk dikeluarkan dari situ.
6: Samontore.
2: Oh, samontore.
7: Dijunjung
2: ya,
7: di
2: atas motornya
7: terus
2: gendong. Iya. Berarti gambarnya ini kayak sunatan loh, Mas.
3: Berarti jadi pengalaman yang luar biasa ya pada saat itu karena kejebak Persebaya diangkat jadi aparat loh.
6: Diangkat jadi aparat. Terus sama dialog-dialog yang kadang
2: apa? Dialog yang
6: narasumbernya mengerikan.
2: Oh, gitu.
5: Berarti narasumbernya pakai baju pocong, pakai baju
2: kadang-kadang
6: bagus, tapi ketika ngomong mengerikan.
2: Oh gitu.
5: Oh, berarti anu dialog sama narasumbernya kayak Mas siapa Sukma kayak gitu.
6: Iya, ya betul sekali.
2: Aku yakin pasti
6: suka menjebak.
2: Iya, masih nyari-nyari narasumber yang mengerikan tuh dah kalau ngomong sih.
3: Narasumbernya malu halus.
7: Iya.
6: Tapi banyak sekali asiknya kalau di radio saya.
2: Ya, seru ya.
6: Dulu saya menolak disuruh siaran.
7: Dari pengalaman ternyata yang ini, Pak,
2: menyenangkan.
7: Selama ini yang sudah pernah ikut siaran berapa tahun jenengan ini?
6: 15
7: tahun ya. Nah, ini ada pengalaman enggak yang lucu yang sangat mungkin sampai hari ini masih ingat tentang siaran perdana atau siaran-siarannya yang lainnya?
6: Lucu semua sih.
7: Oh, semuanya lucu tiap hari.
6: Ketemu sama Pak Beni ini memang lucu. Wais.
5: Lah dipikir suara madu ini sering mulat
6: mungkin.
2: Ya memang hidup itu kadang harus lucu ya.
7: Memang gitu ya. Tapi ada enggak sampai hari ini pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan?
6: Ya itu tadi kebedeng sama bonek.
7: Oh itu toh ya. Yang lainnya atau mungkin ingat, pernah duet sama penyiar yang mungkin rada gak enak gitu atau ya, mungkin narasumber yang gak enak.
2: Sering ya.
6: Narasumber yang tiba-tiba dia ngobrol pakai bahasa akademis yang sulit dipahami karena kayak sengaja ngetes penyiar gitu loh. Nah, kalau Anda ketemu sama penyiar apa seperti itu kan paling tiba-tiba sih baru. Si CPNS pada waktu itu tiba-tiba dihadapkan dengan narasumber yang dia
2: sangat akademis.
6: Emang orang akademis.
2: Iya,
6: Dan ngobrolnya juga pakai bahasa akademis yang aduh, iki mau apa?
2: Jadinya kita harus apa namanya menginterpretasikan itu ya.
5: Heeh, ini jadi pemikirannya gini ya. Ketika ditanya sama Mbak Riri namanya mohon perkenalkan untuk namanya siapa ya? Jadi X tambah Y itu sama dengan akar 2 kayak gitu. Ya gitu Mbak Riri.
6: Iya, gambarnya seperti itu. Saya tanya apa dia jawab apa dengan jawabannya sendiri yang gitu.
2: Tapi memang suka dukanya seorang penyiar itu ya seperti itu ya. Jadi kadang apa ya, kita harus memahami materi apa yang akan diomongkan gitu loh. Jadi tidak segampang yang dipikirkan orang-orang ya.
3: Mesti ya, ada kena mental ya.
2: Kenapa?
3: Mesti ada kena mental ya.
2: Sebenarnya
3: ada kena mental ya.
2: Iya. Iya.
5: Suka dukanya, banyakkan sukanya apa dukanya? Mas?
2: Saya sih ya. Saya sih lebih dari gabungan gitu. Ya gabungan. Jadi suduk gitu. Suka duka.
5: Kita balik tanya ke Mbak Mas Beni terkait dengan Mbak Riri. Pengalamannya seperti apa Mas Beni? Bersama dengan Mbak Riri setelah
2: iya.
5: Berarti 15 tahun ya?
4: Sing jelasin gue pintar. Iya, terus terang saya kalau masalah apa, apalagi masalah dialog kalah sama yang baru-baru ini.
2: Yang muda-muda ya, Pak.
4: Sebetulnya dhisik sing awal yo ngang dialog dulu saya.
2: Iya, mengampu juga ya, mengampu untuk
4: dialog. Orang tambah pintar. Terus kalah pokoknya sama yang muda-muda ini.
7: Pengalamannya gini, Uki ya. Nah, ini kan dulu pernah ini ya, pernah yang namanya pakai mobil pemancar itu.
2: Uki ini siapa tuh?
4: Lari aku.
6: Iya.
4: Lari ya, lupa.
7: Saya udah pakai gini nih, selalu inget ya. Ini kayaknya teman saya ya.
3: Kita
7: pensiun. Itu sama kayak Viko. Viko mati kabeh nih kok. Nah ini pengalaman sendiri itu dulu gini, Rian dan semuanya. Ini dulu pernah yang ngalami pemakai pemancar ya Mas Beni ya. Jadi pakai mobil pemancar itu diolor, gitu. Bagaimana susahnya itu?
4: Antenanya.
7: Antenanya kejepit juga pernah. Gitu ya. Jadi pernah saya itu
4: di Sukosari,
7: beliaunya ini beliau yang reportase, saya yang di ini di standby di radio.
2: Standby di radio.
7: Dan susahnya minta ampun. Jadi beliau itu naikkan apa antena dulu di met. Jadi wes mas dulu pak, wes mas belum pak. Jadi saya nggak tahu apa digeser, pokoknya siapanya belum. Jadi itu susahnya memang dari dulu ya Mas Beni ya. Ada pemancar itu kita live secara langsung itu memang harus pakai pemancar itu di dinaikkan dan di set gitu bagaimana ya. Ya luar biasa. Jadi paling tidak ini pengalaman untuk kita yang muda-muda ini bahwa beliau-beliau ini adalah luar biasa.
2: Orang ya, orang-orang luar biasa. Ada kita membesarkan nama Suara Madiun juga. Di antaranya ada Mas Beni juga.
7: Mas Beni juga Pak Rere ya. Ya. Kita hormat pada beliau-beliau sudah 21 tahun lebih.
2: Iya betul. Gitu ya. Ya betul. Dan oh ya ini. Di tempat yang baru seperti apa nih rasanya Riri?
7: Atau pengen pindah aja 2 hari pindah aja selain. Pak kayaknya agak iya gitu loh.
2: Apa kantornya? Kantornya dibikinin di sini gitu.
6: Aduh, luar biasa. Ini nih saya dapat telepon ini dari warga.
2: Iya.
6: Jadi
2: mau request lagu, Mbak.
6: Oh iya, jajan ya.
2: Kita yang mau nama
6: tuh, Mbak. Apa ya?
2: Mesinnya mau request
3: lagu. Ini golengan paling.
6: Aduh, di sini tuh kan enak ya siaran, kita bisa nyantai ngobrol sama teman-teman gitu. Kalau di sana itu kan lebih pada pelayanan pada masyarakat ya, jadi kita tuh melayani masyarakat, kita kan on air nggak ketemu sama orangnya. Kalau tuh di sana itu ketemu sama orangnya langsung dan kayak nggak ada intinya gitu loh, warga datang tapi ini kan banyak problem tuh di tengah masyarakat.
2: Berarti kan terjun di lapangan ya?
6: Iya, terjun di lapangan, nerima tamu di kantor, nggak pakai terjun sih. Belum pernah latihan terjun sih.
7: Masuk ke lapangan ya.
6: Jadi kayak ya sebenarnya sama sih ya kak. Di sini kan kita juga menghadapi banyak orang dengan berbagai karakter.
2: Cuman beda medianya.
6: Ada media.
2: Beda medianya.
6: Benar sekali. Jadi sebenarnya sama aja, kita juga menghadapi banyak orang di sini. Justru juga macam-macam ya kan, dari berbagai macam OPD, dinas terkait, instansi, banyak sekali. Nah di sana kita menghadapi masyarakat yang mereka membutuhkan kita untuk membantu mereka terus dapat informasi kayak gitu.
2: Jadi lebih banyak sekarang ini berkolaborasi dengan masyarakat ya.
6: Betul sekali. Dengan berbagai macam problematikanya yang kalau kita nanggepinya dengan kasar atau suara yang keras kayak gitu dapat memicu sesuatu hal yang tidak dingin.
2: Iya betul. Ya, malah jadi sesuatu yang tidak enak maksudnya ya.
6: Ya menurut saya sama sih, sama-sama menghadapi banyak orang.
2: Iya betul. Cuma bedanya yang seperti yang disampaikan tadi adalah medianya.
6: Medianya
2: berbeda. Ini betul. lebih ke tatap muka ya.
6: Tatap muka dan mereka menyampaikan keluhan, kita membantu. Kalau di sini kan kita menyebarluaskan informasi ya.
2: On the spot lah pokoknya.
6: Iya.
2: On the spot. Oke.
3: Iya ya. Mbak Rere, kalau misalnya kita flashback lagi zaman masih siaran itu ya, ada nggak seseorang atau inspiratornya Mbak Rere selama siaran itu
2: siapa
3: sih yang akhirnya
2: buat role model, role model
3: untuk menjadi role model yang menjadi akhirnya Mbak Rere bisa lebih apa ya, paripurna dan menjadi favoritnya banyak orang?
6: Siapa ya kalau di sini tuh dulu tuh pertama kali yang ngajarin kita siaran bagaimana di sini rulesnya seperti apa, terus apa itu gaya dari Suara Madiun kayak gimana, itu adalah Mbak Rosa. Jadi Mbak Rosa itu benar-benar jadi kayak panutan, jadi kayak apa ya istilahnya role model kita, karena yang paling dituakan juga Mbak Rosa. Dulu beliau sebagai kasih media publik juga, jadi banyak belajar dari beliau yang wah sabarnya luar biasa, suaranya bagus, fansnya banyak, pengetahuannya luas. Jadi mungkin rata-rata ya teman-teman di sini Mbak Rosa ya yang jadi panutan kita ya,
3: yang
6: ngajarin semuanya, yang paling sabar.
2: Oke, wow.
6: Mbak Rosa nggak ada sih.
2: Kenapa? Aku.
6: Parutan. Parutan kamu.
2: Panutanku.
3: Siapa?
2: Panutanku tetap Mas Beni ya.
3: Kalau Pak
6: Pak Benny, Pak Benny siapa Pak role modelnya, Pak? Motivatornya siapa? Istrinya sendiri.
2: Ya, ya, ya, ya. Kalau semua role modelnya siapa semua?
6: Semua siapa ini?
8: Panutan saya orang tua saya.
2: Yang telah melahirkan saya.
8: Iya, iya. Ya, ada bahasa tua senior dari Suara Madiun semua jadi panutan. Salah satunya
2: ASU. Ya. Saya paham dengan jawaban dia karena dia takut disenggol.
8: Terus di sini ya.
9: Kamu ya tadi lepas lihat AI loh Mas.
2: Heeh, betul. Oke. Ya, jadi sebenarnya berpisah tempat kerja terus berpisah karena memang sudah masanya untuk purna. Ini sebenarnya bukan untuk berpisah selamanya, enggak. Karena ya kita masih otomatis masih akan tetap berkomunikasi dengan baik pastinya ya. Karena bagaimanapun juga Mbak Rere dan juga Mas Ben ini juga merupakan bagian dari Suara Madiun, keluarga ya. Family, our family. Ngomong kok kamu Inggris seneng. Aku mesti kan emang makan Jawa gitu. Kayak Mbak Rere mau kan redak-redak. Iya tau Mbak Rere. Our lovely family ya, yang tentunya banyak sekali meninggalkan kenangan yang manis di sini ya. Ya, kalau Mbak Riri itu orangnya memang orang yang
9: manis.
2: Lebih banyak diam.
6: Halo.
2: Masnya lebih banyak diam nih kalau pas tidur gitu ya. Wah, belum tak lanjutkan ya. Lebih banyak diam pas tidur.
6: Pas luwe kalau
2: orangnya tuh apa ya, ringan tangan lah. Mbak Riri tuh orangnya ringan tangan. Maksudnya ringan tangan tuh maksudnya jamba gitu. Ya kadang-kadang jamba, jewer gitu.
9: Ya sering saya ingat tuh diem kalem tiba-tiba habis dok godok lu. Jadi sebelah saya.
6: Bisa-bisa coba ya. Jazari kancane.
2: Iya, diam kalem tiba-tiba melempem gitu.
6: Terus sama pergi bepergian kita naik pesawat ya, Mbak Sumat ya. Aduh, asik sekali. Iya. Jajak itu dosa. Jangan biarkan orang tua kembalikan koper.
9: Iya,
6: banyak dosanya itu.
2: Siapa? Jajak loh.
6: Cici
7: loh. Sebenarnya saya itu bukan, saya enggak nyolong-nyolong kan. Saya itu cuma ingin ngasih tahu teknologi itu, teknologi terbaru yang ada di

0: ada si Mbak Rere, ada juga Dika, ada yang nali Mbak Rosa itu ikut semua di situ. Ya si JJ ini dia lewat di atas, memang ini lihat kita sengaja dia direkam gitu. Begitu kan gelundung bawahnya gelundung semua, ditabrak semua dia cuma ketawa enggak bantu kita.
1: Oh. Oh, berarti ketawa, berarti humoris.
0: Emang memang dia nolong-nolongnya juga ketawa.
2: Tapi sebenarnya bukan sebenarnya bukan humoris, arah-arahnya dulu
0: aja. Paling baca mas, itu endingnya pilih, pasti saya yakin endingnya
1: pilih. Eh tapi emang bener loh ya, kalau pengen tahu sifat seseorang itu seperti apa, pergilah bermain bersama dengan dia.
3: Oh,
1: berarti
0: dia tuh baik, dia tuh baik, selalu baik. Cuma kadang juga baiknya ada gitu loh.
1: Ada
0: ke Bangka ya itu ya, ke Bangka.
4: Iya, ke Bangka.
0: Dan ditanya sama saya itu apa? Ketika beliaunya itu apa? Saya dianggap selalu kepala dinas. Saya ngaku kepala dinas. Di samping saya itu ada kepala dinas. Ah, kepala dinas saya juga ngaku-ngaku di mungkin gitu. Ah. Emang saya itu potongannya kepala dinas
1: ya.
0: Iya.
3: Kenapa?
1: Kepala dinas jurang dengkeng.
3: Iya, betul.
0: Emang saya potongannya kepala dinas, cuma nasibnya sih belum sampai.
4: Ya kayak gini ya, mungkin nanti apa jarang bisa ketemui di ya, tempat yang gitu baru ya, gitu ya, yang bikin ya kangen tuh kayak gini. Jadi suasana yang humoris ketika kita capek itu terus ditinggal guyon itu kan akhirnya kan nggak jadi capek gitu kan.
3: Hilang capeknya tapi terus semangat biasa gitu. Biasanya loh
2: usul kalau emang kayak gitu kayaknya apa kakak KTP-nya OO ini dipindah ke Roro aja
4: gitu. Oh gitu biar berapa ngadep ya. Berapa ngadep.
1: Biar ikut mutasi aja.
3: Oh, aku kesel.
2: Ya ngomong Roro gitu.
3: Iya.
4: Emang mau ngadep ke SOS gitu, nanti tak itu tak tanggupi seperti itu.
3: Ya kapan-kapan boleh lah kita kunjungi.
4: Oh iya, harus
2: yang perlu disiapkan.
3: Yang biasanya kalau berkunjung ke Mbak Rere biasanya yang siapa surat-surat biasanya. Ya, kelengkapan gitu.
4: Pembaruan desi.
3: Surat-surat.
4: Ya. Ya ampun, luar biasa. Kalau dunia siaran tuh dinamis sekali ya. Mulai betul dari saya dulu waktu kuliah semester 2 kan udah siaran. Itu tuh beda banget. Dulu kita disebut penyiar gurita karena kalau pas siaran tuh pakai kaset sama VCD yang pakai tangan itu, jadi belum ada komputer, itu belum ada teman-teman. Oh, kasetnya kaset pita, iya namanya penyiar gurita karena tangannya begini
3: betul, gitu. Apalagi kaset pita itu sangat berbahaya.
4: Kenapa?
3: Sering diputar pastinya suaranya jadi
4: si patah gak kena,
3: nyampe yang lagu ini mau siji gue kok.
4: Iya, di bulan balen. Jadi luar biasa bisa berkesempatan menjadi penyiar gurita itu saya sudah pernah merasakan juga. Dan terus seiring perkembangan waktu sekarang siaran sudah enak sekali. Zaman dulu itu gak bisa, istilahnya mau ke belakang ditinggal ke toilet.
3: Betul.
4: Itu buang air kecil itu aja
3: ya.
4: Iya itu sangat kesulitan.
3: Sangat, iya betul gitu ya.
4: Jadi, soalnya takutnya kasetnya belandang kemana-mana. Betul. Seperti itu. Jadi kaset iklannya ada sendiri, kaset lagu ada sendiri, kaset untuk jingle ada sendiri. Semuanya ada sendiri, semuanya disetting sedemikian rupa pakai tangan. Jadi bayangkan jingle yang cuma beberapa detik gak mungkin kita tinggal.
3: Betul.
4: Otomatis ya kalau enggak pas lagunya lama gitu lagi blawayu.
3: Betul. Apalagi kalau kita nyiapin apa namanya kaset-kasetnya itu pastinya juga butuh waktu dan sebagainya.
4: Benar sekali. Siaran jam 3 pagi juga sudah pernah ngalami. Terus itu tadi kayak diceritakan sama Pak Oo yang menyiapkan ini apa tuh Pak Oo?
0: Aku besok bukan.
1: Ini yang bikin Pak Oo.
4: Oh, ini masya Allah luar biasa.
0: Ya ini nih wajah seperti ini kayak buta gitu. Saya buta.
4: Saya gak mungkin simpulan gawe gak mungkin. Tidak mungkin bikin kayak gini.
0: Nah ini memang kesan-kesan kita tuh memang luar biasa ya dengan beliau berdua ini. Jadi paling tidak kita selalu ingat gitu ya. Jadi yang junior-junior ini selalu beliau yang baik diambil. Ya tidak baik jangan diambil.
4: Ya, awalnya itu yang menjadi paling berat saya pindah itu ya siaran. Karena sudah jadi passion saya udah sejak lama. Bahkan kuliah pun sudah siaran seperti itu. Jadi kayak bagaimanakah nanti hidupku tanpa mikrofon? Oh, yeah. Yeah. Yeah. Makanya saya kemarin podcast.
0: Podcast ya. Pada itu Mbak Yoli pernah bercerita sama saya itu kalau lagi tidur mas ngimpi ini enak. Sambil tidur ngimpi semua beli kabel-kabel.

0: 막 되게 짜글 짜글 짜글 짜글.
1: �an memang kru radio itu kalau nggak asik ya bukan radio ya namanya. Yeah, pasti otomatis kayak gitu loh.
0: Pasti ya.
1: Ah, pasti otomatis kayak gitu. Kru radio itu pasti orangnya asik-asik, temannya pasti asik-asik, meskipun dia sosok tukaran tapi ya tetap asik aja.
0: Ya wajar kan. Ya, ya. Namanya dalam sebuah keluarga itu pasti kan ada yang namanya pertentangan gitu ya.
1: Amanda.
2: Dua keluarga cemara gitu.
1: Ini ada Sukma gitu. Sukma, rekaman.
0: Heeh.
1: Tolong ya dibantu.
0: Tapi sebenarnya Sukma memang arahnya duraka ya.
1: Oh, iya, iya.
0: Ke siapa Amanda tuh duraka gitu semua.
3: Saya bingung.
0: Iya.
3: Saya tuh salah masuk di saya tuh masuk di era yang salah.
0: Oh gitu.
3: Namanya pergi saya masuk. Terus saya mau belajar bingung.
0: Oh. Ya belajar sama ke Amanda
3: masih ada. Masih ada yang lain.
2: Iya.
3: Anu lu belajar.
2: Belajar pakai anu pakai YouTube nanti lo.
3: Sama Mbak Rere.
1: Katanya belajar sama bapaknya tadi.
0: Sama bapaknya. Role modelnya kan bapak tuh. Orang tua. Iya.
4: Genetiknya Sukma ini udah ada.
0: Iya. Tapi pengen tahu enggak kemarin itu dia bilangnya apa?
3: Apa?
0: Oh, yang penyiar kan bapakku bukan aku.
2: Terus sekarang dia juga penyiar tuh.
0: Dulu pas awal-awal dulu, pas awal-awal
3: kan kalau di rumah tuh saya VO bapak saya. Nanti di sini tak play gitu. Pasam saya. Saya kepikiran gitu.
1: Bapaknya di rumah sekarang.
2: Ini nyanyinya udah darahnya parah mengangang.
1: Ya, nanti ada banyak program-program baru ya teman-teman ya.
2: Ya, itu yang kita tunggu ya.
1: Dikembangkan ya sesuai dengan isu-isu yang berkembang juga di tengah masyarakat. Cari narasumber yang sekiranya kalau memang bisa kayak apa? Mbak Sanya, Mbak siapa itu namanya? Mbak Amel. Jadi dijadikan program mingguan yang tetap seperti itu. Harapannya bisa kayak gitu. Kita cari narasumber yang berkompeten, yang bisa terus gitu. Jadi program reguler yang bagus, yang berkesinambungan. Itu bagus sekali, pasti akan baik sekali.
0: Betul.
1: Karena kita kan meradio pemerintah ya. Jadi otomatis informasi yang positif itu lebih dikedepankan daripada hiburannya.
0: Betul.
1: Bisa nanti
0: karena ya betul. Kita ini juga salah satu colong informasi ya. Dari milik pemerintah gitu.
1: Betul sekali.
0: Jadi pastinya ya pemerintah informasi-informasi seputar update-nya di Madiun itu apa aja dan sebagainya. Pastinya mesti dibahas juga.
2: Betul ya. Tapi sekarang itu bahasa Inggrisnya yang penting loh itu. Saya kemarin belajar sempat itu belajar bahasa Inggris 1 jam bisa lancar berbahasa Inggris. Satu jam lancar tapi 2 jam 3 jam bodoh lagi saya. Makanya jangan diambil itu. Ya jangan diambil, pokoknya 1 jam itu jangan diambil. Saya 1 jam pinter, 2 jam, 3 jam, wah saya balik lagi, gak ngerti sama sekali.
4: Banget loh Pak Oo itu.
2: Iya,
4: lalu aku sudah punya vocab banyak loh.
2: Oh banyak, oh saya tiap hari gitu loh, iya. Oh, enter itu saya tiap hari saya. Enter, space itu tiap hari saya ngomong sama dia.
0: Ya, biasanya kalau dia lama enternya jadinya entar tuh. Iya, entar. Jadi gak enter sih.
2: Kadang lagi cari grupnya, ini grupnya aning di.
0: Ya, jadi kalau Mbak Riri sendiri mulai bertugas udah dari
1: 18 Agustus
0: 2020. Agustus kemarin ya, udah mulai bertugas di sana ya, di tempat baru ya.
2: Tapi sama ya, kalau perdana siaran sama Pak sama Mas Beni sama ya, 2005.
1: Oh enggak, beliau ini pendirinya sama dia.
2: Berarti ini wah ini sama kayak Nyonya Mendir nih lamanya ini. Berdiri sejak itu.
0: Oh iya,
2: lama banget itu ya.
4: Iya.
2: Ya, sama kayak Nyonya Mendir pokoknya. Oh berarti
1: tiga tahun. Iya, sih lagi. Berarti dia baru bangun Pak Cik.
2: Oh sih 10 tahun. Ya memang itu.
0: Selisih 10 tahun.
1: Sama Pak Kiki, Pak Kiki juga ini tokoh pendiri juga ini tokoh pendirinya.
0: Tokoh ya. Dibikinin patung aja, bikinin patung, patung ya, patung. Patungnya Kiki. Nah, besok di depan patungnya Kiki ya, dia kan pendiri.
2: Tapi saya langsung ingat dia waktu training di radio sebelah itu nangis ya Mas ya.
0: Oh iya iya
2: nangis ya.
4: Nangis.
0: Nangis dia. Dia sering melambaikan tangan ke kamera, nyerah weh.
2: Gembrengan dia.
4: Nangis aku. Soalnya enggak bisa-bisa.
2: Iya. Memang begitu suka dukanya lagi swasta dia.
4: Sebelum masuk ke ruang siaran tuh kan
5: memang harus di training dulu di produksi toh.
0: Ya memang dulu itu kan dia masuk di sebelah itu dulu itu dia memang kalau training kan pasti pakai training deh. Ya pernah
2: sebelum masuk ke ruang produksi.
5: Terus trainingnya terus trainingnya tuh juga nggak sebentar loh itu 3 bulan.
2: Iya.
0: Ya.
2: Sebelum masuk ruang siaran tuh dia
0: sudah dulu tuh. Normalnya seperti itu.
5: Iya 3 bulan. 3 bulan itu. Iya, belajar ya itu aja
0: open closing
5: aja.
0: Open closing.
5: Terus aku lihat Pak Mas Benny sama Mbak Rere langsung.
2: Oh, langsung
5: dihadapkan dengan narasumber ya.
0: Oh,
5: sama narasumber.
0: Luar biasa berarti.
2: Jadi emang luar biasa seperti itu ya.
0: Bisa di luar.
5: Kalau aku masih 3 bulan tuh di ruang produksi terus pokoknya enggak boleh keluar kalau sudah bagus.
0: Ya. Jadi memang harus benar-benar digembleng ya di situ ya. Ibaratnya digodok ya, biar matang dulu. Digodok. Ya, digodok biar matang. Oke. Okay. Ya. Jadi mulai bertugasnya tanggal 18 ya kemarin.
1: Tanggal 18 Agustus 2020. Monggo kalau mau, jadi kalau mungkin dari pendengar ada yang
2: warga
1: saya, Kelurahan Rorombo, boleh mampir ya. Nanti ngobrol-ngobrol sama saya.
0: Ini kayaknya kita bakal sering ketemunya adalah ketika beliau ini menjadi narsum ya di sini.
1: Oh, iya.
0: Jadi narsum
2: lagi sekarang. Ganti lagi.
1: Ada Rawa.
0: Ya, betul.
1: San City.
0: Iya.
1: Ada lah Pak Obor. Nanti ikut obor-oboran di sana.
0: Jadi narsum ya ini, bakalan sering kesini nanti jadi narsum ya.
1: Saya kemarin tuh sempat pas naik kesini tuh nggak mau masuk studio karena saya takut nangis, saya takut aduh.
2: Teringat.
1: Ya. Terakhir siaran itu pas hari Jumat dialog sama dokter itu, habis itu wis, ya sudah harus melepaskan studio.
0: Tapi ya, memang kadang ya, apa ya berat ya untuk meninggalkan.
1: Ya sangat.
0: Ya sangat pasti sangat berat karena apa ya istilahnya sudah nyaman dengan. Suasana yang ada di sini dengan masyarakatnya yang ada di sini gitu kan terutama
1: celkundis
2: kayaknya Rian itu mengguru kita itu pengalaman
0: ya iya baru baru ya
2: meninggalkan tempat yang lama bagaimana Rian
0: aku dulu aku meninggalkan tempat yang lama itu sebenarnya ya ya berat ya,
2: berat juga
0: ya, berat. Nah, tapi apalah lagi, ya tapi apalah gaya gitu, apalah gaya. Ya sama kalau ini sama seperti apa yang dirasakan sama Rere juga ya, pasti ya, pasti akan mengalami hal seperti itu. Iya
1: kayak keluarga gitu kan,
0: jadi
1: keluarga kita di situ terus kemudian berpindah ke keluarga yang lain.
0: Iya.
1: Ya tapi ya saya mikirnya gini, Tatois masih juga main kesini, masih bisa.
0: Iya betul.
1: Enggak, janganlah jangan dibikin berat. Akhirnya,
0: betul, ya betul. Ya,
2: okay, betul.
1: Masih bisa ketemu sama teman-teman, masih bisa bercanda, bercanda.
2: Apa ya? Mau silakan ulang yang. Jangan senyum-senyum
1: tak, saya senyum-senyum tak, tiba-tiba pingsan.
0: Iya, iya. Aku kok, hari ini kok aku belum dengar ya. Ya tadi
3: mulai pakai topeng tidur ya.
0: Iya, iya. Tadi tadi yang udah ngomong ada Mas Bini, Mas Bini, Mbak Rere, Kiki udah ngomong, Sukma.
2: Paling tak bertak nyanyi ya.
0: Tapi kok mulai dari tadi kok cengengnya sana sih gitu. Oh gitu.
3: Gak dipelek.
2: Bulan enggak ada suaranya Pulski. Oh ini dia nih banyak anu loh Mas, banyak membaca loh dia itu.
0: Iya. Keren dia nih.
2: Keren membaca.
0: Keren.
3: Dia kutu sekarang.
0: Iya.
3: Yeah.
0: Kutu
3: buku.
0: Iya, kutu buku.
2: Kemarin bilang sama saya itu kemarin dia membaca apa bubu ya. Ada coreng dan bunga itu.
0: Tapi aku pernah pas dia membaca itu tak lihat tuh resep.
2: Oh, sama.
0: Iya, terus tak baca, jangan bening lah gitu.
2: Oh, wah.
0: Nek jangan beningnya gampang weh.
2: Wis ora lah dicoba-coba godhog to.
0: Ora bayem godhogan wis ndang telepono banyu
2: sumpah.
0: Jadi jangan bening.
2: Tapi ada juga yang pernah itu paling hebat tuh masak apa namanya?
4: Apa?
2: Sing pahit itu pare.
0: Pare
2: asik gitu. Pare dikasih temen
4: itu.
2: Temen itu. Yang satu ngomongnya pahit, yang ngomong satu lagi pahit.
0: Pare
2: terakhir saya yang ngomong enggak pahit.
0: Pare itu enggak bisa dimasak. Gak sedang, ngegewudin ombo, ambanya
3: habis makan pare biasanya pinter bahasa Inggris. Kampung Inggris ke pare.
2: Satu contoh itu tadi Pak Berti Pak. Nanti 2 jam gak bisa kembaliin lagi.
4: Berarti dananya kembali. Kan gak bisa
2: lama. Bisa 1 jam mau
4: kan gak bisa selama.
2: Tapi gini nih level 10 saya.
0: Wah. Masih ada perlu dari belakang mungkin.
2: Yeah. Gak bener beli tadi. Sudah siap aduh bawa jasnya ya gitu. Pakai yang lainnya password semua enggak jadi. Orangnya meninggal.
0: Oke deh.
2: Lagi.
0: Kita lagu-lagi dulu.
2: Lagu-lagi dulu
0: ya.
4: Sampai jam berapa?
0: Ini rencananya memang nanti sampai jam 12 malam ya. 12 malam.
2: Nanti terakhir kita ini harapan dan kenyataannya nanti. Terakhir nanti harapan dan kenyataannya nanti kita closing ya.
0: Oke. Betul.
2: Lagu dulu ya.
0: Everything I do, I do it for you.

0: 93 FM BPL, Radio Suara Madiun. Baik, sahabat, kita ketemu lagi ya untuk siang hari ini. Masih di program acara kami di Paripurna.
1: Paripurna? Dari...
0: Paripurna antara kita. Ini namanya lagi rapat raksasa ya. Kita kok cinta kok buto cakil ya. Rapatnya gede-gede kabeh gitu. Iya. Baik, kita lanjut lagi ya untuk siang hari ini. Programnya apa, Amanda?
1: Split Up, ya, embracing a new journey with Kak Beni and Mbak Riri.
0: Oke, sip.
1: Habis makan pare, sak kebo.
2: Ini mau rati kayak bolongan, ini rupanya.
0: Sekarang kita waktunya untuk ini ya. Kata-kata mungkin yang terakhir untuk kata-kata untuk para penyiar-penyiar. Penyiar-penyiar yang apa yang masih muda-muda atau juga mungkin ada pesan dan pesan untuk kami yang masih muda-muda ini dari Mas Beni dan Mbak Rere ya. Jadi kita apa
1: muda kan belum purna.
0: Ibaratnya ini kan kita istilahkan lagi ke depannya ya. Ke depannya nanti bagaimana Suara Madiun ini ada di tangan kita masing-masing. Oh, sudah di mobil Nje, Bu.
3: Oke, siap.
0: Nje, Bu, siap.
1: Iya. Silakan Pak Beni dulu. Seperti apa wajangan untuk kami ini ya, Mas?
4: Bertugas. Dan yang jelas terima kasih banyak buat teman-teman yang juga telah membantu tugas saya selama ini karena juga keterbatasan fisik ya. Dan juga terima kasih juga buat Kominfo yang juga telah memberikan waktu dan kesempatan saya selama 7 tahun setelah saya sakit ini juga memberikan maklum. Dan mohon maaf kalau saya selama dalam bertugas banyak berbuat salah. Dan saya juga mohon maaf buat semuanya ya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, semoga Mas Beni selalu diberikan kesehatan ya. Panjang usia, terus betul yang penting sehat, terus sama dilimpahkan rezeki. Betul.
0: Ya, Mbak Rere silakan.
6: Terima kasih banyak teman-teman ya untuk supportnya.
5: Gak usah nangis.
1: Flu.
5: Gak usah nangis. Santai. Nanti kita nangisnya bareng aja nanti. Gede.
6: Ayo. Terima kasih teman-teman semua untuk supportnya, baik secara materi, mental, semuanya. Pokoknya benar-benar kita jadi kayak sebuah keluarga, bukan hanya teman kerja, bukan hanya partner, tapi benar-benar sebuah keluarga yang saling mensupport dan semoga jalinan jual sumbangan. Jalinannya seperti ini tetap terjaga sampai kapanpun ya, jangan ada yang pernah berubah. Nanti saya juga mohon maaf kalau ada banyak sekali salah saya yang sengaja maupun tidak. Terus kemudian juga terima kasih untuk supportnya, apalagi untuk para pendengar yang setia bersama Radio Suara Madiun sejak dulu kala sampai dengan sekarang saat ini. Yang mungkin saya nggak tahu apakah mereka pendengar yang aktif ataupun pasif. Yang jelas makasih untuk pendengar Radio Suara Madiun semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya pada waktu saya menyampaikan siaran di Radio Suara Madiun. Semoga semua tetap kompak, tetap jadi udara, semakin hari semakin padat informasi dan semakin banyak program-program baru yang berkembang di Suara Madiun. Makasih, I love you all.
1: Ini adalah satu lagi ya. Ya, yang penting kalau yang ini tuh jangan dilihat berapa nominalnya. Yang benar penting adalah keikhlasan kita untuk menganggap Mbak Ariri dan juga Pak Beni ini seperti keluarga kita. Yang pastinya mengingatkan kita, mengingatkan masa-masa siaran dulu bareng sama kita di sini ngumpi dan juga ngobrol.
5: Apa itu?
1: Marah. Di sini ada pantun spesial khusus dibuat dari Mbah Sumat ya. Nanti mohon dibaca. Apresiasi bikinan Mbah Sumat yang saya suruh 1 menit jadi.
6: Terima kasih.
5: Apa itu? Sebentar bacanya. tambahnya ya.
1: Biar Pak Beni dong.
5: Oh,
1: biar suara emasnya kenapa cocok enggak gitu toh?
5: Pergi ke sawah. Ke sawah luntok.
1: Bukan.
0: Ke sawah-sawahnya kering.
1: Iya, dibaca dulu dong pantunnya. Nanti kalau enggak cocok biar dimarahin.
0: Si aku kok nangis toh kan gue iki.
1: Sumuh soalnya.
0: Saya tak coba aja.
5: Coba pantunnya dibaca deh.
6: Jalan-jalan membeli jamu.
1: Cakep.
6: Jangan lupa membeli duku.
1: Cakep.
6: Selamat bertugas di tempat yang baru.
1: Cakep.
6: Sukses selalu untuk Mbak Rere tercinta selalu.
0: Satu lagi
1: ada. Ayo Pak Beni ya, suara emasnya ya. Kalau pantun kayak gimana?
5: Keren ya.
1: Keren.
5: Cute gitu loh ya. Cute.
1: Meskipun meksa tapi enggak apa-apa. Yang penting
4: ya. Pergi ke sawah melihat padi.
1: Cakep.
4: Pulang membawa buah pepaya.
1: Oke, cakep.
4: Selamat purna tugas batu yang apa ini? Oh, baik. Oh, sanes.
0: Salah kok yuk. Si, belum, oh belum bisa dibaca.
1: Bah, dan dua pari kok. Pepaya gitu.
5: Ke sawah, melihat benpan ya. Pergi ke sawah melihat padi. Pulang membawa buah pepaya. Selamat purna tugas Pak Icu yang kami hormati. Terima kasih atas dedikasi dan
1: karya.
0: Pertanyaan
1: penyiarnya.
0: Pertanyaan itu yang sawah melihat padi kok pulang enggak apa-apa.
1: Lah ya, pinyolong kok sapa Mbak
0: Rere sapa ning gelengan kira-kira.
5: Yang Mbak Rere tadi beli jamu jangan lupa beli duku.
1: Korelasinya jamu sama duku lho. Bikin mulus ya sebenarnya ya.
0: Bambanyanya jual duku sama jual jamu.
1: Yang bungkus Mbak Sumat. Curang.
0: Ayo kita terima kasih.
1: Jangan udah tinggal dicemplungin. Itu.
5: Ayo, unboxing. Unboxing.
0: Oh, iya, terima kasih semuanya ya untuk kesempatannya. Dan dilihat dari harganya tapi lihatlah dari
1: Deg-degan.
0: Iya. Jangan dilihat dari harganya tapi dilihatlah dari kenyataannya
1: ya. Waduh.
5: Oke, kita akan unboxing ya. Apakah isinya sesuatu yang mendebarkan?
1: Iya, aku kok ikut deg-deg ya.
5: Malu hidup.
1: Malu hidup jelas. Kalau di Sawang itu mesti mengingatkan pada radio Suara Madiun.
5: Ya.
0: Begitu dibuka. Ya.
1: Angel, enggak harusnya. Ya.
5: Isinya? Bisa enggak bukanya? Ya. Karirnya bisa enggak?
0: Dibuka isinya Anda belum beruntung.
5: Oh iya, baik. Selanjutnya.
1: Wah, hijau ya. Sekuat tenaga.
0: Apakah itu?
1: Apa itu ya?
5: Apa ya? Kira-kira
0: Anda belum beruntung.
1: Dicoba nanti jangan di dalam box ada box lagi.
0: Dicoba lagi dua nomor.
5: Bisa nggak karir?
1: Iya.
0: Itu hanya kenangan untuk kita semuanya ya. Jadi ketika melihat jam itu selalu ingat pada kita semuanya.
5: Sebelah kiri sudah make. Ini harus makanya di sebelah kanan.
1: Jadi dua-dua. Ketika melihat waktu di jam itu seperti melihat waktu kita masih siaran dulu.
0: Satu akhirnya ya.
5: Waktu adalah uang.
1: Arep apa-apa maksudnya?
5: Iya,
1: tak pernah.
5: Iya.
1: Iya, kebersamaan kita tak pernah lekang oleh waktu.
5: Itu maksudnya.
1: Dilon-dilon kabeh penyiar ngomong kabeh ra krungu ning YouTube. Itu yang milih model sama warnanya Mas Sukma loh. Untuk Mbak Rere loh. Iya, itu juga yang milih model
5: seragamnya.
1: Iya, sama. Iya.
0: Itu nanti malam kita telepon Mbak Rere ya.
5: Iya.
0: Ya, itu ada kayak ini.
5: Selamat kepada kedua pemenang.
1: Ya, nanti dipotong pajak.
0: Itu jamnya seperti jam Power Ranger itu ada
5: saya
0: ada teleponnya.
5: Teman-teman saya ini sekarang tangannya dimeniti.
0: Oke. Baik ya, kita terima kasih untuk semuanya untuk ya, kesempatan siang hari ini. Kita pamit juga ya.
5: Terima kasih sekali lagi untuk selesai. Mas Beni dan juga Mbak Rere, semoga sukses ya.
1: Semoga sukses buat yang baru.
0: Karena kita susah terus semuanya.
5: Beni juga selamat menikmati masa pensiunnya. Dan semoga selalu sehat, diberikan lima rezeki.
1: Amin.
5: Juga Mbak Rere di tempat yang baru diberi kesuksesan
0: ya, semua terus,
5: dan
0: ya
5: bisa dekat dengan masyarakat.
0: Oke, okay, amin.
5: Bisa melayani dengan baik dan ya sepenuh hati.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, baik, kita pamit dulu semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Dadah.
5: Dadah.
0: Dadah juga. Terima kasih semuanya. Dadah.

0: 90.2 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wales atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian meninggalnya astronom Jerman Carl Louis Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang Kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet 31 Agustus tahun 1991. Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Halo, salam jumpa sahabat, kembali hadir Buletin Jawa Timur hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Risma Erina. Sahabat, kita simak informasi pertama dari Kabupaten Blitar. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar mengabarkan, pertama kali dalam sejarah Piala Suratin Jatim bebani tim U13 dan U15 6 juta rupiah per tim untuk pendaftaran.
6: Pelaksanaan Piala Suratin Jawa Timur 2026 kelompok usia U13 dan U15 menuai sorotan dari ASKA PSSI Blitar. Setiap tim peserta disebut harus membayar 6 juta rupiah untuk mengikuti putaran tingkat provinsi. Wakil Ketua ASKA PSSI Blitar, Priyanto, mengatakan kebijakan itu membuat pihaknya kaget. Menurutnya, biaya 6 juta rupiah per tim merupakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dalam pelaksanaan Piala Suratin di Jawa Timur. Menurut Priyanto, nominal tersebut cukup berat karena 6 juta rupiah baru sebatas biaya pendaftaran. Klub masih harus menanggung kebutuhan lain seperti konsumsi para pemain, transportasi, hingga penginapan apabila pertandingan digelar di luar daerah. Ia menyebut ASKA PSSI Blitar sebelumnya sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan juga anggaran terbatas untuk menggelar kompetisi internal. Namun setelah menghasilkan wakil ke tingkat provinsi, klub kembali harus menyiapkan biaya 6 juta rupiah. Prianto juga mengaitkan kondisi tersebut dengan ASPROF PSSI Jawa Timur yang saat ini dipimpin PLT. Menurutnya, ASPROF tidak dapat menggunakan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun mencari sponsor seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Blitar, Bima Putra Jatinom menjadi juara U13, sedangkan Putra Gemilang Ponggo menjuarai kelompok U15. Keduanya akan menjadi wakil Blitar pada putaran di Jawa Timur yang mempertemukan para juara dari kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar.
5: Sementara itu kita beralih ke Pasuruan. Ada Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan. Pemkab Pasuruan bangun puluhan tandon air permanen di wilayah terdampak kekeringan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan di 4 wilayah kecamatan. Total ada 32 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2026. Eko Bagus Wicaksono, selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, total ada 32 tandon yang dibangun dan ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Paserpan, dan Kejayan.
8: Total yang sudah dibangun yaitu 32 titik tandon dari 13 desa. Itu termasuk daerah titik-titik yang kekurangan air pada waktu musim kemarau. Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau.
7: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, Eko menerangkan totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik, baik saat musim kemarau maupun penghujan. Suci Avandi, Suara Pasuruan mengabarkan.
5: Sahabat dari Pasuruan, kita beralih ke Lumajang. Kali ini Bobby Wijayanto membawa kabar Bupati Lumajang resmikan Perpustakaan Yoso Wilangun Kidul, dorong masyarakat gemar membaca.
9: Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan pentingnya menghadirkan ruang belajar yang dekat dan mudah diakses masyarakat. Hal itu disampaikan saat meresmikan gedung perpustakaan Desa Harapan Bunda di Yoso Wilangun Kidul. Menurutnya, pembangunan perpustakaan desa bukan sekedar menghadirkan sebuah gedung baru, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Ia berharap keberadaan perpustakaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, sebagai ruang untuk membaca, belajar, berdiskusi, sekaligus mengembangkan pengetahuan. Bunda Indah Sapan Akrab Bupati Lumajang menilai budaya literasi perlu terus ditumbuhkan mulai dari lingkungan terdekat masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang memadai di desa, akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan ruang belajar diharapkan semakin terbuka. Ia berharap perpustakaan tersebut ke depan tidak berhenti sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku. Perpustakaan dapat dikembangkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan edukasi, pengembangan keterampilan, dan aktivitas positif bagi generasi muda.
6: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Selanjutnya dari Ngawi, Reza Desti dari Radio Suara Ngawi. Waduk Pondok Surut jadi berkah, petani Ngawi garap 50 hektar lahan.
10: Waduk Pondok Surut jadi berkah, petani Ngawi garap 50 hektar lahan. Susutnya debit air waduk

0: bersifat kondisional dan mengikuti dinamika ketersediaan air waduk. Beliau juga mengatakan pertanian di kawasan Waduk Pondok memang masuk pertanian pasang surut karena sifatnya kondisional. Begitu waduk surut, baru ada penanaman, luasnya sekitar 50-an hektar. Dari luas tersebut, sekitar 45 hektar dimanfaatkan untuk tanaman padi, namun produktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan sawah reguler. Biasanya hanya sekitar 4 sampai 4,5 ton per hektar. Bantuan disalurkan melalui kelompok tani atau Poktan maupun gabungan kelompok tani yang menaung para penggarap di sekitar waduk. Beliau juga mengatakan seluruh petani di sekitar waduk yang menggarap lahan pasang surut ini dipastikan sudah terakomodasi di dalamnya. Desa Desti, Suara Ngawi.
1: Sahabat, Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung membawa kabar Pemkab Tulungagung pamerkan marble, batik, dan UMKM Tulungagung di Apkasi Otonomi Expo 2026.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin didampingi PLT Ketua Dekranasda Nyonya Yuyun Ahmad Barudin menghadiri pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition Tangerang. Acara nasional dibuka resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Mengusung tema menjelajahi ragam komoditas Indonesia tanpa batas, Expo ini menjadi panggung strategis bagi pemerintah kabupaten untuk memamerkan potensi lokal, menarik investasi, dan memperluas akses pasar. Pemendagri Bima Arya menegaskan Expo ini tidak boleh berhenti sebagai ajang pameran dan seremoni. Pemerintah Kabupaten Tulungagung turut memamerkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan batu marmer, batik warajuang, hingga aneka olahan UMKM seperti kopi, cemilan khas, hingga petik buah belimbing. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyebut keikutsertaan Tulungagung di AOE 2026 sebagai upaya memperkuat branding daerah dan membuka peluang kerjasama. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Sahabat, informasi terakhir dari Kota Blitar, ada Rivano Kusnadi dari Radio Mahardika FM Kota Blitar. Hingga Agustus 2026, UPT Damkar Kota Blitar tangani 8 kasus kebakaran lahan.
3: UPT Pemadam Kebakaran Damkar Kota Blitar mencatat selama periode Januari hingga Agustus 2026 telah menangani 8 kejadian kebakaran lahan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian petugas seiring meningkatnya potensi kebakaran lahan saat musim kemarau. Bayu Janjanto, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar, dikonfirmasi Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, kondisi cuaca kering dan kemarau yang disertai angin kencang ini berpotensi menyebabkan api lebih mudah merambat apabila masyarakat melakukan pembakaran sampah di area lahan. Pihaknya mengimbau dan tidak menganjurkan masyarakat membakar sampah untuk sementara waktu, sebab api dari pembakaran sampah yang tidak diawasi secara ketat mudah merambat ke lahan kering di sekitarnya dan menyebabkan kebakaran lebih luas. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, UPT Damkar Kota Blitar telah menangani sebanyak 8 kasus kebakaran lahan di Kota Blitar. Bayu mencontohkan kejadian Juli lalu ketika pihaknya bersama petugas terkait mendapatkan laporan 2 kebakaran lahan di wilayah Kelurahan Sanawetan dan Kelurahan Bendok. Dua peristiwa tersebut dipicu api sisa pembakaran sampah atau pembersihan lahan yang tidak dipastikan benar-benar padam sehingga merambat ke lahan kering di sekitarnya.
4: Mungkin nanti imbuan untuk masyarakat yaitu seperti aktivitas membakar sampah itu jangan sembarangan.
3: Pihaknya kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah kering di lahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Selain itu, PD Damkar Kota Blitar mengintensifkan edukasi melalui berbagai platform media sosial sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan. Ivan Kusnadi, Mahardika FM.
1: Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Risma Erina, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anies Kiai Haji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan kesempatan katakdir dening Allah saged sareng-sareng rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan lan keterlibatan kula panjenengan sedaya wonten ing pengaosan menika dipun catat dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami sareng-sareng raos saged dados sabab yaipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya kados biasanipun, monggo kita sami sareng-sareng maos doa saderengipun kita nglajengaken pengaosan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi umunihim wa ja'alni wajihan fi dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hassan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pelaosan ingkang sampun wonten istilah kalih sing gegayutan kalih soal warid. Nomor setunggal, warid menika minangka sang supados kula panjenengan saged sibuh dumugi wonten ngersanipun Allah. Kaping kalih, warid menika salah setunggalipun bentuk timbalan saking Allah. Kula panjenengan dibedol saking ikatan-ikatan aghyar dan saking dipun bebasaken saking perbudakanipun asar. Yang perlu dipun perhatosaken yang menika soal aliyar kalih asar. Terus istilah kalih sing kula maksud istilah aliyar kalih istilah asar. Aliyar niku jamak saking lafal ghairun. Ghairun niku maknane liyane Gusti Allah. Jadi aliyar ini piro-piro liya. Jadi maksud liyane Gusti Allah. Nah, aliyar niki digambarke teng dawuh niki seakan-akan aliyar niku duwe tangan sing saged jawane merkes, saged gandoli, saged ngriki dhateng manah kula panjenengan. Dados tiyang sing mboten saged dumugi dhateng suasana kehambaan yang sempurna. Suasana kehambaan sing komplit. Sing niku mungkin saged dimasuki melalui pengertosan sing sempurna ugi terhadap Allah. Dugi ugi dipun kedah dipun lambari kanthi ketulusan sing murni. Ketulusan murni ya, namung dhateng Allah tok. Leh tumandang namung krana Allah tok, ngajeng manahipun bener-bener utuh total menyadari kehadiran Allah. Lajeng suasana-suasana ini pun menika sedulur masuk dalam lingkaran penghambaan kepada Allah. Terus di tengah-tengah ini semua, kula panjenengan sedaya terikat sakjane pun kalih kewajiban-kewajiban kehambaan. Kanten sing sering didamel contoh menungso niku walian kalih Gusti Allah senajan beberapa hal niku menungso niku kaya Gusti Allah kaya ora berarti persis mergo banyak menungso niku adep-adepan kalih Allah ajeng kaya-kaya niku dibarane kaya kaca ilan ngoten ya sing ning jaba ilan niku ya sing ning jero ilan niku ya sing ning jaba ilan kaya-kaya ngoten tapi tetap mboten. Mergo sing ning jero ilan madhep nyetan, sing ning jaba ilan madhep ilan. Beda, tetap beda lah. Mila saking niku ya tetap beda sing hakiki sing kodim niku jenenge Rabbun. Nah, sing hadis wadak menungso niki jenenge Abdun. Ya aja pisan-pisan nek Abdun kok pengen jebol kaca. Nggih, mboten saged. Nggih kudu ngguri nggone gambar teng jero iki kaya mengko aja mrene. Dadi lagi. Kono aja mrene, kacane pecah niku. Nek kacane pecah malah ilang kabeh. Dadi iki makom ubudiyah, posisi kehambaan itu harus terus diugemi karo menungsa. Dari situ nanti justru menungso makan menemukan banyak kebebasan. Nek menungso niku mboten saged tulus dhateng Allah, mboten saged mengenal Allah sing sampurna, mboten saged menduduki kedudukan kehambaan sing total, maka dia itu dianggap sebagai tahanan bagi selain Allah. Jadi lek wong iki sik mlenyak-mlenyak teng liyane Gusti Allah, iku jenenge sakjane ditahan kalih liyane Gusti Allah. Wong mesine iso tok gak tok niku lek ditahan. Dadi mesine sampeyan iso lungguh teng ngajeng podium terus karo banser dicegat teng jaba gak oleh mlebu lan jenenge ditahan banser. Ya nggih. Mesine iso tok omah jam 11 kalau pas ana operasi arep bodo operasi mercon dalam pas orang gue sim, gue STN ditahan. Nah ini jenenge kalau panjenengan ditahan oleh tangan-tangan aliar. Nah nek dikei warit nek terus lolos. Bolehlah fisik ini ditahan, bolehlah awak ini manggone ning bumi ning dunia, ning sing jenenge ati ora nunggu-nunggu kuwi. Lolos. Seringkali kula panjenengan ngraos bilih menungsa niku ditahan oleh nafsunya. Menungsa niku diikat-ikat, disuruh-suruh, dibatasi oleh kehendaknya sendiri. Saja ini dia kok orang-orang kepengen duit akeh itu jadi nggak perlu kok nungsan jimpalek neng sawah. Ini lagi umpamanya dia orang kepengen arep butuh perpekan terus arep tuku sembarang kalir itu orang perlu kok terus hati ini susah ngangit terus koyok-koyok gak bisa miber terikat no. Umpamanya hati ini yang dipikir ini sak jabatnya dunia nggak tuh jadi dia bebas ya. Gitu ya. Dan mari wong sing dipikir sing nak jerone dunya, ki jerone dunya dibatasi jerone omah. Iya nggih, jerone omah kan yen nutek paling anak bojo lah, anak bojo ya terus dibalek rene. Nek diurut-urut jane wong butuh iki ora kok nyenengno anak bojo dipolepol jane wong ning men pengen nyenengno awake dhewe. Iya, wale aku pengen anakku nganggo rambut apik, bojone rambut apik, jane kok ben bojoku seneng ora, lek bojoku ketok ayu, anakku ketok ganteng, aku marem. Wis sakjane pengen marem awake dhewe jane. Iku dadi cilik, asline menungso niku lek disengker, napa ditahan oleh tangan aliar. Itu menjadi kecil. Seringkali kula panjenengan diikat oleh masyarakat. Ngene sungkan ku dilokne wong, ngene kok gak umum wong. Wong kancane ora enek sing jamaah kok jamaah dhewe. Berarti langkah-langkah kula panjenengan seringkali dicegati oleh masyarakat itu sendiri. Nek ketepaan masyarakat sing jembar ngono yo ora masalah. Masyarakat iki pas masyarakat sing ciut pisan dadi yo titik-titik ngelokne, titik-titik ngelokne ngoten. Nah, kalau titik-titik ngelokne sampean malah koyo wong keserimpet-serimpet. Enten mare tiyang sing diikat oleh dunianya, benda harta bendanya. Enten mare wong iku sing diikat oleh hasil pemikirannya sendiri. Nggih. Yeah. Kadung duit hasil renungan pemikiran nak iki tomat karo kates iki tak digatok lagi bukak apa tomat itu sahgu gede-gede sak kates. Lalu hasil pemikiran awal itu sahgu pengen buktek no. Jadi ku seluruh kehidupan waktu itu katakanlah mulai petik tang itu sampai turunan yang dipikir men tomat kates semuanya jadi ku. Karena ada pemikirannya soal negara dan bangsa, saya ingin memakmurkan negara dan bangsa. Ini tu, sing diomong, sing ditandangi, sing dilakoni, dia berani mengorbankan segalanya untuk apa yang dia pikirkan itu. Jadi kalau pas mikir, iya, bisa nih, omah kuri, penak, wah, baru ini satu kamar tiga ijin baru bisa. Pada hasil pemikiran itu, wah mungkin aku sama itu saya terikat kali ini, ditahan oleh itu sampai biasanya sahulan ibu bisa khatam Quran sebenarnya kalau pengen mikir jadi di sabun kamar ini kelendran, ini aku bisa tertahan-tahan gitu, kemudian, enten malah sing diikat oleh hanya satu dirham, duit litik sih tak itu bisa mengikat orang digeret ning dinding, kemudian. Ini kalau bilang ini, duit 100 rupiah, 200 rupiah ini. Wani loh, ini tikap yang pasar sekeso, ini mengendari duit 100 rupiah. Ini lu, ini lagi mau tenang. Saja ini kok terus diguyu, ini mau tenang. Mula sangka niku selama kula panjenengan iki tasih diikat-ikat oleh sesuatu, maka sudah barang tentu perhatian kula panjenengan terhadap selain yang kita yang selain yang mengikat kita itu menjadi kecil, menjadi lemah. Nek panjenengan madhep teng dunya, mestilah madhep Allah mesti sujud. Ya den. Jenengan kok mudah, sampean kok sing didelok niku wayang-wayang, niku delok lampune mesti gak iso. Kalau dulu ayang-ayang, dulu lampu gak iso. Padahal enten ayang-ayang ini kalau nenek lampu ni kau cakap. Sama nak misalnya ke lampu deh lah. Ayang-ayangnya aje tentu di mana manut sampean. Lagu. Nah, warid itu sebenarnya kesadaran untuk mengalihkan perhatian kulo panjenengan nak cakap. sing asale mahatena ayang-ayang itu kan nurut lho iki kon dito asale ayang terus sesuai niku ngalek oh kok ana to dadi lek lampune ngalih ngalor ayang-ayang mengkleng idul lampune ngalih ngidul ayang-ayange mengkleng ngawur tibake walian ngene iki to lah akhire sampean tidak terikat oleh ayang-ayang itu. Jadi terus bebas, tidak diikat oleh adiat. Bon. Sing nomor kali soal asar. Asar itu sak jane nggih sami mawon. Asar kali adiat iki sak. Nek adiat niku barange. Asar niku potensine. Dhewe iso dienggo manfaat. Nek loro nimbulno madharat. Geni nimbulno panas, banyu nimbulno seger, niku sedaya asar. Potensi mendinginkan, potensi memanaskan, kemampuan menyakitkan, kemampuan memberi manfaat, itu namanya asar. Barange jenenge aghyar. Ya, padahal aghyar kali asar niku karo-karo nih, labete Allah kabeh. Jadi lek di angan-angan sak jane iki sing warai kobong iki genine apa? Genine apa kompore? Mikire mboten ngoten, kompor iku ya disiapne Gusti Allah, geni disiapne Gusti Allah. Terus Gusti Allah nggawe jejere kompor karo geni, terus mari ngono Allah muncul gawean anyar jenenge kobong. Oh, maksud iki ora kok terus nggawe panas iku genine mboten. Allah gawe geni, Allah gawe panas. Cuma harus kadung jadi hukumnya Allah ya hono ya ini. Nek gawe geni langsung Allah gandeng gawe panas. Sing gawe panas kuwi duduk geni. Allah kabeh. Bener ya. Jadi dia nek di teori teng wayang balik wayang ya penak neh kalau sebulak balik nih. Jadi lek elek Janaka nyaduk kemarin butuh sakil geblak. Niku ora kok terus sing geblakno buta cakil niku Janaka niku mboten wayang napa dalang ngobahno Janaka dalang ngobahno cakil ngobahi sikile Janaka bareng karo geblake cakil terus wong nyawang jareke Janaka ampuh niku labet kabeh dadi al asar kullu masih wallahi azza wa jalla. Dan wonten ayat malih wonten ing surat Ar-Rum ayat 50 Allah taala ndawaken fanzur ila asari rahmatillah. Fanzur mongko angen-angen sapa sira ila asari rahmatillah maring pira-pira labete kawelasane Allah. Labet kawelasan, dadi labet kawelasan. Kegawian-kegawian ini sebetulnya labet kawelasane pun Allah. Dan enek serengenge digawe manasno, enek banyu gawe ngademno, enek menungso ini serado, ini cedek dini, enek rambut, enek idep, enek alis, enek bengos, enek jenggot, enek gudek, itu jenis rambut, enek kuku, enek untu, enek balung, ini sebetulnya serado atas. Ada daging, ada otot, ada kulit. Semuanya ini kukin Allah. Ada sumberan jenenge idu, ada sumberan jenenge umbel, ada sumberan jenenge getih, ada sumberan jenenge umuh, ada tambang. Kaya emas pada kuning ini duduk emas. Ini ku sedaya asar-asar-asar sing kali Allah Ta'ala didamel tertib. Didamel tertib, Masya Allah, dan indah. Wong indah niku lek dipikir mboten krana napa-napa nggih krana rasa indah. Kadang-kadang niku jane bocah iki elek jane yurune ya pesek. Pambine serodok ndumbli ngono tapi lek mesem malah pantes lho meniki. Jane iki lak apa untune iki gingsul ngiwonengen. Gingsul ngiwonengene sakjane dipikir kaya buta. Nah, tapi lek like, mesem sithik krana isi to ndang mingko panggil mesem mingko lho malah dadi pantes lho ngoten niku. Niku malah nyawang ngono ndang kudu nyitul mawon. Niku sedaya asar ya, asar labet saking kekuasaane Allah. Jadi barang sing Ketoke kaya ora pas, tibake malah pas. Niku asal. Nah, asal-asal-asal niku yang mboten ngati-ati. Dari segi perjalanan kerohanian niku saged menghamba seseorang, artinya memaksa orang untuk diperbudak. Kita akhirnya nguber laben sing sakjane setengah iki apus-apus. Karena anget iki muncul kok geni, akhirnya kula sampean nguber genine. Lalu lagi, karena bisa nih ono klambi, ono panganan, ono omah, ono kendaraan, ono macam-macam itu. Kau duit, akhirnya uang ngubur duit. Karena munculnya duit itu kau nyambut gawe, akhirnya uang duit nyambut gawe. Karena isone nyambut gawe, itu duit keahlian, akhirnya uang duit belajar keahlian. Terus anak-anak harus duit keahlian, tapi orang dikongkong nyambut gawe, si ngomong nyambut gawe, si nyekel duit. Akhirnya terus diubur-ubur si duit-duit. Ketepan sing duit-duit niku kok ngongkon wis rasa Jumatan sing penting nyambut gawe ya manut. Nah, itu namanya memperbudak. Jadi kita bisa dipaksa-paksa oleh labet. Dipaksa-paksa oleh labet itu jenenge tas tak bidu, ya napa istilahnya rikil asar, perbudakan yang tumbuh karena perhatian kita kepada asar. Ngoten. Nah, ngapangnya menungso ini kan diantara seluruh potensi yang diciptakan Allah yang paling duwe potensi ini kula menungso ya, duwe potensi keindahan, potensi kepandaian, potensi keterampilan, potensi macam-macam ini kula menungso. Padahal menungso ini kula berarti Allah begisi gaweane Allah, seluruh alam ini kula berarti Allah, keindahan alam ini kula berarti Allah, segala sesuatu di alam ini adalah labete Allah. Barang siapa yang selalu diperbudak oleh sesuatu selain Allah, maka berarti waridat-waridat itu tidak akan bisa benar-benar masuk dalam hatinya. Nah, sekarang dibalik. Kalau Allah memberi warid kepada kita, itu pada hakikatnya adalah agar kita bisa luas memandang kenyataan. Tiba-tiba ada perkara-perkara yang duduk, yang labet, yang biasa tak delok. Ada labet mana yang luwih unggul mana. Ada labet yang luwih unggul mana. Cara orang delok tulisan. Dan kayak semut ngurut tulisan itu kesel. Kayak semut itu ngurut atau ngurut tulisan. Lengkok-lengkoknya tulisan itu kesel. Itu ada tulisan. Kok ada tulisan? Gambarnya pucuk pulpen itu loh, ditunut bawa kali semut kesel lah. Kalau sing duwe pulpen, jadi semut ini diangkat plek di duduk yang pulpen. Malah gak kesel loh, numpak pulpen. Terus sesuai, itu pulpen kok ubah terus ini sih ubah no sopo. Terus kepengen munggah ning jempolan. Jadi kalau sing duwe jempolan, loh di cukup semut ini itu di daerah jempolan. Sesuai terus sama omongannya. Lan jempolan gue ini sopor aja. Aku jadi emang balung daging kulit ini tak aku. Aku jadi gak iso apa-apa. Ini ada yang ngubah aku lagi. Ada yang ngubah aku. Kalau apa? Sing duduk ini. Sing juga nah. Tungguin ketemu nah. Akhirnya kan terus terlepas saking keterikatan-keterikatan sing bangsa ini. Malah pas kenalan gue, polpen mau ditake loh. Pan-polpen gue itu apa tuh. Aku jadi emang pring loh jadi. Peng, sajane aku kok gak dicekel jempolan karo driji iki jane aku ngletak gak ada apa-apane. Aku iso obah iki jane nek sing obah terus. Akhirnya pengembaraan kerohanian itu jadi begitu luas. Nalika luas jadi asik, nalika asik dia tidak terikat oleh yang sempit. Indah. Niki lah tanda-tandane bile warid sing disok nih. Gusti Allah tengene njurune ati. Ngoten. Utawa sing pun dugi terus bali neh. Utawa dugi terus mancep, jane niku enten hikmah sedaya niku kangge napa? Supados kula panjenengan boten terikat oleh rikil asar. Mergo enek muasir. Ngoten nggih, enek muasir. Jane ana neh sing sak dhuwure neh, ana sak dhuwure terus begitu. Dan dilek diwingi dipundhawuhaken awroda alaikal warid yukhrijaka min sijni wujudika ila fadhoi syuhudi. Ini saja ini berkait kalih asar ini wau awroda us nekaaken sapa Allah alaika yang ngatasi siro nekaaken alwarida yang warid yukhrija supaya ngetoaken sapa Allah kaeng siro ditokno min sijni wujudika saking pakunjaran wujudan sira ditokno sangka pakunjaran wujud sira wujud wadake menungsa niki lak kaya kunjara kepengin mangan wae yo kudu tangane kemlawe moko sing jenenge tangan iki sak alah sak meter gak elek. Lah moko sing arep digawe 2 meter. Lah pun pakunjaran male. Pengen tuku sate, moko sate ana ning pasar. Moko awak iki manggone ning omah. Kan yo mboten saged. Nek gak katut sak pakunjarane digowo ngalih ngoten lah yo ora iso metu. Saman metu dihutok ana demit. Niku senalika kula panjenengan terikat oleh wadah jur kali Allah Ta'ala diparingi warid niku enten maksud supados kula panjenengan sadar menyaksikan bahwa di luar yang wadah ini masih ada begitu luas fadok ya, awang-awang sing menggambarakan datang keagungan keluasan kehebatan ingkang dipun tampilaken Allah Subhanahu wa taala dumateng suasana manah kula panjenengan sing wis gelem nglakoni ibadah. Dan sijnu wujudi utawi sing dimaksud pakunjaran wujudane manungsa. Iku wau tawi pakunjaran sijnun iku syuhuduhu olehe nyekseni menungso li nafsi maring awake dhewe. Wong niku lek ndelok awake dhewe terus niku dadi malah ciut gak nampa pendapatnya wong liya ora ciut pokoknya orang kudu ngene lah ngene kudu ngene iki sik tok iso mulyane ra iso. Dijal nampak ini loh Pak Sajani saliani ngurung ada dalanah ini. Oh iya tanah malah jembar. Jadi uang ini kumpulnya nyawa ngalai diwit tok jadi ciut. Mana jurane unen-unen kodok ini juru batok. Ini rumang sana kok batok ke langit. Kumpul ini buru lak ini buru batok itu anak batok kawasi batok sing gedhe banget langit jumuh iso roh niku iso kaget wong niku lek nyawang awake dhewe mesti ciut kaya dikunjara. Nah wa fadau syuhudi utawi sing dimaksud awang-awang penyeksiane abet wa fadau syuhudi utawi sing dimaksud awang-awang penyeksiane abet menungso iku an yaghiba arep ento gaib yento ilang sapa abet andalika saking mengkono-mengkono delok awake dhewe. Jadi ya riba andalik lepas metu gaib sangka penyeksian ning awake dhewe sebab apa kok iso ngono bisuhudi sebab oleh nyekseni kawula abet menungso nyekseni azamatallahi ing keagungane Allah Subhanahu wa taala wa jalalilan tegese keagungane Allah terus waru ya tiyami harokatihi wa sakanatihi lan ningali oleh nandangi Allah tenggene harokate menungso lan menenge menungso. Jadi nalika uang ini pun delok tangan obah, sing mau dicontohnya semut delok pulpen obah. Niku akhirnya bangsa manggon teng pulpen itu banyak menengahin.
1: sing obah itu tibae tangan sing nyekel pulpen. Menungso iki tibae menengahe. Sing obah iki tibae qiyamullah. Qiyamu binafsihi. Hayyul qayyum. Jadi aku meneng ya di menengne Allah, aku obah diobahne Allah. Nek sampean ekspresine tenggene salat, penampilan salat sampean ya.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Niku jane latihan. Senajan kowe obah tapi sakjane kowe iki ora obah. Nek kowe ngaku obah malah medeni bocah. Wong kowe iki diobahno. Ngerti lagi, kowe iki diobahno. Niki suhud lho, lek sadar tapi ngenom saya lho. Niki mboten nek dipaksa-paksa lho. Mboten nek terus sampean etok-etok, oh sing obahno aku Gusti Allah ora. Wis kowe muni ngono tetep nek ati murung suhud gak iso muni ngono. Mboten saged nek nek sekedar dionek-onekno mergo wis tau krungu ngaji terus muni ngono iso muni ngono. Tapi ati sampean ngono tenan kok niku sampean mesti ngerti. Ini kita buatin kena tinggi pamer-pameran. Kata nekat pamer-pamer no sengatan mesti fitnah terjadi. Kalau itu ngomong, wah aku ini gila gus ya lah sengenek nari. Lah kok main munamuni ngono es? Gak dipercaya uang mah. Nek kecuali lah seng muni banyak konjuati tenang muni ngono. Buatin itu membantah. Ini gus wale, itu rosone orang ini, itu rosone. Jadi suhud niku ngoten niku. Suhud azamatillah, menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan qiyami harakatihi wa sakanat. Kok iso obah iso meneng enten qayyumi Allah. Qala dawu sapa Abdul Qasim, Syekh Abdul Qasim An-Nasr Abadi radhiyallahu taala anhu. Sijnuka utawi tahananmu utawi pakunjaranmu utawi kalau saat ini apa penjaramu sing menjara awakmu iku nafsu kawakmu dhewe sing marak wis serba terbatas iki jane mergo awakmu dhewe idza kharajta tetkalane wis metu sapa sira minha saking nafsuka lepas saka nafsumu saka awakmu waqok ta moko mesti tumiba sapa sira fi rahatil abadi ing dalem kepenak sing selawase. Mulane dhewe hadis dawaken mautul mukmini rahatun lahu. Matine wong mukmin iku minangka raha. Istirahat abadi sing dirasakne dening wong mukmin. Mungkin lah biasanya ngamal-ngamal diwi lah bangsa wis mati terus di ngamal nombong Al-Fatihah sekarang nombo ya si nombo nombo lah ini poso-poso ini putune budak rusan kiram-kirim ngerti mawan iya mana sih mereka oleh rombongan is ibu murah-murah tapi suruh-suruh tak ada Al-Fatihah gontol cilik-cilik didum hahaha. Tapi isi oleh tapi anak sing istimewa lo kaduh gudi tiba-tiba kongkongnya anaknya moco Yasin anaknya jadi kiai sebenarnya sing orang kiai anaknya jadi wong sugi kembali kono sawahnya sing kono di zakat no betul zakatnya bal ini wong tua sing biar ninggali warisan wah seneng era karwan ini ku nek mbok metu ning awak. Lah isine njur awak mboten saged. Lah sampeyan isine njurune awak mboten iso. Iya, nek kepengin istirahat sampeyan metu kok awak. Mboten kok mati ngoten maksude. Apa-apa sing enten teng awak niki aja dituruti kok lak istirahat. Wah, untung-untunge genah kok. Bulan Ramadan nggih, siang nggih. Siang to? Nah, siap. Poso. Lho poso itu saja ini melepas orang dari keterikatan-keterikatan dia kepada yang namanya makanan. Biasanya jam-jam yang ini itu sublek utek teng pawon. Bak sing hukum sinten to kok ora sampean dihukum kon mungker ning pawon. Wirawiri pawon sumur pawon sumur pawon lumur. Nek lek dipikir jenenge perkara ngurusi awak. Nggih. Lah bangsa poso ngurusi Gusti Allah. Lah bangsa ngurusi Gusti Allah lak gak ning pawon. Ora enak kon ngurusi weteng. Lah bangsa saiki gak ngurusi weteng lak santai-santai. Sampe ora mikir ngene iki Gus. Perlu ngopi ning warung di wis ora enak wis. Wis lepas mergo sing diurusi liyane awak. Nuruti perintahe Gusti Allah. Lepas. Katek kepenak. Tan boten enten nak critane wong poso terus ragu-ragu. Wah aku kok sore iso buka ta ora ya. Wah enak. Kabeh wong sing poso mesti yakin aku kok buka. Lan buka niku antarane sing banyu putih karo sing kolok duren padha. Disambut kedua-duanya. Sing banyu putih ya disambut Allahumma laka sumtu. Sing kolok duren ya Allahumma laka sumtu padha. Kenapa? Duren banyu putih itu duduk Allah. Duduk Allah kan. Kita kau kok Gusti Allah lah, aku kena ngempet sih nongkon ya Gusti Allah. Jadi orang kok mergo duwe nih, orang mergo banyu putih, tapi mergo wis ana takdir kok Allah beduk maghrib deng deng deng. Ya aku sih marai, sinatur Allah kabe bebas sampe, tidak terikat ikat. Nah, kau ini nih mau buka kok memaksa maksa, lu buka kok enggak sore kudu kolak nongkon. Udah nih lu malah terikat. Wahyu malah gula ibu lisan belajar yang pasar mubung pasar kok gak enak nongko to yo yo ni kau kerja dihukum karo karo pelawak. Jadi pemula memaksa kudu nongko lo jadi lah dihukum jadi. Dia tak salah, mau buka, pokoknya sebenteng sembatan ni pasal lah wes beres. Tapi kalau dek pengen ane muni ngoten bojo kula muring-muring. Kuwi buka apa Mas? Kuwi buka demen-men di sengsara panganan wis sembuaran ngono merengut. Tapi mergo sayang Bu. Karepe lu pengen nyenengno sing lanang. Kiri-kiri sing lanang gak nanggapi ngoten lho gelo. Kula ngerti to. Sore kula kaya hadiah. Lah ya, kula tukokno apa jenenge Kentucky Fried Chicken. Wah, iki jele wis. Ojo merengut ae ta ngono. Golek merengut tambah ayu lho. Jadi karepe niku kula ajeng latih ben ora mikir bukoran macam-macam ning kono. Karepe niku pengen dibekteni wong lanang ben oleh ganjaran dibae sing dibekteni gak rumangsa. Ini repot ya tadi. Tapi kan gini ngoten niku lah misteri, misterius, sesuatu yang sulit diduga. Nanti wong rumah tangga niku lek purun telaten nyateti misterius e bojone sing wedok nyateti sing lanang sing lanang sing itu ono jare asik kok niku. Dibedhek ra kenek kaya wong main sekak. Wong main sekak itu dibedhek angel. Ya senajan jane kotake ming 8. Rene walu, Rene walu, ya. Wangnya 16, kalau 16, jadi wangnya soal macam itu. Tapi yo, wangnya bisa serong, wangnya semata bentar sampai lali waktu. Sami, jadi kan macam gelem delok bucu ni, kayak tulanan sekak menolak dijak leren lama. Dijak leren masih kok karuan kalah, nah. Jadi kalah kalah ada benda. Soalnya sekak ni. Mas Ayati lan bakal teko ning kalamil mu'alifi saking dawe Syah Ibn Athaillah fi makna qawlihi ing dalem maknane dawe Syah Ibn Athaillah sijlu wujudika al-ka'inu fil kaun walam taftah lahu mayadinul huyub walam tuftah lahu mayadinul huyub masjunun bimuhaitotihi wa mahsurun fi haikalidatihi. Jadi ngenten penjelasan malih tentang bab sing mungkin berarti wonten penjelasan soal si jilum soal apa jenenge soal kunjuro ini di kunjarane awak. Sajane napa to nggih kunjara iki. Jane namung rasa kok niku. Mboten-mboten kok terus sampeyan niku ditarani nggo tanpa mboten namung rasa tok jane. Jadi bolak-balik ngaji nunggu ngaji hikam ini jadi ora kok ngowahi awak atau bangga juru kom untuk ngetulun juru masjid betul perlu ngotot lah ke betul ini awak hati nih lah rasanya hati nih masih diudari burak ngotot jadi ampun ampun salah sasaran gue sing dijek nih bab hati kok sing diwahi awak soal awak nih gue yang aturan cara syariat. Syariat memang kudu berubah, maksudnya syariat berubah terus nih. Lek kue asalnya neng sawah, kurung wadah, dia kudu berubah ngale, neng masjid. Ini kupanyain kudu ngale. Betul lah maksudnya, ini syariat kudu tuma, syariat ayah selalu itu maknanya kan tumandang. Syariat itu bagiannya tumandang. Nah, hati itu bagian rasa. Nah, rasa ini kura kok, apa lek wong berubah bentuknya terus rasanya berubah dari mesti. Jadi mesti uang itu kena ilate loro. Iku diduke kecap karo diduke dan jeruk padha priye. Mboten berubah padha priye. Lah nek waras iku ro perubahane. Nah salat iku ngoten wong niku lek atine panggal loro mawon. Antarané salat sunat, salat wajib karo salat tarawih niku padha gak penake. Padha gak penake ngoten. Tapi lek ati sing men waras mboten niku lek sing salat wajib iki ya penak tapi penake budhele ngene. Kalau sing sholat sunat kopiah modele rasane ngene. Kalau sing traweh modele rasane yang podo penake. Isom bida-bida ini murah wes waras hati ini. Wes waras. Nah, sing dimaksud wujud si jenis wujud ikan itu soal syukur, soal rasa. Jadi syukur ngerasa wujud, ngerasa ana. Cuman balik teng rasa tapi teng rasa. Rasa ana. Niku titik yang paling pertama terutama mung wong ahli filsafat. Titik pertama bahwa di sana ada sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Cuman rasa ana, mboten kuwi terus akhire samat aku. Sing metu di sini aku ngoten nggih. Sama napa iso? Akune durung muncul teng sadar. Akune urung muncul teng sadar. Napa sampean iso roh liyane aku sampean? Contone enek wong turu tapi ora ngipi blas. Turu sing blas gak ngipi blas pas turu niku entene napa? Napa? Mulai melek. Biar niku sing muncul teng kesadaran awal niku nak nggih aku to nggih. Aku ning ndi? Oh, bar aku iya omah. Dadi sing jenenge wujud aku niku sing pertama enten. Nah, cuma terus ini. Rasa wujud aku ana digandeng karo lali. Nek wujud aku diwujudne Allah. Yeah. Aku ana. Wis aku ta awal ra katut blas. Aku. Niku mesti efeknya mesti loro. Nek diterus-terusne sesuk sembarang kudu ngladeni aku. Utawa akhirnya kapusan. Wujud kali hurul. Hulur ini ku kapusan, dikini kapusan ini ku meleset. Meleset. Dikira ono, tiba-tiba ora. Ono. Lah, pertama kapusan itu. Aku. Aku itu satu hakikat. Aku. Terus, nah aku, kau duduk aku. Akhirnya sing liyane aku, kudu ladeni aku. Mungkin mulai nesbat-nesbat sing enten pun jadi salah kabeh. Bujuku, anakku, omahku, sabriku, pitekku, tokoku, bunduaku. Wes kapusan kabeh. Mungkin mulai kapusan kabeh. Mula saking ini kok lagi dipikir. Seluruh penyakit hati. Ini ku hampir seluruhnya muncul dari rasa ini. Muncul soko rasa keterbatasan aku nih kok. Mboten. Yo nek tiyang niku saged medal. saking rasa. Jadi orang kok metu kok aku niku terus mati niku mboten sing dimaksud, metu kok rasane aku banjur mencok tengene kekuasaan wujuding Allah. Niki berarti piyambake pun mulai lepas saking kapusan-kapusan niku.
0: Mboten.
1: Ora melok duwe.
0: Lah,
1: ngene lho nggih. Kabeh aku krana aku.

0: Engko tunggonan kertas sakmene kok gak susah. Kapusan iku teng ngriku niku. Mergo kula panjenengan kadung kulino manggon ning omah ciyut iki manggon omah jembar ya gak penak. Jadi kula lan panjenengan saged medal keng keakuan niku berarti tidak punya milik. Iki dudu awakku, iki dudu bondoku, iki dudu apa-apa aku, kabeh kaya Gusti Allah termasuk aku, iki kaya Gusti Allah. Jadi lek wong ora duwe niku apa ilang ya ora susah, ora duwe ilang kok susah. Ora duwe. Piye? Ora duwe kelakan. Sampeyan ora duwe bis. Lamelan duwe bis terus enek bis kuwi ilang. Rumah susah apa? Zaman yang terminal ada bis ngalir, ben ngalir. Wah, duwe kan gitu. Tapi sama kok ada hubungan sitik mawon. Melek pengen numpak bis ini, wow, kok ketinggalan zaman susah. Gila gak? Ini hubungan lagi. Saat ini namung terasa, mata lo. Orang kok terus berunut duitku tak buah aneh. Apa lek duit zaman buah itu zaman gak melek? Lah, wong sing dadi soal duduk tekane dhuwit napa luwane dhuwit ning hubungane aku sampeyan ning gone dhuwit niku lho diputus. Teko ya ben ora teko ya ben. Ben. Ora kok berarti lek aku pengen belajar zuhud dhuwite buwaki kabeh. Nek rasa ning jero ati dereng siap pancet malah ketun ngerti ngono ora tak. Wah, asalnya ini pun duwe obsesi macam mana tak dum-dum nerono kabeh dukung aku. Pokoknya tak amplop isi tak si tak seketewunan soalnya aku jago lurah dukung aku kabeh. Jadi kali pas dengi coblosan bebok boleh biting limolas. Sehingga ini atas montokan. Ngajar kiai-kiai pada kok dulu ngapusi aku. Untuk kiai ini melalui amplop gak melalui ya. Jadi akhirnya terus jadi rusak kabeh. Bergono apa? Nariko ngecol nih, ini kok gak ucol. Rasa nih orang ucol. Jadi lah pengen sing suhut saes tu, pengen melayang-layang. Ya, ya, aku jadi pedot tenang supaya layangannya dok dindi. Lah, aku sama nurah ya. Layangannya bisa neng dur, kona neng gudangnya dicekel. Ini aku udah pedot sama gila. Senajan mek sak benang. Sing sampean cekeli mek sak benang. Sing layang karo sing gedhe wis ucul sak jare. Tapi jek ana sak benang sing murut teng sampean, niki mungkin yo ya sampean katon rono-rono. Lah nek pengen iki karo dicule sisan cul sak benang-benange. Malah kadang-kadang wong perkara mburu layangan sampai keblasuk-blasuk ngisor greng. Kena eri walau di TK hati ya. Insya Allah. Jadi perkara mburu jadi ya wis dipegat loh jadi. Jadi ini wis dipegat. Wis gak jadi buju ini. Kurung kabar harap dirabah ini. Wong liya kok ijik loro hati. Sampai berusaha ini. Biar gak jadi buju. Ini sama biar gak pegat. Ya tadi mikir ya lucu jadi melakukan yang melulusan itu di belakang kan lucu jadi ramelok duwe ngaku duwe nura ngamelok ngatur urip melok apa ramelok duwe urip ngatur urip padahal harus diatur karo sing tukang gawe pakem ya urip. Jadi seluruh penyakit yang muncul di dalam hati kita niku ternyata munculnya krono kula panjenengan dereng saged medal saking keterikatan-keterikatan menika. Terus napa Syekh Ibnu Athaillah ndamel gambaran ngoten. Jadi wujud niki dadi napa dadi pakunjaran lajeng fadhok syuhud penyaksian terhadap kekuasaan Allah, penyaksian datang kemutlakanipun Allah niku saged minangka dinggo awang-awang. Jadi luas gak ada halangan sama sekali. Jadi lempun zaman pun ini Allah ngoten dhisik sing muncul teng ati niku kok Allah ngoten. Mungkin sabar wis ora-ora. Allah gawe aku urip. Allah merintah aku ibadah.
1: Allah.

0: masrai bucu. Allah merintah aku bergaul karo bucu. Allah merintah aku nyambut gawe. Allah ngedum rezeki sing tak tampa. Allah. Jadi lah sing muncul Allah dhisik niku mungkin sembuar kalian bebas. Tapi lek aku garweling Allah niku mungkin ciut. Aku diperintah Allah. Ya berat diperintah aku ora iso. Mergo sing muncul aku ne dhisik. Tapi lek Allah merintah aku, Allah nyiapi uripku, Allah nyediakno fasilitas, Allah maringi kesempatan, Allah terus Allah, Allah, Allah. Ini sudah di sembarang kalir, jadi jembar. Tapi lek sampean nggih terus entek kabeh. Entek dadi enteng. Entek dadi enteng lah. Aneh wong niku dientengno niku mah. Mereka diomongi jahula, ya pantas. Bahkan al insan jahula menungso aku banget bodoh nih. Demen rekoso. Ya piye demen. Jadi tiang niku diarani mengenal Allah. Mengenal Allah saged dumugi dumateng nandangi kewajiban-kewajiban sing sesuai kalih ketuhanan. Nek diwalik ketuhanan itu kan dari sananya ketuhanan. Nek dari arah sini kehambaan. Dari sananya ketuhanan, dari sininya kehambaan. Niku nek saged ngenal ngoten niku, itulah namanya posisi yang paling unggul, posisi yang tertinggi. Jenenge paling unggul, paling tinggi ini kan dulu aja jembar, kenapa saya keng dulu kan genah, dan sama dulu aja keng malah mengisor malah gak ketok, tapi lek keng dulu ngoten genah, oh soalnya ngene to, alah ngene gampang, masih nyoper nih mulai mobilnya dukur numpak bis ngoten, dukur ngoten kan sedan cilik-cilik santai mana nyumpangi wong ketok kon dulur bebas, tapi lek sama numpak sepeda ontel. Mana terpulah kegunaan mungkin terus gak penak apa ya. Sinten mawon menungso sing boten mengenal Allah. Boten mengenal Allah. Ya mbaknya dereng saged damel rasa penyaksian. Ya mbaknya dereng saged menghabiskan seluruh aktivitasnya untuk tenggelam di dalam seluruh rahmat Allah. Maka tiang niku mesti tumiba dadi budake salah sijine perkara telu. Salah sijine perkara telu. Nomor setunggal nafsu, nomor loro dunya, nomor telu setan. Nah, untuk lebih jelasnya tunggu saja rekaman berikutnya. Oh, entar entar. Ya mugi-mugi dengan selamat dipun paringi manah sing saged mekar, manah sing saged lepas saking keterikatan-keterikatan sing muncul saking awakipun piyambak menika. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi ma zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma shalli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
3: سبع سمعتني معكم انا مراد يا بارو Yayasan Hida Simak Siraman Rohani, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis install jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagu.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Halo, kami dari
2: Leto.
1: Mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
1: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yes.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah membaca basmalah atau bismillah. Jika ia lupa membacanya di awal, maka ucapkanlah dengan nama Allah di awal dan di akhir." Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, hadis nomor 3767, dan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1858, dan dilafadzkan oleh Abu Dawud. Sodok

0: Kesehatan, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: Yuk, waduh kok ramari-mari tak lele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan.

0: Tepisik kuih mbah, sembarangan nih. Wong aku ki, keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 90.2 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa saya nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wallace atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian meninggalnya astronom Jerman Carl Louis Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet 31 Agustus tahun 1991. Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini podcast 20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM Radio Suara Madiun, selamat petang sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Merdeka 32 Madiun. Saya Rian. Bisa di lagi untuk temani Anda semuanya di 15.20 untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Senin ya, awal pekan di tanggal 31 Agustus 2026. Baik, kita bakal bareng sampai di jam 7 malam.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok, sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Mario, suara Mario.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo yo, waktu kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lakukan.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama sama Rian di 15.20 untuk sesi yang keempat dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam ya. Yang pasti insya Allah besok kita ketemu lagi. Dan itu artinya dari Perintis Merdeka 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa saya nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wallace atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian, meninggalnya astronom Jerman Carl Louis Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang Kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. 31 Agustus tahun 1991, Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara BUMN yang dinilai tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Diketahui penutupan tersebut disebut mampu menghemat anggaran hingga 50 triliun rupiah. Dikutip dari media detik, hal itu disampaikan Prabowo pada saat menutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Kabupaten Jombang. Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintah masih akan melanjutkan langkah efisiensi dengan menutup sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Dan ia berharap langkah tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga 100 triliun. Selain dari perampingan BUMN, Prabowo menyebut penghematan pemerintah di berbagai bidang pada saat ini sudah mendekati 300 triliun di setiap tahunnya. Diketahui uang hasil penghematan tersebut, Prabowo menambahkan akan dialihkan dan dikelontorkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Radio Suara Madiun.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Menangis dari tadi, rewel, tapi terus deh. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman.

0: aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
1: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
0: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihannya bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupannya sejati.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wallace atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian meninggalnya astronom Jerman Carl Ludwig Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang Kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. 31 Agustus tahun 1991, Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga saat ini masih belum berhasil dipadamkan. Diketahui luasan area yang terbakar pun terus bertambah dan saat ini mencapai sekitar 590 hektar. Dikutip dari media detik, luasan tersebut diperkirakan masih akan bertambah dikarenakan api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Selain itu, dari kejauhan asap akibat kebakaran tersebut masih terlihat membumbung tinggi di kawasan yang terbakar. Dikabarkan petugas gabungan hingga saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan upaya pemadaman agar api tersebut tidak meluas.

93 FM BBL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat malam. Balik lagi nih di program kesayangan kalian, yaitu Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia. Dan hari ini sama Sukma ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Malam ini di hari Senin ini, Senin akhir bulan 31 nih Agustus 2026. Gimana? Masih semangat atau udah lemes nih kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Gak boleh lemes ya, tetap harus semangat. Karena ya walaupun hari Senin, tetap harus bahagia dan harus seneng. Kan besok udah tanggal 1 lagi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi sabar aja, tenang, tarik nafas dulu, santai aja dulu. Dan di sini Sukma mau ajak kalian santai dulu, dengerin lagu-lagu yang apa ya, mungkin nostalgia lah ya, lagu-lagu era 2000-an. Dan tadi dibuka dengan Niji dengan Biarlah. Ada gak nih dari kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang masih dengerin Niji? Ya jarang manggung ya sekarang kayaknya, udahan mungkin udah sibuk yang lain gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ya di segmen pertama ini Sukma mau ajak kalian nostalgia dengan lagu-lagu band ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Semoga lagu-lagu yang Sukma pilihin buat kalian bisa bikin kalian nostalgia dan seneng ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena ya itu tadi, di sini Sukma mau apa ya, mau ngajak kalian menikmati malam di akhir bulan ini. Waduh. Ya itu tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kamu yang mau request atau mungkin mau kirim-kirim salam, bisa banget langsung aja ya di WA kami di 081 556 451817. Sukma tungguin loh, beneran nih.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadiun.
1: Loh, Mbah, Aceh Tepudi, iki lho le, aku lho neng kali, otak wes lho lho le.
2: Walah, Mbah, koyo dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku lantai BAB neng kali yo le.
2: Ya, mbetesah toh, Mbah, jamannya enten

0: cinta budi.
1: Iki le, aku tadi kebon. Lah aku ni kebon to mbah, mbah. Gua pacul pisan. Yo jeneng kudu to mbah, mbah. Ya apa to lele? Aku kini kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasa sendiri BAB di toilet.
1: Oh alah, nyamuk kok akeh mento. Yo.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan tembak, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lavasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang barusan ada efek rumah kaca dengan sebelah mata. Ya, lagi yang nyeritain gimana ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kita emang terkadang sering ngelihat sesuatu itu cuman dengan sebelah mata aja gitu ya. Dimana terkadang hanya melihat sisi luarnya aja, tapi padahal kita belum tahu nih sebenarnya ini tuh gimana gitu kan. Atau kalau gak gitu, kita belum melihat detailnya, tapi kita udah ngejudge gitu ya. Udah memberikan penilaian tersendiri gitu ya, dimana penilaian itu sebenarnya salah gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Itu tadi sedikit ya pembahasan cerita dikit dari lagu Efek Rumah Kaca dengan Sebelah Mata. Dan ada satu lagu nih, yaitu lagu yang apa ya, yang cukup membekas lah untuk Sukma. Dan juga ini tadi juga requestan dari temen, yaitu Mas Muklis yang lagi berdinas dan stay di depan sana. dia request ada satu lagu, yaitu dari Netral, Sorry. Lagu yang menceritakan tentang sebuah apa ya, perjalanan gitu ya, sebuah perjalanan di mana ketika dahulu itu semuanya terasa apa ya, gampang lah gitu ya, mengenal cinta, mengenal rasa sayang gitu ya. Tapi semuanya itu berubah gitu ya, semuanya itu berubah, semuanya itu hilang, semuanya itu pergi gitu ya. Dan tinggallah hanya sebuah kesendirian gitu ya. Jadi di lagu ini tuh, ya itu tadi, menceritakan tentang sebuah rasa di mana dulu tuh dekat banget dengan yang namanya cinta. Bahkan mungkin mudah gitu ya untuk mendapatkan yang dinamakan cinta itu tadi. Tapi setelah suatu kejadian gitu ya, setelah mungkin ditinggalkan oleh pasangannya atau bagaimana, dan akhirnya hanya kesepianlah yang tinggal menemaninya gitu ya. Dan semuanya itu hanya menyisakan kata maaf, yaitu sorry gitu ya. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng lagunya dari Netral, Sorry. Resapi ya lagunya, dalam banget loh ini.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: kotor, karo ngerokok. Hei, patenono, patenono. Dulak saya dilanjut, arek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu, mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
0: Nyepelek, noe.
2: Iya, sepurane sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalan sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, persoalan sampah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kian pelik. Diketahui TPA Merican di Desa Merican, Kecamatan Jenangan, yang setiap hari menerima kurang lebih 140 ton sampah yang saat ini semakin terbebani. Ironisnya, pembangunan TPA baru sebagai pengganti justru batal. Dikutip dari media detik, pembatalan proyek TPA baru tersebut dikarenakan pemerintah Kabupaten Ponorogo belum mengantongi surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan. Selain itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPUPKP, Dwi Puspitorini, telah mengatakan pihaknya terpaksa membatalkan pemenang lelang dikarenakan dokumen penggunaan lahan belum tuntas. Selain itu, menurut Dwi, pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak berani melanjutkan proyek ke tahap kontrak dan pekerjaan fisik sebelum legalitas penggunaan lahan benar-benar jelas.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua masih di Lala Poppy. Dan sekarang di segmen yang kedua, di sini Sukma udah nyiapin playlist lagu buat kamu, yaitu lagu-lagu dari penyanyi solo pria. Nah, semoga bisa buat nemenin kalian malam hari ini. Mungkin dari kalian ada yang moodnya kurang baik dan bisa balikin moodnya kalian lagi. Terus apa ya? Ya, nikmatin aja dan selamat bernostalgia.

0: Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar? Ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
1: Knalpot brong?
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 Junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop knalpot bising.
1: Syukurlah kue, saiki knalpot bubrong tak ganti kalau sedotan. Ben orang berbegitan gak nih.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, barusan ada Psychology dengan Online. Siapa yang masih ingat dengan lagu ini? Lagu yang cukup melekat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yaitu di mana di sini menceritakan sebuah ini ya, kehidupan online. Kehidupan online yang mengenai dunia digital gitu ya, dalam kerjaan, dalam sehari-hari kita gitu ya. Padahal lagu ini tuh dirilis pada tahun 2009 nih, tapi berasa kayak masih relate banget sampai sekarang gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu ini tuh ya kayak gitu tadi, bangun tidur, ngecek handphone nih, ngecek sosmed, ngecek apa. Terus habis itu ketika mau mandi juga ngecek lagi. Terus ketika mandi pun kadang-kadang nih ada yang masih bawa gadget gitu ya, bawa handphone buat ngelihat ya sosmednya lah apalah gitu ya. Jadi tuh siang malam itu menatap layar terpaku gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Relate gak nih? Pasti deh, Sukma yakin. Gak usah disembunyi-sembunyiin, gak usah ngelak, udah itu pasti. Kita tuh selalu online terus, kita selalu coba online terus. Ya walaupun istilah online mungkin sekarang udah gak terlalu ini ya, udah gak terlalu dipakai ya. Tapi mungkin bahasanya kalau zaman sekarang kayaknya masih online, tapi online tuh kalau dulu tuh identiknya ya gitu. Kamu lagi all gak gitu ya? Kamu lagi all gak? Ayo. All yuk, ya gitu, all online itu disingkatnya all gitu ya. Jadi nanti online Facebook, login Facebook, terus habis itu saling world to world gitu ya. Zaman dulu mah apa sosmednya, Facebook, Twitter ya, Twitter. Belum sebanyak sekarang ya, belum ada Instagram kayaknya. Di lagu ini rilis kan pada tahun 2009, kayaknya belum ada Instagram, belum ada yang lain-lainnya. WA pun kayaknya belum ada. Dulu bisanya online-nya benar-benar lewat laptop atau mungkin PC gitu ya, komputer gitu ya. Itu pun buat yang punya, kalau nggak punya ya udah main ke warnet gitu ya. Kadang nugas gitu ya, kadang kalau nugas mah bohong banget, nugasnya cuman misal nih main sejam atau dua jam, paling nugas mentok setengah jam, yang lainnya Facebookan lah, download MP3 lah, terus apalagi mana MP3-nya masih pakai handphone Symbian, handphone Nokia, Sony Ericsson yang lama itu, terus apalagi ya Simon mah kayaknya gak bisa deh buat nyimpan lagu waktu itu. Dia masih hitam putih gitu, yang udah bisa buat nyimpan lagu tuh ya itu tadi Nokia dan lain sebagainya, banyak Facebookan, terus download MP3 gitu ya, dengerinnya sambil ngangguk-ngangguk. Nah itu, dan zaman sekarang masih sama, tapi mungkin gak sejadul dulu lah. Sekarang kan lebih modern tuh, bisa lewat handphone langsung gitu ya, internet sudah ready di mana-mana. Dengan handphonemu itu berasa dunia dalam genggaman gitu ya. Tapi yang sering salah tuh di zaman sekarang tuh, padahal teknologi handphone sendiri kan diciptakan itu untuk mendekatkan yang jauh, sebuah alat komunikasi jarak jauh gitu kan. Tapi justru di era zaman sekarang mirisnya justru malah
apa ya, menjauhkan yang dekat gitu. Ketika lagi nongkrong sama teman-teman, pada main handphone sendiri, pada scroll-scroll sosmed sendiri, pada chattingan sendiri. Nah, padahal di situ udah ngumpul, tinggal ngobrol, malah sibuk sama handphonenya sendiri. Padahal kadang-kadang Sukma yakin, terkadang tuh belum tentu penting gitu ya yang ada di handphonenya. Padahal enakan ngobrol langsung gitu kalau Sukma nih ya. Dan ya itulah, jangan sampai seperti itu. Ketika lagi ngobrol, diajak ngobrol orang, entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu siapa, ya kalau bisa di inilah fokus ya, tatap muka gitu kan, lihat orangnya. Itu juga salah satu etika ketika bertemu dengan orang kan, gitu kan. Jangan terus menghadap sesuatu yang lain padahal di depan kamu itu ada orang gitu loh. Jadi biar saling ya, kita nyebutnya gampangnya menghargai gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, online tadi tuh juga itu tadi ya, lagu yang cukup relate sampai sekarang, karena kita masih terkadang hampir setiap hari itu ya bergantung dengan sosial media yang kita miliki di handphone kita gitu ya. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, itu tadi sedikit ya pembahasan tentang lagu Seiko di online. Terus nih, ada lagu yang menurut Sukma sweet banget, tapi sebenarnya lagu ini tuh sedihnya dalam banget. Pernah dengar belum lagu yang satu ini, yaitu Bundan Prakoso dengan Not With Me? Nih, di mana lagu ini tuh kan liriknya nih, I can feel you if you were not with me. Ya itulah pokok. Dia tuh dimana ada seseorang tuh bisa merasakan kehadiran seseorang itu walaupun dia nggak ada di sini, dan kebahagiaan bisa mengetahui kebahagiaan orang itu juga bisa merasakannya walaupun tidak dengan dia. Wah, gimana nih? Ya definisi cinta gak harus memiliki. Mungkin di antara kamu ada yang lagi relate sama lagunya, jadi langsung kita dengerin bareng-bareng. Tapi ingat, jangan sedih ya.

0: Mas, piye kabare?
1: Waktu podo sehat kabeh to?
0: Aku dulumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo, Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek wiangin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki layu mbarep to. Ora didulur kok Kalimantan. Wong dulurku ki tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesane wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya.
0: Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
6: The best music every time, every day.

Yep. J-Flo right here. Vidi. Drop your voice, come on.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di Lala Popi dan masih bareng Sukma sampai jam 11 malam nanti. Dan di segmen ketiga ini Sukma udah siapin lagu-lagu buat kamu, yaitu dari band dan juga penyanyi solo wanita nih, band dengan vokalis wanita dan juga penyanyi solo wanita. Ya, lagu-lagu era 2000-an ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kamu yang mau request masih bisa banget sampai jam 11 malam nanti. Request, kirim salam, boleh cerita juga boleh. Langsung aja di WA kami di 081-556-451-817. Sukma tungguin ya.

0: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam setengah sebelas.
1: Pak, hoi pak, bukain dong.
2: Sabar Neng, ini mau dibukain.
1: Tumen sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
2: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. Tiga yang hilang, masuk berita lagi.
1: Hah, masa sih pak?
2: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
1: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
2: Makanya, kalau udah jam 10 malam, di portal auto bapak tutup.
1: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
2: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskabling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
1: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskabling.
2: Nah gitu dong, by the best tuh.
1: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskabling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan. Jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Vira dengan Seandainya. Lagu yang dibalut dengan musik yang padat gitu ya. Lagu yang dengan instrumen yang cukup pop tapi agak ada kerasnya dikit gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi walaupun musiknya terbilang cukup energik dan padat gitu ya, ada banyak instrumennya gitu kan, piano, terus gitar, bass, drumnya juga yang terbilang padat juga bermainnya. Tapi lagu ini tuh maknanya amat sangat sedih nih, dimana dia tuh ditinggal oleh seseorang yang benar-benar ia sayangi, ia cintai, tapi pasangannya meninggalkannya pergi begitu saja dan akan menjalani kehidupannya sendiri gitu ya, tanpa mikirin perasaan seseorang yang ia tinggalkan gitu ya. Terus dia tuh seandainya kau tahu ku tak ingin kau pergi gitu loh. Di sini tuh aku tuh nggak mau kamu pergi gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi mungkin karena suatu alasan dan suatu keadaan harus meninggalkan, dan yang ditinggalkan harus juga merelakan. Ya itu dia. Dan lagu Vira Seandainya ini masih nyambung juga sih sama lagu yang selanjutnya ini. Lagu yang udah Sukma siapin yaitu Dari Kotak Masih Cinta. Ya itu tadi masih nyambungnya di sini nih. Jadi Dari Kotak ini Masih Cinta. Itu tuh ibaratnya gimana ya? Ya itu tadi, ketika ditinggalkan dan entah kenapa dan mengapa. Tapi intinya di sini tuh orang yang ditinggalkan itu belum bisa melepaskannya seutuhnya gitu, karena masih ada rasa cinta yang tertinggal di situ. Band-band era-era ini yaitu Vira, Kotak ini ya, walaupun terdengar agak ngerok dikit gitu ya, tapi lagunya itu dalam-dalam banget. Udah deh, gak usah lama-lama, kita dengerin bareng-bareng aja satu lagu dari Kotak ini, Masih Cinta. Dan semoga kamu cepat segera move on. Tapi ya gak apa-apa juga kalau masih cinta juga sih.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
1: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
2: Rugi kalau gini terus.
3: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
2: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
3: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
2: Iya.
3: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
2: Ya, pengen nyoba aja sih.
3: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Mau tetangga sendiri,
2: hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
3: Nah itu udah paham.
2: Satu lagi Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
3: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
4: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
1: Suara

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah sampai jam 11 malam dan berarti udah sampai di penghujung acara Lala Poppy hari ini. Dan semoga siaran Sukma hari ini bisa cukup menghibur sahabat Suara Madiun semua dan juga bisa sedikit membawa kalian nostalgia. Terus apa lagi ya? Ya, semoga bisa cukup untuk menemani malam hari kalian di hari Senin di akhir bulan ini. Dan ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 11 malam bareng sama Sukma juga. Dan di bulan baru September ceria. Ya udah, di sini Sukma mau pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 31 Agustus? Beberapa di antaranya adalah wafatnya Putri Diana, Putri Wallace atau Diana Frances Spencer, lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Kemudian meninggalnya astronom Jerman Carl Louis Harding, lahir di Lauenburg 29 September 1765 dan meninggal dunia 31 Agustus 1834 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Selanjutnya, kelahiran Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar, lahir di Antium 30 Agustus tahun 12 dan meninggal dunia di Roma 24 Januari tahun 41 pada umur 28 tahun. Ia adalah seorang Kaisar Romawi. Ia mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh oleh seorang serdadu pada tahun 41. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian negara Kirgistan merdeka dari Uni Soviet 31 Agustus tahun 1991. Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang menlorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun

0: wong wis tuwa, awakku sehat, seger lan bugar. Huh?
1: Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
0: Boleh boleh, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
1: 93 FM LPPL Radio Suramadu.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widi, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin, apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50.000. Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: dosen suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George Augustus Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Misi mas, mau goyang bebek. Soa ijo.
3: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
4: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
3: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
5: Sok minter kamu. Kita kan cari uang beracan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa

0: Si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
1: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
2: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
1: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
0: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
2: Jangan, Pak.
1: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
2: Nanti dipukulin, Pak.
1: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
3: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
0: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangi lagi.
1: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Hai sahabat, ingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau ingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
0: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
1: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
0: Ayo kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
1: Ayo kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
3: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
2: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kelakuane masyarakat. Padahal saiki wis jam digital to.
3: Zaman digital, Mbah.
2: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yang lebih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
4: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atap nanti tak iki?
1: Ini Pak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Kapa? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Pak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kota di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
4: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan!

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyang pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampu kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat? Dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh, anak lele.
2: Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukmu. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini renek suaranya toh leh?
2: Lanjut dengan ki, muter gelombang itu toh mbah?
1: Ya rapan toh lele, sepenting kita putol, nenek suaranya aku pandek, tak rungok ne.
2: Jobi, jenengan puter gelombang 93 FM mbah, Radio Suramadiun, saniki 24 jam non-stop,
1: tenan lele.
2: Lagi tenan toh mbah? Saniki, Radio Suramadiun, sing gelombangi 93 FM, siarane 24 jam alias non-stop. Lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suramadiun. Kami hadir 24 jam non-stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
1: Neng ini ki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
3: Best music every time.

0: 19TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyang pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampu kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan. Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. So, ayo dan budal, ikuti program pemerintah. Yo, set, ayo deh ikuti buka posyandu. Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sebarang tempat.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Dengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Lala Bogi hanya di Radio Suara Madiun.
2: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
3: Lah kok penak juragan?
2: Yo penak. Kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
4: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini. Enak korban kecelakaan. Harap tagih status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Suara Madiun.

0: 90.9 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampu kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ayo podo di rungokke radio suara madiun si gelombangi sama telu FM.
1: Mas, piye kabare? Lakto podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
0: Nduk,
2: napa, Mbah?
0: Iki lho, Nduk. Kok enek wangen iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki layu mbarep to. Ora didulur kok Kalimantan. Wong dulurku ki ya tek-tek kabeh saiki.
2: Pun, Mbah, mboten sami tanggapi, niku penipuan.
0: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
0: Oh, ngono tanda. Ya, itu. Nek ngono tak balesane wae. Iya, deh. Sesok aku tak neng Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken neng bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep neng jalan Kalimantan tuku sate ora neng pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu neng kono.
4: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
5: Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Kilo badalang. Kilo badalang. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu.

tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampu kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Stasiun Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Ndak, iki aku ngurungnya berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah nom kok ora ngerti info to, Ndok? Sese, tak telponke anake kancaku wae ya, sing sopir kereta. Ayo dong, gas yuk, putar yuk.
2: Walah mbah, gas pripun. Long bensinnya jenengan telas ngoten no.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
3: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk IBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam IBC sudah keluar. IBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
4: Now you are listening. 93 FM.

0: Saudara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit M-Tech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
6: Gimana sih caranya login di WiFi Profit M-Tech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: Music. Every time. Every week.
1: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Enggak, Bu.
1: Piye to, kompor makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Anda berada di luar rumah. 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Alwa Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 19 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Karl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Karl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampu kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG.

0: Narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu okay kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu okay tanpa narkoba.

0: Nonton apa sih bu?
1: Iki lho pak, nonton YouTube Crazy Rich pamer kekayaan. Celoan to pak, ini ayo dadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono nggarai negara iki kakek utang rek lagi impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing. Ya iku sing jenenge devisa. Apa maneh jumlahe akeh? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to, Pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo kaya bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lha apa produk lokal mereka sing awakku iki?
0: Alah, Bu. Lambine masih baik. Lambine iki lho.
1: Matur nuwun ya, Yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita pengganti. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 19GFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George Agus Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
1: Pak, hoi pak, bukain dong.
2: Sabar Neng, ini mau dibukain.
1: Tumen sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
2: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
1: Hah, masa sih pak?
2: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
1: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
2: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
1: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
2: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskabling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
1: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskabling.
2: Nah gitu dong, by the best tuh.
1: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskabling di daerah kamu juga ya. Biar

Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan. Jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM. Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun.

0: yang habis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya super.
0: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
0: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
0: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Mau tetangga sendiri,
1: hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
0: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
0: Agak sakit ancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
2: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
3: Suara Madiun 93 FM.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200 ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangi limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak. Gimana sih?
7: Yuk, bantu mengurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
8: Sebelum 93 FM, LPPL Radio.

19GFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
2: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September.